0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Laporan terkini.
2: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini. 19 jamaah haji belum tertunda kepulangan akibat sakit, pendengar ya. Laporan selengkapnya akan disampaikan Agustin Irdiani. Silakan Agustin.
3: Ya baik, terima kasih rekan saya di studio. Baik, pendengar, belasan jamaah asal Embarkasi Surabaya ini harus menunda kepulangan mereka. Hingga hari ini 23 Juni 2026 terdapat 19 jamaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena kondisi kesehatan yang belum memungkinkan untuk melakukan kepulangan. Dan dalam keterangannya, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad Asadul Anam ini mengatakan, PPIH Embarkasi Surabaya memastikan seluruh jamaah yang masih dirawat akan terus dipantau dan juga mendapatkan pelayanan kesehatan hingga dinyatakan katakan layak terbang. Sementara bagi jamaah yang wafat juga pemerintah akan mengurus seluruh hak dan juga administrasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena memang saat ini sendiri terdapat sekitar 44 jamaah hingga kloter 82 hari ini yang dilaporkan wafat di Tanah Suci begitu. Dan untuk itu ia menyatakan akan melakukan proses proses dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Begitu juga untuk jamaah yang sedang sakit dan masih dirawat di Tanah Suci.
4: Arab Saudi yang tertinggal di Arab Saudi ada 13 orang. Ya, 13 orang. Satu masih dipulangkan. Yang satunya masih proses menunggu seat kosong pada kuartal-kuartal berikutnya.
3: Ya, dan sementara itu untuk jadwal pada hari ini sendiri terdapat ada 5 kelompok terbang atau kloter yang datang ke Embarkasi Surabaya, yakni kloter 82, 83, 84 asal Kabupaten Banyuwangi, kemudian kloter 85 asal Kabupaten Bondowoso dan juga Kabupaten Banyuwangi, serta kloter 86 asal Kabupaten Bondowoso. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
2: Baik, terima kasih laporan dari Agustin Irdiani, pendengar. Setelah ini kita akan hadirkan untuk momen inspirasi untuk Anda. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk momen inspirasi pada siang hari ini ya, sampai nanti jam 1 siang. Dan tentunya siang ini kita akan momen inspirasinya sedikit membahas terkait peran penting perempuan untuk ekonomi hijau. Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya ada Ibu Dr. Haji Fatma STMM RSH CSH dan juga koordinator Pusat Karir Winsa Surabaya. Dan tentunya nanti Anda yang ingin berdialog ataupun ikut ngobrol pendengar ya, boleh di 081331 4 kali 992 ataupun juga di nomor WA di line telepon di 031 534 5474. Kita sapa siang hari ini. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang Mbak.
0: Iya, selamat siang. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Oke. Terima kasih Ibu sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Mungkin kalau di momen inspirasi ini terkait dengan pengalaman ataupun juga kegiatan dari Ibu Fatma sendiri. Nah, apa selain menjadi akademisi sekaligus juga praktisi, bisa mungkin diceritakan perjalanan karirnya seperti apa Ibu di UIN Sunan Ampel ya? Atau Universitas Surabaya, monggo silakan Ibu.
1: Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih buat RRI Pro 1 Surabaya yang sudah mengajak kami di momen inspirasi ini. Jadi saya sebenarnya awal murni akademisi ya Mbak ya. Mm-mm. Sejak tahun 98 udah jadi PNS dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya. Tetapi ilmu itu kalau tidak diamalkan, hanya disampaikan, itu kan kurang ya Mbak ya. Jadi mulailah saya secara pribadi mengamalkan ilmu-ilmu ekonomi yang selama ini sudah saya dapatkan sejak bangku kuliah. Kemudian saya transfer juga knowledge itu kepada mahasiswa-mahasiswa saya selama sudah hampir 30 tahun ya Mbak ya. Mengabdi sebagai dosen di ekonomi syariah UIN Sunan Ampel Surabaya. Tapi sebenarnya yang paling inspiratif gitu ya, yang mungkin meskipun sedikit mudah-mudahan bisa jadi sharing yang memotivasi khususnya ibu-ibu di luar sana, itu adalah kami itu kalau dosen itu kan juga dapat tugas tambahan ya, menjabat sebagai apa gitu kan. Di struktural. Jadi saya secara pribadi itu selain dosen, saya juga investor saham gitu Mbak. Jadi saya investasi saham sejak dulu, tapi bukan yang trading-trading seperti anak muda sekarang ya. Yang sifatnya memang investasi saham untuk jangka panjang, sehingga ilmu berkaitan dengan pasar modal itu betul-betul saya dapatkan secara secara teori dan praktik gitu. Nah, pada tahun 2019 itu saya diangkat sebagai kepala laboratorium. Nah, kepala laboratorium ini membawahi banyak unit, termasuk salah satunya itu adalah galeri investasi. Itu. Jadi sebelum yang benar-benar masuk di ekonomi hijau itu awalnya justru dari pasar modal dulu. Nah, jadi saat itu saya berpikir, kenapa ya kok sudah diajarkan, kemudian sudah diajak itu, tapi saham investasi di saham ini ya sekedar selesai di teori aja gitu sama anak-anak. Kenapa sih saham itu cuman bisa diinvestasikan oleh orang-orang kaya aja, orang kota aja, padahal satu lot saham itu kan termurah ya cuma Rp5.000 gitu loh. Saat itu. Nah, kemudian dari observasi di lapangan, dari kita ada meneliti, ketemulah cara yang sebenarnya saat itu ya agak terdengar konyol ya, banyak yang pandang sebelah mata gitu loh, ngapain ngerjain begituan. Cuman kadang-kadang itu sesuatu yang kecil, yang nggak terlalu melangit itu ternyata itu menjadi jalan yang cukup efektif ya, untuk kita capai goals yang kita create itu. Jadi saat itu saya berpikir, ini sebenarnya kalau duit 5.000 itu ya orang gak perlu yang kaya-kaya seperti apalah, kalau duit 5.000 aja gitu. Cuman kayaknya intention to buy-nya itu kayak saham nanti jangan-jangan malah kita malah jadi susah nih di sini, duitnya habis banyak dan sebagainya. Sehingga saat itu saya berpikir, melihat kondisi di kampus tahun 2019 itu kan nggak kayak sekarang yang marak green apalah itu ya, yep. Mbak ya, sustainability development itu juga belum yang terlalu bergaung seperti sekarang gitu. Jadi saya melihat sampah air mineral terutama di kampus saja itu dalam satu hari itu bisa sampai 10.000 botol, Mbak. Itu. Jadi dari situ padahal 10.000 botol ini ternyata diambil sama tukang sampah dan sebagainya, itu kan jadi duit ya. Nah, jadi dari situ sempat ada ide. Kebetulan di kampus juga ada bank sampah, tapi anak-anak itu tidak terlalu aware. Nah, di waktu itu saya coba membuat gerakan yang namanya waktu itu nabung saham modal sampah. Yeah. Itu. Jadi saya cuman berharap saat itu ya, kalau dari sampah ya mau kemudian duitnya hilang atau apa, kamu enggak akan pikirin terlalu dalam lah ya. Orang itu juga barang dibuang awalnya. Jadi awalnya mulai dari situ, ya enggak kepikiran bahwa itu adalah gerakan green economy atau apa, enggak. Jadi niatan awalnya memang pada bagaimana kita membantu mensukseskan inklusi di pasar modal awalnya itu. Jadi kita mulai, anak-anak mulai ambil tuh sampah, dititipin ke sana, kemudian kita buatkan aplikasi sederhana aja waktu itu. Jadi setiap sudah terkumpul nominal tertentu yang bisa dipakai untuk membeli saham, itu ada di notif ya ke nasabah, ke mahasiswa, untuk ini udah bisa beli ini nih model pasar panda. Tapi kita nggak lepasin itu jadi uang kan awalnya, jadi harus dalam bentuk saham. Nah, ternyata itu berjalan dengan baik di kampus sampai kami saat itu mendapatkan rekor MURI gitu. Jadi untuk jumlah investor saham dengan sampah terbanyak di Indonesia. Jadi dalam waktu sebulan kita bisa tambahin inklusi pasar modal, waktu itu ada 5.000 investor baru saat itu. Ini belum nyampe ke perempuannya. Tapi awalnya itu sebenarnya, Mbak.
0: Lalu akhirnya ke ekonomi hijau itu berasal dari saham sampah terlebih dahulu itu tadi, Bu.
1: Jadi kan kemudian berkembang lah sejak mulai marak SDGs, Sustainability Development Goals, itu kan mulai tuh orang-orang lagi ngetren nih yang namanya green economy gitu ya. Cuman di sini juga saya ingin mengedukasi mungkin ya masyarakat pendengar RRI Pro 1. Kadang-kadang kalau kita sebut green economy, ekonomi hijau, itu melulu orang pikirannya itu ini hanya bicara lingkungan gitu loh ya, padahal kan ada kata ekonominya di sana sebenarnya, yeah. Itu. Jadi ekonomi hijau ini kan sebenarnya kalau ekonominya itu dari awal kan ya pasti profit ya, Mbak ya. Itu. Jadi bagaimana apapun usahanya, bahwa ini akan menjadi satu kegiatan yang menguntungkan dan mendapatkan profit gitu. Cuman Kemudian kalau melulu dalam pikiran kita itu hanya profit, akhirnya kan pasti ada pihak-pihak yang diuntungkan, ada pihak-pihak yang kemudian dirugikan, karena semata-mata goals kita itu adalah hanya mencari keuntungan finansial. Nah, sejak digaungkan SDGs itu, ekonomi hijau ini kan muncul bahwa di kegiatan apapun tidak boleh, apalagi kegiatan bisnis, itu kita tidak bisa hanya bicara profit, tapi di sana itu ada unsur people dan planet. Ya, itu. Jadi lingkungannya itu juga bukan add-on, bukan tambahan gitu. Tapi melulu pada lingkungan juga enggak boleh gitu. Lingkungannya beres tapi duitnya enggak ada, itu juga ekonomi hijau ini tidak akan berkembang, karena peduli lingkungan itu juga butuh duit. Ya, masalahnya di situ. Cuman kemudian termasuk yang P1 lagi, people, ini bicara tentang inklusi juga gitu. Bagaimana kegiatan ekonomi ini tidak hanya berada di seputaran orang-orang tertentu saja. Kalau dulu zaman Pak Jokowi itu kan ada 10 target untuk pengembangan inklusi ekonomi ini, dan salah satunya itu kan adalah perempuan. Bagaimana dengan gerakan ini perempuan itu juga terlibat di dalamnya. Nah, itu mulai nih kita keluar dari kampus, masuk ke, waktu itu masih di wilayah-wilayah kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, tapi yang kita sasar lebih dulu itu adalah perempuan dan disabilitas untuk program yang sama yang kita sampaikan di kampus. Awalnya begitu.
0: Oke. Tantangannya apa, Bu Fatma, untuk terkait konsep menabung saham dan juga sampah tersebut?
1: Kalau tantangannya begini, karena ini sesuatu yang harus disinergikan gitu. Jadi kalau di lapangan itu orang cuman tahu, oh oke, sampah ini jadi permasalahan besar nih di Indonesia. Jadi sekarang aja sudah berapa 50 something ya juta ton ya per tahun yang ada di Indonesia. Yang bisa dikelola itu kan baru 40% saja. 60%-nya kan betul-betul terbuang di TPA. Nah, mulai muncul gerakan-gerakan yang sifatnya aktivis lingkungan, bagaimana memilah sampah dan sebagainya. Tapi ini kan kayak berjalan sendiri-sendiri gitu, Mbak. Jadi orang yang di dalam kepalanya itu bukan orang yang karakternya terlalu peduli lingkungan, ya seringkali ini juga tidak bisa menarik mereka, tidak bisa mereka aware untuk ikut serta di dalamnya itu. Ya, begitu juga orang yang terlalu peduli dengan ekonomi, ya begitu. Jadi lingkungan ini menjadi sesuatu yang bisa mengurangi keuntungan gitu kan bagi mereka. Nah, kami coba masuk untuk bagaimana bahwa tiga piramida tadi, ada profit, ada people, ada planet, ini mulai kita masuk pelan-pelan ke masyarakat bahwa ini bukan tiga hal yang dipisah-pisahkan, tapi dia memang harus jadi satu kesatuan, dikerjakan secara sinergi kalau kita bicara pembangunan jangka panjang. Nah, pas awal itu ya, ya namanya saham ya, Mbak, ya, masuk ke ibu-ibu petani. Waktu itu saya ibu-ibu petani. Awal itu ibu-ibu nelayan di Banyuwangi, kemudian ibu-ibu petani di Bojonegoro. Waktu itu ya orang Indonesia itu kan kadang ya agak-agak unik, Mbak. Kalau yang kita benar-benar malah dikira penipu. Kalau yang nipu-nipu malah beneran ketipu gitu kan. Jadi kita yang benar-benar memang ini program pengabdian ya, kan kami tidak ada dalam tanda petik keuntungan finansial apa-apa, karena namanya akademisi itu kan tridharma ya, Mbak, ya, ada unsur pengabdian masyarakat juga yang harus kita laksanakan. Tapi pada saat awal itu ya, saya berapa kali dilaporkan ke OJK, Mbak, dibilang penipu nih, karena kan harus pakai minta KTP apa dan sebagainya ya. Tapi dari 2019 itu kita pelan-pelan ya, kesadaran masyarakat sudah mulai aware bahwa itu memang sesuatu yang harus dikerjakan bersama-sama. Okay. Awal-awal itu.
0: Oke, okay. Terkait stigma tadi masyarakat yang mungkin tidak mudah untuk percaya terkait hal tersebut, bagaimana mematahkan hal tersebut?
1: Iya, jadi keuntungan kami adalah karena kan kita modalnya sampah tadi, Mbak. Ya, kita modalnya sampah tadi. Jadi kan senipu-nipunya ya, kamu nggak akan ada kerugian finansial apa-apalah. Cuman ya memang yang paling berat itu kan karena kalau sudah harus masuk ke investor sahamnya kan memang harus pakai kartu identitas ya. Jadi mereka ya sempet yang oh iya emang gak ada uangnya, tapi nanti KTP kita bakal dipakai apalah-apalah gitu. Cuman kemudian kita menggandeng OJK saat itu. Kita menghadap ke OJK bahwa kita punya program pengabdian seperti ini yang kami yakin bahwa goalsnya itu akan sangat bisa membantu pemerintah, ya besar atau tidak itu relatif gitu, tapi paling tidak tingkat inklusi di pasar modal saat itu kami presentasi, Mbak, ya kita yakin akan meningkat sekian persen lah saat itu. Nah, kemudian akhirnya setiap kita turun ke lapangan itu ditemani gitu. Ada teman-teman dari OJK itu yang ikut join bergabung bersama kita untuk awal-awalnya. Setelah berjalan sih udah aman.
0: Luar biasa berarti ya. Lika-likunya banyak berarti ya, Bu Fatmaya. Nah, selain itu juga menjadi koordinator pusat karir WINSA.
1: Yeah.
0: Nah, itu ceritanya bagaimana, Bu? Apakah kalau melihat kan kesiapan dari generasi muda sekarang itu juga luar biasa ya, Bu, semakin berkembang. Mungkin di zamannya Bu Fatma untuk menyiapkan generasi yang setiap tahunnya berbeda-beda itu juga kewalahan atau bagaimana ceritanya?
1: Iya. Jadi kalau kita itu di perguruan tinggi, apalagi ini pegawai negeri, jabatan itu kan ya rolling terus ya, Mbak, ya. Rolling terus. Jadi awalnya saya menjadi kepala laboratorium, kemudian menggagas program itu tadi ya. Dan alhamdulillah program itu menjadi program nasional, Mbak. Mm-hmm. Jadi saat itu kan ada kompetisi inovasi pelayanan publik ya, KIPP, yang digagas oleh Kemenpan RB itu. Kita menjadi salah satu mendapatkan predikat inovator terpuji gitu. Mm-hmm. Inovator terpuji saat itu, dan program itu harus bisa ditiru gitu. Mm-hmm. Ditiru di semua provinsi yang ada di Indonesia saat itu. Tapi kembali pada pertanyaan tadi, kemudian pada saat ini sudah mulai on the right track nih, pelan-pelan berjalan itu sudah bagus. Dipindahkanlah saya tuh ke pusat karir ya. Ke pusat karir yang kemudian tidak bisa lagi secara intens seperti dulu mengawal program ini gitu. Itu juga termasuk tantangan yang tadi saya belum ceritakan ya. Yeah. Akhirnya pada saat ditinggalkan, wah ini udah mulai goyah nih, karena yang mengawal berpindah tempat. Jadi itu juga saya rasa banyak sekali ya, tidak hanya itu, tapi sebagian besar program-program kita di Indonesia itu kan biasanya bersandar pada person gitu loh. Jadi kadang pada saat personnya berpindah, ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dilanjutkan dengan baik lagi. Itu kelemahan juga, yang kelemahan tantangan yang harus kita carikan solusinya. Nah, jadi pada saat dipindahkan ke pusat karir ya, fokus saya yang menjadi akhirnya ganti job desk kan, Mbak. Jadi yang dipikirin sekarang adalah bagaimana mahasiswa ini pada saat dia berproses, itu berproses di perkuliahan, betul-betul sudah kita siapkan. Dia keluar itu sudah ada yang menunggu gitu loh. Jadi itu fungsinya pusat karir. Jadi menjadi agak jauh dari green ekonomi tadi sebenarnya. Tapi itu bagian dari tugas negara lah ya. Kita disemang di situ.
0: Oke, berarti perjalanan karirnya juga luar biasa ya, Bu Fatma ya. Dari keuangannya ada, pengelolaan tentang kepedulian lingkungannya juga ada, bahkan akhirnya terjun di mahasiswanya pun karirnya juga ada. Nah, tapi kalau menurut dari Bu Fatma sendiri, apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa ketika khususnya perempuan Bu Fatma agar bisa bersaing di masa depan?
1: Baik, jadi kalau kita, kalau saya selalu sampaikan ke anak-anak itu adalah kalau kita bicara knowledge, kamu kan dikasih knowledge yang sama gitu. Jadi kalau kemudian kamu merasa bahwa nilai jualmu itu adalah di knowledge, ya kamu akan berdarah-darah kan, Mbak? Karena semua orang punya bekal yang sama itu. Kalau knowledge termasuk kemudian soft skill misalnya, orang-orang banyak kemudian yang berikutnya mengatakan soft skill nih yang harus kita apa namanya, kita berikan bekal ke anak-anak. Baik laki-laki maupun perempuan lah, karena kita tahu lah di luar sana banyak kan yang kemudian itu dulu loh dia nggak pernah masuk kelas kok malah dia yang berhasil duluan. Nah, ternyata kan faktanya soft skill ini prosentasenya lebih besar lah yang membawa kesuksesan buat mereka pada saat di lapangan. Jadi saya knowledge, soft skill, tapi ada satu yang selalu saya sampaikan kepada para mahasiswa termasuk perempuan, how to be different gitu. Jadi kamu mau memperebutkan sesuatu yang tidak banyak di luar sana, itu kan kamu harus punya nilai yang berbeda dibanding yang lain gitu. Nah, kalau kita bicara different ini, ya kamu gak bisa bilang IPK, kamu gak bisa bilang kamu punya public speaking yang bagus, karena itu hal-hal yang standar ya, template-nya seperti itu, semua orang akan berusaha untuk menjadi seperti itu gitu. Jadi cobalah cari sesuatu yang unik, yang membuat orang itu susah lupa sama kamu, membuat orang itu akhirnya memilih kamu. Dan perempuan itu punya banyak hal different unik seperti itu, Mbak, sebenarnya kalau kita bicara antara laki-laki dan perempuan ya. Ya banyak keunikan yang bisa membedakan perempuan di lapangan itu dibandingkan dengan laki-laki yang mereka harus gali. Kalau saya selalu sampaikan ke mahasiswa,
0: tapi banyak perempuan yang berpikir ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga, tidak mengejar karir dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita melihat cerita dari Bu Fatma kan berkarir dan semuanya. Nah, itu bagaimana stigma tersebut, Bu Fatma?
1: Kalau saya sih bukan juga apa ya, aktivis gender yang apa namanya, yang perempuan itu harus bekerja. Saya juga bukan apa namanya golongan itu. Jadi kalau saya itu begini, Mbak, jadi ibu rumah tangga itu juga harus menjadi ibu rumah tangga yang baik gitu ya. Jadi kamu hebat itu tidak harus yang bekerja diri kamu gitu. Kamu menjadi hebat pada saat kamu bisa membina anak-anakmu menjadi orang yang hebat. Kamu tetap jadi orang yang hebat pada saat keluargamu ini menjadi keluarga yang hebat. Dan saya yakin bahwa ibu yang hebat itu butuh ilmu gitu. Jadi jangan kemudian ujung-ujungnya cuman jadi ibu rumah tangga, berarti saya gak usah belajar, gak usah sekolah. Enggak lah, pasti akan sangat terlihat ibu yang punya ilmu itu derajatnya ya itu dalam agama saya juga disampaikan ya, Mbak, ya, orang yang berilmu ya akan diangkat derajatnya. Jadi saya sangat yakin bahwa orang yang punya ilmu dimanapun dia berdiri, ya dia akan mendapat kesuksesan yang tidak sama dengan orang yang tidak berilmu itu. Jadi ibu rumah tangga itu juga harus kumlot kalau kata saya ya. Kalau ibu rumah tangganya kumlot, saya yakin anak-anaknya jadi summa kumlot itu. Kalau saya sih sangat percaya itu.
0: Oke, harus beriringan berarti ya, Bu Fatma. Ya, kalau bisa berimbang ya imbang ya, gitu ya, Bu Fatma. Ya,
1: karena pendidikan itu seberkarir-berkarirnya kita, apalagi kita perempuan, yang harus sukses duluan ya orang terdekatmu dong. Betul. Gitu. Jadi kalau saya sukses bawa kampus atau bawa masyarakat ini sampai ke ujung mana, tidak boleh yang di rumah tidak sukses ya. Gitu. Jadi yang di paling dekat dulu harus sukses, baru kemudian kita tularkan itu keluar sana. Kalau saya punya prinsip seperti itu, Mbak.
0: Oke. Ya. Nah, Bu Fatma, kan perjalanan karirnya 30 tahun ya Bu Fatma, yang luar biasa. Betul. Apa momen yang paling berkesan sampai saat ini yang mungkin ingin diulang oleh Bu Fatma?
1: Ingin diulang ya.
0: Atau ingin dicoba untuk diulas lagi, digali lagi lebih. Nah itu apa Bu Fatma?
1: Gini, apa menjadi dosen atau menjadi guru itu kan memang cita-cita ya. Cita-cita, meskipun sebenarnya secara pribadi saya sendiri sekarang ya ada bergerak di bisnis juga, dan itu memang berjalan bersamaan 30 tahun Mbak saya mengelola bisnis. Tetapi kalau ya alhamdulillah, sebenarnya kalau kita bicara kesuksesan finansial ya lebih mapan yang di bisnis saya gitu. Cuman kalau bicara apa passion, bicara hati, memang lebih ke apa dunia mengajar ya, pendidikan. Itu. Jadi kalau ada yang perlu diulang ya, saya tetap akan menjadi orang yang sama sebenarnya. Cuman ada yang agak mengganjal sekarang itu adalah agak sedikit tapi ini lebih subjektif ya Mbak, lebih ke pribadi ya, bukan berarti saya tidak suka perkembangan zaman, bukan, tetapi ada yang sedikit hilang di dalam pengalaman hidup saya, di dalam perasaan saya ada satisfaction yang sangat jauh berkurang sejak hadirnya AI, teknologi itu. Jadi kalau dulu itu kami mengajar itu kayak begini, kontak mata itu kan lebih nih ya Mbak ya, dibanding ucapan yang bahwa saya sangat membutuhkan ibu gitu. Jadi dulu itu kalau saat di kelas itu murid lebih. Itu betul-betul memandang kami itu seperti, nah itu kan kenikmatan yang luar biasa gitu loh, bahwa kami bisa membagi sesuatu kepada mereka, bahwa mereka itu bukan bergantung dalam hal positif ya Mbak, bergantung secara keilmuan pada kami. Kalau sekarang ini mahasiswa sekarang mungkin karena semuanya sudah bisa dilihat di AI, semuanya udah bisa di googling gitu ya, jadi atmosfer seperti itu agak hilang. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak setuju dengan keberadaan AI dan lain-lain gitu ya. Ya kami juga harus mulai berbenah. Cuman memang agak susah, agak sulit juga untuk dosen tua seperti saya itu yang melupakan atmosfer di mana kelas itu sangat hangat ya, bahwa betul-betul ada relasi ibu anak gitu di dalam kelas itu. Kalau sekarang itu agak ada degradasi, agak ada penurunan itulah ya. Meskipun ukurannya itu ya menjadi agak subjektif tadi, tapi secara rasa di kelas itu keberadaan kami memang harus bersaing dengan perkembangan zaman tadi. Tapi bagaimanapun saya sampaikan kepada mahasiswa, AI itu mesin gitu. Yeah. Ada hal-hal human itu yang tidak akan bisa digantikan oleh mesin, dan itu buat saya dan buat para guru pendidik di luar sana itu yang harus kita benar-benar perjuangkan ke mereka. AI itu membantu mereka, tapi touching heart dari sisi manusia itu tidak akan bisa digantikan oleh alat-alat tadi.
0: Oke. Ya. Ini bentuk kekhawatiran berarti ya Bu Fatma ya.
1: Khawatir lebih ke saya ada kayak kurang
0: greget gitu ya.
1: Gitu loh Mbak, kayak
0: saat ngajar ya. Nah, apa yang selalu dipegang oleh Bu Fatma atau prinsip hidup Bu Fatma sendiri sampai akhirnya mampu mendapatkan prestasi-prestasi yang sekarang diraih? Prinsipnya apa Bu Fatma untuk perempuan?
1: Kalau saya yang tadi, makanya itu yang saya selalu share ke apa namanya ke murid-murid saya gitu. How to be different sebenarnya, how to be different. Tapi differentnya itu juga jangan different yang melenceng ya. Kalau di dalam agama saya ya khairunnas anfa'uhum linnas ya, sebaik-baik manusia itu yang memberi manfaat gitu loh. Itu jadi saya bisa tetap di sini. Ya itu tadi, dikatakan beberapa kali selalu dapat penghargaan inovatif, inovatif, inovatif, itu kan sebenarnya dari pemikiran yang sederhana saja ya. Kalau kamu mau beda itu ya pasti kamu jadi inovatif sebenarnya di situ. Jadi itu dari dulu Mbak, jadi dari zaman sekolah itu saya bilang, oh kalau orang lulus 4 tahun, kalau saya lulusnya 3 tahun pasti keren ya. Itu masih belum ada yang ada akselerasi lah atau apa, enggak, itu kayak apa ada di kepala how to be different yang begitu itu selalu ada. Jadi nah kalau zaman dulu pada saat kamu beda nggak usah manggil wartawan kan Mbak, kayak wartawan kayak udah datang sendirinya. Iya, oh ini lulusan tercepat nih gitu. Pada saat saya ambil kemudian ekonomi syariah, dulu belum ada tuh prodi-prodi ekonomi syariah. Saya cuma bilang kalau saya ambil ekonomi syariah beda, wah ini saya bisa jadi yang pertama ya di sini ya. Kadang saya pikir gini, kalau jadi yang pertama itu sesalah-salahnya kita, sebodoh-bodohnya kita nggak kelihatan karena yang lain emang belum tahu gitu. Ya itu jadi sama dengan kemudian inovasi. Apa namanya, beli saham kok dari sampah itu awal ya diketawain banyak orang, tapi karena itu menjadi unik dan ternyata bermanfaat ya, akhirnya diadop sama Thailand, diadop sama Malaysia. Jadi saya sempat dipanggil beberapa kali ke sana untuk sharing ini itu, untuk mereka bisa praktekkan di negara mereka itu. Padahal kan sebenarnya konyol ya Mbak ya, bukan sesuatu yang harus dipelajarin dari buku yang kayak gimana-gimana gitu loh. Cuman ya itu tadi saya bilang, pada saat kita memberi sesuatu yang beda yang bermanfaat, saya rasa disitulah kita bisa eksis dalam jangka panjang.
0: Oke. Ada sosok yang menginspirasi nggak Bu Fatmah? Mungkin idola atau siapa yang akhirnya menjadi inspirasi dari Bu Fatmah sendiri?
1: Kalau tokoh itu saya nggak bisa, karena saya tipikal orang yang gampang jatuh cinta itu loh Mbak. Jadi kalau ada sesuatu yang lagi oke nih bapernya, oh saya suka dia sama ini, tapi gak lama ntar ada yang bagus
0: baru lagi,
1: oh ini bagus
0: ganti
1: nih
0: lagi
1: gitu. Iya. Tapi mungkin satu-satunya dalam hidup saya yang selalu saya tiru dan saya merasa masih ada beberapa hal yang saya tidak bisa tiru, yang sangat tidak yang sangat saya takuti untuk tidak saya turuti ya ibu saya sih. Kebetulan ibu saya juga pendidik, apa namanya, secara akademis juga beliau sampai pada apa ya tingkatan tertinggi di dalam dunia akademik. Itu nggak tahu, beliau juga tidak pernah menuntut bahwa selalu mendengar apa kata beliau ya, tapi ada dalam diri bahwa sekecil apapun kalau yang ibu bilang tidak itu artinya tidak bisa ditawar. Kalau ibu bilang lanjut, setidak suka tidak sukanya. Saya sering Mbak ada titik-titik dalam hidup saya itu yang diminta menjadi apa, kemudian saya merasa ngapain sih jadi itu gitu. Ya, tapi kemudian tiba-tiba ibu saya bilang dosa udah diberi aman orang seperti itu, lanjut. Setidak suka tidak sukanya hati saya harus saya lanjutkan. Atau ada sesuatu yang sangat saya inginkan kemudian ternyata, yang mungkin cita-cita kecil itu ya, ingin, tapi ternyata ibu bilang tidak, percuma ilmumu kamu dapatkan sepanjang hidupmu kalau kamu di situ gitu. Itu menjadi tidak saya lakukan gitu. Jadi ya mungkin kalau harus merujuk pada satu orang ya ibu saya lah.
0: Oke, luar biasa pendengar, cerita dari momen inspirasi yang diceritakan oleh Bu Fatmah ya. Ini membuat saya juga menjadi bersemangat nih. Nah, tetapi kalau 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan ada agenda apa Bu Fatmah? Mungkin ada gebrakan barukah di umur yang sekarang ini?
1: Kalau ke depan saya tidak spesifik. Jadi sama seperti sekarang, apa ya, itu klaim orang ya. Saya sendiri tidak berusaha untuk mengeklaim bahwa saya itu ada di gerakan green economy, kemudian sekarang saya mulai di blue economy. Seperti itu kok mengalir dengan sendirinya ya Mbak ya. Jadi ke depan saya malah tidak bicara 10 tahun, 15 tahun, tapi saya tipikal yang ini loh Mbak, suka yang baru memang. Jadi kalau sudah meneruskannya, saya agak lemah.
0: Oh.
1: Gitu, saya agak lemah. Saya adrenalin itu ya
0: menggagasnya berarti ya, Bu.
1: Endorfinnya naik itu pada saat ini orang belum ada nih. Saya mesti begini nih. Wah, itu luar biasa itu. Itu enggak ada, tidak ada finansial, tidak ada apa, itu udah apa namanya, itu satu kepuasan yang luar biasa. Tapi malah kadang kalau sudah dinyatakan yang rekor MURI atau kemudian mendapatkan top inovator, kok enzim dopaminnya itu malah enggak munculnya, bukan di situ, itu kayak bonusnya aja. Makanya ya itu jadi kekurangan saya. Saya bilang sama tim saya, Bunda itu lebih ke motor gitu loh, penggeraknya gitu. Jadi tolong kalau memang program ini adalah program yang bermanfaat buat umat, kalian harus siap untuk menjaga ini sampai jangka panjang. Maksudnya saya tidak tinggalkan, totalitas apa kemampuan saya itu agak tidak bagus kalau untuk yang mempertahankannya itu, cenderung agak ya boring, maksudnya ya udah kamu aja gitu.
0: Kalau sudah jalan ya udah gitu,
1: udah
0: ya
1: jalan Bu. Tuh cenderung untuk ya udahlah terusin ya, gitu ya, tipikal yang seperti itu gitu.
0: Lebih jadi, ini iya. Suka apa awalnya, gerget-geti awalnya.
1: Benar. Jadi kalau bicara 10 tahun, 15 tahun, saya rasa insya Allah pasti ada yang baru lah ya. Dalam 1 tahun aja saya udah mulai berpikir apa nih. Di bisnis pun begitu, Mbak. Saya bilang sama anak-anak, saya bagian yang how create a new thing aja deh. Tapi setelah itu kamu harus siap ya, bagaimana supaya ini tetap terjaga, jangan kayak sekarang yang viral sehari dua hari gitu loh gitu. Nah, mencari viralnya tuh saya jago. Nah, tapi mempertahankan ininya kan butuh orang-orang yang memang tipikal orang-orang yang rutut di belakang meja.
0: Berarti gitu, untuk anak-anak gitu. Muda yang mau jadi pengusaha bisa cari Bu Fatma. Ah,
1: boleh, cuman buat idenya ya.
0: buat idenya. Bukan jadi investornya berarti, Bu.
1: Ya otomatis lah ya, Mbak, ya. Biar gak rugi.
0: Iya, benar. Berarti buat anak-anak muda nih, cari Bu Fatma ya. Siapa tahu ada ide-ide menarik, karena Bu Fatma suka mencetuskan idenya untuk ke itunya, mempertahankannya. Biasanya kalau sudah jalan ya sudah dikasihkan tetap dikontrol, tapi pasti Bu Fatma bikin baru lagi.
1: Dopaminnya itu nggak keangkat kalau udah tinggal jalan.
0: Oke, berarti usaha apa, Bu, yang saat ini berjalan?
1: Ada beberapa, Mbak. Jadi di lembaga keuangan mikro, ada di lembaga keuangan mikro, kemudian di online. Di online itu ada apa namanya, Al-Quran Custom, ada apa namanya, lebih ke produk-produk custom itu.
0: Okay.
1: Itu jalannya. Alhamdulillah lah ya, sampai kalau di apa tuh, kalau dalam di akhir tahun tuh kan biasanya suka dipanggil sama itu ya S. Estit, titit gitu ya.
0: Itu e-commerce kan, ya, Bu.
1: Sama e-commerce itu biasanya toko-toko yang dianggap penjualannya paling baik. Ya, alhamdulillah so far selalu diundang untuk gathering ke Jakarta, sama ada di peringkat 1-2 gitu terus.
0: Wah,
1: lah.
0: Luar biasa. Jadi, ya, ada bisnis lagi yang mau dibuka, Bu Fatma, atau
1: mungkin di
0: kafe, mungkin tidak? PNB.
1: Enggak, ya itu tadi, Mbak. Jadi kayak Al-Qur'an saya custom misalnya kayak gitu. Ini contoh kecil aja. Itu kan aneh kan, Mbak? Maksudnya kayak belum ada, saya tipikal yang begitu-gitu loh, Mbak. Jadi kalau kafe mungkin aja nanti buka kafe, tapi mungkin bukan kafe yang template gitu aja lah. Kafe apa nih?
0: Yang unik ya, ya dicari keunikannya ya.
1: Lebih ke sana. Jadi bukan pasar, bukan mes, bukan pasar yang gede gitu, lebih ke apa namanya, ceruk-ceruk pasar aja ya itu, tetapi sesuatu yang loyalis market yang ada di sana gitu, dan yang biasanya memang, dan itu akan sangat bermanfaat mungkin kalau ada pendengar yang anak-anak muda ya di sini. Kita kan punya modal terbatas ya, sudah ada para pemilik modal gede-gede di luar sana gitu. Jadi kalau kita mau head to head sama mereka, ya kita bunuh diri dong ya. Jadi artinya viral-viralmu itu, ide-ide konyolmu itu, ide-ide unikmu itu memang harus kamu ambil untuk pasar-pasar yang lebih, menurut mereka tidak terlalu worth it untuk dikerjakan gitu. Nah, karena saya juga sukanya yang aneh-aneh, yang beda-beda, pas masuknya Mbak.
0: Oke. Bu Fatma, mungkin yang terakhir nih di penghujung ya. Luar biasa perjalanan karirnya ya, 30 tahun berarti berkarir. Itu di dunia pendidikan atau di semuanya, Bu?
1: Bersamaan, Mbak.
0: Oh, bersamaan.
1: Bersamaan. Saya investasi saham di pasar modal sebagai investor, sebagai dosen, memulai bisnis itu di angka 30 tahun semua.
0: Oke, luar biasa.
1: Barengan.
0: Oke. Ya. Nah, dari seluruh perjalanan karirnya Bu Fatma ya, dan juga pengabdian di dunia pendidikan juga, apa pesan yang ingin disampaikan oleh pendengar Pro 1 di RRI Surabaya tentunya, tentang perempuan atau berani untuk berkarir yang mencoba hal yang viral-viral tadi. Nah, dan tentunya juga bermanfaat bagi masyarakat. Silakan Bu Fatma.
1: Kalau saya ya tentu saja ini bukan nasihat yang pasti kemudian berhasil bagi orang lain ya. Saya cuma berusaha sharing yang saya lakukan di dalam hidup saya. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu tidak harus di perguruan tinggi. Ilmu itu juga bisa dari buku, dari radio, dari media. Ilmu itu dari sana. Tapi percayalah bahwa apapun yang kita lakukan tanpa ilmu, hasilnya pasti berbeda dengan kita melakukan sesuatu apapun itu dengan ilmu. Itu. Kemudian yang kedua, jadi itu juga mungkin yang membedakan bisnis-bisnis saya, karena saya mengimplementasikan itu dengan ilmu yang saya punya itu. Itu. Kemudian yang kedua adalah amal. Sebaik-baiknya ilmu tidak akan jadi baik kalau tidak diamalkan gitu. Jadi perempuan, mau tuntutan keluarga itu kamu tidak boleh keluar rumah, banyak hal yang bisa dilakukan di rumah gitu. Bisnis yang saya lakukan pun sebenarnya kalau saya mau pilih, malah mendingan saya fokus di bisnis aja Mbak. Malah saya nggak duduk-duduk aja di rumah kan, nggak harus fingerprint ke kampus ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya gitu ya. Tapi kan kalau saya nggak jadi guru, saya takut saya tidak akan belajar lagi gitu. Kalau saya jadi guru, saya otomatis belajar. Tapi yang kedua harus diamalkan gitu. Jadi kalau sudah punya ilmu, mau kemudian kita menjadi ibu rumah tangga, amalkanlah ilmu itu di tanggung jawabmu itu. Tanggung jawabmu sebagai ibu ya, amalkan ilmu itu di peranmu sebagai ibu. Kemudian kalau yang ketiga, ilmu, amal lah yang berbeda tadi ya. Salahnya kalian anak muda sekarang lahir di zaman sekarang, sehingga kompetisinya terlalu tinggi gitu. Dulu itu mikir dikit aja udah jadi. Sekarang kan harus berdarah-darah gitu. Jadi kalian harus lebih berusaha keras, how to be different, bagaimana kamu bisa punya nilai yang beda dibanding banyak orang di luar sana. Saya kira itu sih Mbak.
0: Oke, ya. Bu Fatma, terima kasih banyak.
1: Sama-sama Mbak, saya terima kasih.
0: Waktunya
1: udah 1 jam ya Mbak ya.
0: Mbak, perjalanannya banyak. Mungkin next ditambah lagi Bu Fatma.
1: Terima kasih
0: untuk seluruh pendengar ya. Insight baru juga, inspirasi juga yang sudah dibagikan oleh Bu Fatma terkait karir, lingkungan, peduli dengan lingkungan, dan juga berani untuk berinovasi, itu yang paling penting ya. Dan tentunya bermanfaat untuk orang banyak. Bu Fatma, terima kasih banyak atas waktunya. Dan untuk pendengar juga terima kasih banyak yang sudah mengikuti obrolan kita di Momen Inspirasi.

0: Pendengar, kita hadirkan untuk laporan terkini siang hari ini terkait informasi baru saja berlangsung ribuan peserta aksi damai dukung program MBG berlanjut di depan gedung Pemkab Lamongan. Laporan selengkapnya akan disampaikan Farin Regi. Silakan Farin.
1: Baik pendengar, baru saja berlangsung ribuan peserta yang tergabung dalam berbagai elemen masyarakat menggelar aksi damai untuk mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis di depan kantor Pemkab Lamongan. Aksi tersebut berlangsung tertib dengan menyampaikan aspirasi agar program yang menjadi salah satu prioritas nasional tersebut terus dijalankan. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan MBG yang merupakan program strategis pemerintahan Presiden Republik Indonesia. Ketua DPRD Lamongan, Freddy Wayudi, yang turut hadir langsung menemui peserta aksi dan mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan bagian dari visi dan misi Presiden yang harus dilaksanakan oleh jajaran pemerintah selama masih menjadi kebijakan nasional. Menurut Freddy, pelaksanaan program tersebut bukan persoalan setuju atau tidak setuju di tingkat daerah, sebab MBG merupakan program yang telah menjadi komitmen pemerintah pusat jalankan. Kemudian, salah satu peserta aksi Solikin mengatakan bahwa aksi damai yang digelar di depan kantor Pemkab Lamongan tersebut murni merupakan aspirasi para relawan yang menginginkan program MBG tetap berlanjut. Menurut aksi tersebut, tidak diterbangi keterpentingan politik tertentu, melainkan bentuk dukungan terhadap program yang dinilai bermanfaat besar bagi masyarakat. Aksi damai yang berlangsung di depan gedung Pemkab kemudian bergeser ke depan gedung DPRD Lamongan dan berakhir tertib. Masa membubarkan diri setelah menyampaikan aspirasi dan mendapatkan tanggapan langsung dari Ketua DPRD. Berikutnya bisa saya sampaikan kembali ke

Sensasi nyut-nyutan di kepala setelah makan es krim atau terlalu cepat ternyata punya nama ilmiah, brain freeze. Menurut penjelasan dari Harvard Medical School, rasa dingin mendadak di langit-langit mulut membuat pembuluh darah di sekitar kepala bereaksi cepat. Perubahan inilah yang memicu rasa sakit singkat di kepala. Meski terasa mengganggu, brain freeze biasanya hanya berlangsung beberapa detik dan tidak berbahaya. Sebuah reaksi kecil dari tubuh yang mengingatkan bahwa bahkan menikmati es krim pun ada seninya. Kadang hal sederhana juga bisa membuat kepala kaget sejenak.

0: Laporan terkini.
1: Mendengar laporan terkini terkait Pertamina memesan kapal pengambil sampah di perairan yang dikembangkan oleh Akademika ITS. Laporan selengkapnya akan disampaikan Oni Arianto.
2: Ya, untuk menjaga beberapa pantai dan perairan di Indonesia, PT Pertamina memesan beberapa kapal pengambil sampah yang dikembangkan oleh kampus ITS Surabaya. Dikonfirmasi RRI, Bambang Pramujati mengatakan bahwa kapal pengambil sampah hasil pengembangan dari mahasiswa maupun dosen ITS telah diserahkan ke PT Pertamina. PT Pertamina sendiri memesan dua unit kapal dengan fungsi serupa untuk dioperasikan di kawasan Kuta dan Kota Baru di Kalimantan. Berikut keterangan dari Bambang Pramujati, Rektor ITS.
3: Pertamina memesan dua kapal yang kira-kira fungsinya sama untuk mengambil sampah yang akan digunakan di Kuta dan di Kota Baru Kalimantan. Ya, nah ini akan ada berapa kapal lagi yang diminta Pertamina untuk di Labuan Bajo dan di beberapa tempat lainnya yang nanti insya Allah akan kita bangun di klaster maritim di ITS ini.
2: Ya, dijelaskan oleh Bambang Pramujati bahwa kapal pengambil sampah yang terus dikembangkan ini dimanfaatkan oleh PT Pertamina agar beberapa perairan atau pantai yang ada di Indonesia, khususnya di Kuta maupun di provinsi lain atau di daerah lain, menjadi bersih. Dan mahasiswa maupun dari dosen ITS mengembangkan kapal pengambil sampah tersebut secara remote atau dioperasikan secara remote dan juga ada beberapa secara manual. Namun diharapkan kedepannya kapal tersebut juga dilengkapi dengan autonomous sehingga masyarakat bisa mudah untuk mengoperasikan dalam pembersihan sampah-sampah yang ada di sejumlah perairan di Indonesia. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih laporan dari Oni Arianto, pendengar ya, terkait Pertamina yang memesan kapal pengambil sampah di perairan yang dikembangkan oleh Akademika ITS ya. Pendengar, kita ingatkan untuk Anda di jam 13.30 nanti kita akan mengikuti untuk 100% Indonesia. Jadi Anda nanti bisa berjaringan pendengar Pro 1 RR Surabaya. Hari ini bintang tamunya ada Hetty Sanjaya dan Rona Killer dan juga YJ. Lalu juga hostnya dipandu oleh Tengku Safik dan Seliana Jamil, pendengar ya. Anda nanti bisa bergabung di 99,2 dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital.

0: Eval, kamu jadi beli game kemarin itu nggak?
1: Nggak jadi, Za. Mahal banget. Lagi diskon aja harganya masih bikin dompet ria. Mana story-nya gitu-gitu aja.
0: Kenapa nggak coba mainan game ini? Buatan developer Indonesia loh.
1: Ya, game lokal. Emang sebanding sama buatan studio besar di luar sana? Paling grafisnya juga burik.
0: Eh, jangan salah. Hari gini masih ngeremehin karya anak bangsa. Lihat nih visualnya. Ini buatan studio Bandung sama Surabaya, Val. Udah menang penghargaan internasional, dapat skor tinggi, bahkan dimainin sama influencer luar negeri loh.
1: Bentar, ini serius buatan kita. Detailnya bagus banget sih. Musiknya juga enak banget didengar.
0: Serius? Dan harganya jauh lebih masuk akal buat kantong kita. Dengan kita membeli game asli buatan mereka, kita bukan cuma dapat hiburan, tapi kita bisa bantu industri kreatif kita buat makin gede. Bayangin, kalau mereka punya modal lebih, mereka bisa bikin game yang jauh lebih bagus lagi.
1: Wah, benar juga ya. Selama ini aku bangga-banggain produk luar, padahal di sini ada yang gak kalah keren loh.
0: Nah, itu dia. Yuk beli game buatan anak bangsa. Jangan hanya jadi penonton di negeri sendiri. Beri dukungan nyata dengan membeli dan mengapresiasi karya mereka. Ayo dukung industri kreatif lokal.

0: Halo.
1: Siapa, Bos?
2: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
3: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
2: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
3: Hah?
2: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
3: Apa tadi? RRI digital?
2: Digital, betul.
3: Itu yang bisa didengerin dari HP itu ya?
2: Betul sekali, Pak.
3: Oh.
2: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
3: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
2: Coba, Pak.
3: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
2: Betul kan?
3: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
2: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital, biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
3: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
2: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Pendengar, kita akan ikuti untuk berjaringan 100% nasional ya, 100% Indonesia nasional berjaringan pada siang hari ini. Hostnya akan dipandu oleh Tengku Syafiq, pendengar, dan juga Seliana Jamil. Tentunya ada bintang tamu untuk 100% Indonesia, Hetty Sanjaya dan Rona Killer, dan juga YC, pendengar ya. Anda bisa mendengarkan dan mengikuti di Pro 1 RRI Surabaya di 99,2 dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital ya. Langsung saja kita sambil menunggu untuk siang hari ini ya, mengikuti 100% berjaringan.

0: Pendengar, berkarya bersama musisi lintas negara bukan sekedar kolaborasi, tetapi juga cara memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Saat suara dari berbagai negara menyatu dalam sebuah lagu, nama bangsa ikut menggema melampaui batas geografis. Kolaborasi internasional juga adalah jembatan budaya, tempat karya berbicara lebih lantang daripada perbedaan bahasa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: selamat siang 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Ya, ini 100% Indonesia Channel menemani Anda kembali bersama saya Tengku Syafiq.
0: Ada Selena Jabil juga di sini ya.
1: Kita seruan hari ini. Hari ini Selasa 23 Juni 2026.
0: Betul.
1: Kita berdua menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul,
1: di 100%
0: banget.
1: Indonesia, ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Siaran nasional ini juga dirilis ya di seluruh Pro 1 ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Atau yang tipe B termasuk juga studio produksi dan juga stasiun relaynya pastinya ya.
1: Iya, dan apa kabar juga Anda yang ada di mancanegara yang dengarnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok di RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Jadi kita gak hanya berdua ya Kak Syafiq ya. Hari ini kita ada kedatangan 3 bintang tamu. Ada siapa
1: sekaligus
0: aja nih?
1: Nah, ini kita langsung aja ada 3 bintang tamu. Dan salah satunya tahu gak dari mana?
0: Di mana?
1: Negara, salah satu negara atau benua yang favorit saya.
0: Apa tuh?
1: Dari Europe pokoknya.
0: Wow, luar biasa. Kapan langsung kita ke sana ya?
1: Langsung nanti kita tanya-tanya ya. Langsung aja kita sapa ada Kakak Hetty Sunjaya. Selamat siang.
2: Selamat siang RRI Indonesia Jaya Merdeka.
0: Amin. Kak Hetty, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. Kan kirinya tuh siapa sih?
2: Saya punya artis dua, yang satu dari benua
1: Eropa,
2: betul. Yang tinggal di sana, tapi beliau ini asli orang Manado.
1: Ngoni.
2: Tapi karena di sana itu sudah lama, jadi sudah minum air di sana, makan makanan di sana.
1: Betul.
2: Jadi seperti
1: orang Eropa.
2: Jadi saya harus bicara seperti ini.
0: baik.
2: Saudik, saya bisa speak English, but no money.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi ada siapa?
2: Ada Rona Keller.
0: Rona Keller.
1: Halo.
2: Beliau bersuamikan orang Swiss.
1: Asli
2: orang Swiss, suaminya di sana dan
1: Switzerland ya.
2: Jadi beliau ini memang hidupnya ya di sana.
1: Okay.
2: Nah, beliau kesini itu ada giat seperti ini gitu. So yang sebelah kiri saya ini cantik.
1: Yes.
2: Bisa dilihat nanti di kamera, cantik sekali. Ini dua-duanya artis saya itu cantik. Cantik kalau saya manis.
0: Jadi
2: kalau ada orang bilang saya cantik, fitnah.
0: Saya
2: mau sebutnya tuh manis, sedap.
0: Kesedap ya.
1: Sedap.
2: Yang sebelah kiri ini adalah
1: GY.
2: JY. Kalau panggilnya itu JY. Tapi kalau karena saya logatnya barusan Inggris, jadi GY. JY. JY ini penyanyi Jesse ya, fusion ya. Tapi beliau juga bisa nyanyi dangdut, bisa pop. Cuman kebetulan yang dia rilis album single ini jazz gitu. Namanya JY.
0: JY dan juga Rona Keller. Mungkin aku mau nanya nih, kesibukannya apa aja saat ini ya? Yang saya ini berarti bergabung sama Mbak Hetty ya?
2: Ya, di manajemen aku. Tapi saya berkolaborasi dengan manajemen Kendil Mas. Kendil Mas itu maksudnya restro. Dia Kendil Mas itu wadah untuk para seniman. Sekarang ini kita mau
1: berkolaborasi
2: tapi Kendil Mas ini sebagai wadah para seniman nantinya akan di kemarin sudah launching ya, tapi untuk the future time-nya itu kita Kendil Mas itu sebagai wadah daripada seniman, mau seniman penyanyi, artis, sinetron, film, pelukis, pelawak, dan pokoknya genre semua di satu dengan seniman gitu. Wadahnya ada di Restro Kendil Mas Fatmawati.
1: Berarti Mbak Hetty itu kesibukannya mengurus itu sekarang?
2: Justru itu, harusnya saya nggak mau sibuk lagi.
1: Kan Mbak penyanyi juga, kenapa nggak ikut nyanyi?
2: Enggak, saya nyanyi
1: tetap masih
2: kalau sebagai artis penyanyi masih show, masih ada acara. Tapi sekarang ini tambah lagi talenta baru sebagai pengkarya lagu. Jadi kedua belah artis yang di kantor saya ini menyanyikan karya saya.
1: Oh, I see.
0: Wow.
2: Jadi kalau Rona ini menyanyikan lagu dengan lirik bahasa Indonesia dan Jerman. Jadi aku saya mengkarya menulis lagu judulnya Ich liebe dich, aku mencintaimu.
1: Ya, kalau bahasa Indonesia ada tuh.
0: Apa tuh?
1: Ih, sebel ah.
0: Ih, sebel. Baik, Pak. Ih, sebel ah ya.
1: Ih, sebel ah.
0: Menigolo.
2: Nah, kalau ya Jaye, kalau Jaye ini Indonesia banget, tapi dia genrenya fusion. Jazz. Ya, walaupun kadangkala seorang Jaye ini selalu malu, selalu nggak pede, selalu gimana, tapi tetap aku memberikan kesempatan. Ini kesempatan, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tua. Saya bilang, umur saya kan hampir mencapai kepala 6, tapi saya nggak mau diam. Saya harus berkarya. Biar enggak kena Alzheimer.
1: Betul.
0: Nah, tapi aku penasaran gimana akhirnya bertiga ini bisa berkolaborasi?
2: Yes, ini perjalanannya kalau kita ceritakan bisa sampai berbab-bab.
1: Singkatnya gimana?
2: Ya, jadi benang merahnya saja bahwa saya dengan Rona ini sudah lama kenalnya 25 tahun yang lalu. Jadi selama 25 tahun ini ternyata nggak ada kabar ada di Swiss. Karena beliau ini kan pragawati di sana, nurse.
0: Nurse.
2: Wow. Karena ada dan keluarga pihak dari suaminya itu ada rumah sakit, punya rumah sakit, tapi beliau yang nurse. Lalu beliau banyak deh, langsung tanya aja deh sama dia,
1: Oke. Tapi kalau jadi what am I gonna call you, Miss Rona?
3: Rona saja cukup.
1: Rona, okay.
3: Kalau kita tuh di Swiss, saya bicara Swiss ya. Gak ada yang panggil sister, om, atau apa, kebanyakan kita panggil nama. Kecuali dengan orang yang tidak kita kenal, kita panggil si. Kebanyakan sih, karena si itu kalau buat kita, bukan, kita kayak bapak, ibu. Nah kalau si di sana itu bisa perempuan, bisa laki-laki, tapi yang kita tidak kenal atau ke polisi atau orang tua yang di jalan kita panggil si. Tapi kalau enggak, kalau sudah kenal nggak ada kakak, nggak ada tante.
0: Nama aja.
1: Tadi makanya aku tanya dulu, takut kan nggak sopan. Rona, sebelumnya nyanyi juga atau gimana?
3: Aku sebetulnya basicnya malah pertama itu mainnya film. Figuran tahun 88 itu sama almarhum Dorce. Itu juga secara nggak sengaja sebenarnya. Terus karena pada tahun itu saya masih main badminton, masih tinggal di asrama. Jadi waktu itu saya di Ragunan. Kalau di Ragunan itu artinya semua udah jadi pemain nasional.
2: PBSI.
3: Udah di PBSI, cuman pemerintah yang membiayai hidup saya. Cuman saya nggak sempat ke dunia, cuman kalau tingkat nasional aja saya sampai. Saya sempat juara international school. Waktu itu tim Indonesia finalnya ngalahin tim Malaysia. Saya di situ sama Aras Razak, Ricky Subakja, Haryanto Arbi, Malek Mainaki, Antonius dan saya. Dan kita final dulu kok masa 3-0 ya, ngalahin itu 5-0 ngalahin Malaysia di final.
0: Lalu sebenarnya kita masih banyak yang mau
1: masih
0: tanya
1: banyak,
0: ya. Kenapa akhirnya bisa terjun ke dunia musik? Tapi ini kan ada pendengar dua sudah menunggu. Kita sapa dulu
1: kita
0: ya. Ada Bang
1: Albert
0: dari Bau-Bau. Halo
1: Bang Albert.
4: Bau-Bau.
0: Jauh ya.
4: Sulawesi Tenggara.
3: Tetanggaan dong.
0: Ya, silakan Bang Albert.
5: Ada yang mulai tertarik dengan Indonesia. Padahal Anda kan sudah yang luar biasa lah di luar negeri begitu. Yang kedua, apa tidak itu tidak makan biaya banyak begitu kalau ke Indonesia.
0: Kenapa Rona dan juga Jay ini tertarik gitu ya untuk berkarya di Indonesia, kenapa nggak di negaranya gitu ya intinya ya Bang Albert ya.
1: Alright.
0: Oke.
1: Terima kasih. Kita ke manajemen berikutnya ada.
0: Oke, ada Bang Benny Jo
1: dari mana, Do?
0: Halo.
1: Halo.
0: Bang Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar? Tengku Safix bersama Ciriana Jami.
0: Oke. Sehat kita berdua ya, Bang Benny.
1: Sehat, Bang Benny. Bung Benny.
6: Oke. Alhamdulillah sehat juga orang Manado ya. Okay. Kita langsung ke tiga bintang tamu. Wow. Ini benar-benar ada orang Manado ya.
0: Iya. Ada Rona Keller nih.
3: Ada si Manado aslinya.
6: Oh, ada kita Tekanono dari Manado dan ini.
3: Papi dari Kakas, Mami dari Tinjep.
0: Wow.
6: Oh, Kakas Karona.
0: Iya, Karona.
6: Rona, berarti dari Kakas di Kakas Tamahan itu kan?
3: Nggak dengar kita di sini.
0: Oh, nggak begitu dengar ini suaranya. Halo, Bang Benijo.
2: Ini dengar di sini.
6: Oh, iya, no. Iya, oke. Yang penting orang Manado, Jo. Kapan kita langsung ke pertanyaan untuk Kak Karna Keller. Ini ceritanya bagaimana? Ini kan orang Manado sampai mungkin lahir di Manado atau cuma orang Manado besar di Jakarta ya. Ini ceritanya bagaimana sih sampai ke menjadi artis di kota Jakarta ya, kota metropolitan. Itu ceritanya apa yang ceritanya gimana terus buat Kak Hedi Sanjaya bagaimana itu pertanyaan untuk Ronald Keller untuk Mbak Hedi Sanjaya bagaimana sih cara membagi waktu dengan musik itu untuk yang satu Kak Juai apakah Kak Juai ini menyanyi itu langsung secara otodidak apa atau ada warga mungkin yang turunannya sebagai penyanyi terjadi otodidak mungkin dari keluarga yang suka nyanyi itu adalah masing-masing perkataan tolong dijawab Mbak Siri salam dong.
0: Iya boleh silakan.
6: Ada Angkir Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Yosi Semarang, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tena, Ibu Ana Sorong, Kendi Tori Tori, Pak Malik Pekanbaru, Ibu Fatmawati Bitung. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya.
0: Tadi ada Bang Albert ya pertama ya katanya ya. Nanya sebenarnya kalau kenapa tertarik berkarya di Indonesia? Apakah nggak mau apa tadi kalau kata dia ya?
1: Kan nggak terlalu banyak biaya
0: pengeluaran biayanya kan banyak
1: cukup besar.
3: Sebenarnya saya sudah sebelum ini pernah main film kan tahun 88. Terus karena kesibukan saya sebagai atlet tidak bisa tahun itu tahun 80-an kita atlet dilarang ikut entertain. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan atlet itu jadi bintang. Tahun 80-an enggak bisa. Apalagi waktu itu saya masih junior kan. Waktu itu yang sempat di entertain tuh kalau nggak salah Lim Swee King sama Hastomo Arbi. Tapi kita nggak bisa karena belum nggak tahu kenapa gitu nggak bisa. Jadi saya nggak melanjutkan benar. Terus setelah itu saya berangkat lagi ke Eropa tahun 94-95. Nah pas pulang ke sini dapat tawaran lagi waktu itu yang nawarin Aditya Gumai ya salah satu produser film juga diajak main film sama beliau banyak sama beliau main film tapi saya main filmnya itu hanya kalau lagi pas liburan aja di Indonesia karena kalau di Eropa saya pelatih badminton gitu saya melatih badminton dan saya banyak bantu juga mantan-mantan atlet pada tahun itu yang sudah tidak kepake itu saya bawa ke Eropa untuk tinggal dan main di sana.
0: Jadi awal mula ke Eropa tuh seperti itu ya.
3: Oke
0: deh. Kalau tadi pertanyaan dari Bang Nijo ya.
1: Bang Nijo.
0: Banyak ini pertanyaan maksudnya tadi ya.
1: Iya, Nado.
0: Nado.
1: Nah, kok bisa jadi artis katanya?
3: Bisa jadi jalannya Tuhan
0: tadi,
3: ya.
0: Tadi sebenarnya gini sih pertanyaan Bang Benjo, apakah Bang Karona ini lahirnya dari Manado?
3: Manado terus besar
0: di Manado terus pindah ke Eropa, Eropa atau seperti apa?
3: Lahir saya malah di Riau kan baru.
0: Oh, lahirnya
3: nyebrangnya jauh ya. Karena dulu papi itu tinggal di sana sama mami, terus saya ikut opa oma ke Jakarta. Ya akhirnya besar di Jakarta.
7: Oke. Oke.
0: Untuk Kak JY mungkin tadi pertanyaannya apa ya?
7: Menyanyi itu atau tidak atau gimana?
8: Sebetulnya enggak, kalau dari halo perkenalkan saya JY, terima kasih atas pertanyaannya dari Bang
3: Benjo.
8: Benjo, halo Benjo. Saya sebetulnya tidak ada background dari orang tua sebagai penyanyi atau pemusik, mungkin mereka hanya sekedar hobi. Dan kenapa sekarang saya jadi menyanyi itu juga karena Tuhan, yang seperti kata Karona ya. Karena saya tergabung di satu manajemen resto Kendil Mas bersama ownernya Chang Oily. Nah di situ itu kan ada live musicnya. Jadi setiap malam saya belajar menyanyi, lama-lama asik. Nah disitulah saya mulai belajar yang betul-betul bagaimana caranya menyanyi dengan diiringi musik live gitu.
7: Itu dari tahun berapa kalau boleh tahu?
8: Dari tahun 2022 sebetulnya.
7: Oh jadi baru?
8: Baru okay. Sekali kalau dunia nyanyi yang betul-betul nyanyi di depan umum. Gitu. Kalau waktu sekolah sih, namanya anak sekolah ya, berkegiatan MC, menyanyi di panggung Agustusan dan segala macam. Semua orang mungkin pasti mengalami gitu.
7: Jadi akhirnya baru merasakan namanya rekaman juga?
8: Ya.
7: Wow.
0: Keren
7: betul. Sekali.
2: Itu saya kakak.
7: Tapi Mbak Ira yang iya, tapi ada pertanyaan juga tuh apa, bagaimana membagi waktu katanya?
2: Ya itu tadi memang dengan adanya saya punya talenta baru, kesibukan menambah sebetulnya dan menambah, dan banyak juga yang minta gitu loh. Seperti yang kemarin ini kan dua hari yang lalu kan kita ada launching lagunya Rona dengan JY. Itu di Resto Kendil Mas, dihadiri juga banyak artis-artis, diva-diva semuanya hadir di situ. Ada Bang Chandra Darusman, Pak Jenderal-Jenderal juga pada datang, ada Endang Story. Nah pokoknya semua deh, dan Pesa, Obi Mesa, semuanya hadir itu pada saat malam itu. Ternyata benar-benar spektakuler, saya juga nggak merasa bangga dengan Resto Kendil yang di apa, yang di owneri oleh Owi. Saya kalau panggil Owi ya, beliau tuh sangat mempunyai gagasan yang luar biasa untuk para seniman, bukan saya saja, tapi beliau sudah mencetuskan bahwa Resto Kendil Mas ini akan menjadi wadah para seniman gitu loh. Saya bangga saat malam itu ya, musisi. Jadi malam itu saya merasa di rapukan, di apa ya, nama saya itu diperbesar gitu. Jadi saya bangga. Terima kasih sekali lagi buat Resto Kendil Mas yang mana Chang Oi ya, yang mempunyai gagasan yang luar biasa. Jadi kan kita juga banyak seniman atau pemusik atau pengkarya lagu yang sudah tidak produktif, kita akan produktifkan supaya mereka ada giat gitu loh. Ayo kita kolaborasi, ayo kita bangkit, ayo para seniman bangkit lagi, jangan tidur. Gitu. Memang zaman ini kan sekarang kayak macam royalti ini kan sedang tidak baik-baik saja. Jadi ayo berkarya, jangan mikirin royalti. Royalti itu rezeki minallah ya. Ada aja, tidak dari royalti, dari manapun bisa. Kita membuat satu lagu, itu bisa dijual, bisa dibayar. Gitu loh. Kita bikin lagu, orang berminat, pasti mereka kasih. Gitu loh. Jadi gak usah tidur, nggak usah pasrah. Kebanyakan nih sekarang nih pengkarya-pengkarya seniman yang udah nggak produktif, udah patah semangat gitu loh. Makanya saya di sini hadir di Kendil Mas ini sebagai support lah. Ayo kita bangkit, kita berkarya gitu. Tidak ada istilahnya itu sudah mengalah, sudahlah malas, sudahlah jangan gitu.
7: Ini seperti semangatnya ada yang ada di penelpon juga nih, Mbak Yeti. Pengen nanya lagi nih, ada dua orang sudah menunggu di live kita.
0: Ada Ayu dari Maluku Tengah.
9: Halo Maluku.
7: Halo Ayu.
0: Halo Ayu. Halo. Wah, Wah, nampaknya terputus ini ya.
2: Ya, Ayu dari Maluku Tengah terputus ya.
0: Ada juga Faris,
7: Faris dari Batu Malang.
9: Halo Malang. Apa rek?
2: Oh, iki wong arek ini.
5: Siang.
0: Siang.
5: Iya, langsung ya Kak.
0: Iya, boleh silakan.
5: Tengku ya.
7: Iya, boleh, boleh. Iya. Ya.
5: Langsung ke dua-duanya aja ya. Kira-kira genre yang dimainkan itu apa? Itu aja. Singkat aja.
0: Genre yang dimainkan.
5: Kebetulan baru mendengarkan ini tadi ya.
0: Oh,
5: okay. Genrenya apa yang dimainkan?
0: Itu saja.
5: Oke, okay, kita aja semoga sukses semuanya ya.
7: Amin. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
7: Mas Faris dari Batu Malang.
0: Oke, okay, terima kasih. Itu saja ya berarti ya. Ayu ya. Maluku Tengah masih belum tersambung ya. Halo Ayu. Iya, masih belum.
7: Masih terputus sama. Nanti coba di
2: terlalu jauh ya.
0: Iya, mungkin sinyal juga ya. Betul. Oke, langsung aja mungkin ditanggapi nih ya. Tadi kalau kata Mas Faris,
7: genrenya apa?
0: Genrenya apa? Mungkin dari, bisa di-spill dikit lagunya ya, dinyanyikan sedikit.
3: Kalau aku ke balat ya.
7: Balat
3: pop jatuhnya itu ya.
2: Pop mellow.
0: Oh, oke. Okay.
3: Karena memang lebih ke situ si karakter suaranya.
2: Okay. Dan true story.
7: True story.
0: Ya.
7: That's your story.
0: Lagunya.
7: Story siapa ini?
3: Bahasa Jermannya atau
0: dua bahasa.
3: Jadi ini lagu ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Jermannya.
7: Asik.
0: Bahasa Indonesianya kali
7: bahasa
0: ya.
7: Bahasa Indonesia.
0: Ya.

0: kamu.
1: Good.
2: Dari seorang atlet bisa jadi penyanyi itu gimana sebenarnya, Rona?
1: Gimana ya? Sebetulnya aku dari kecil suka nyanyi.
2: Oh, memang suka nyanyi.
1: Suka nyanyi, cuman ternyata rezeki awalnya dari film.
2: Oh, ya,
1: okay. Lebih film, di sinetron, terus sempat juga saya syuting buat layar lebar, film lepas. Tapi tahun 2000 saya itu dapat tawaran rekaman dari Rema Record, lagu Rohani.
0: Oh, sih.
1: Nah, terus tahun 2003 ya, baru rekaman itu dangdut malah awalnya.
2: Oh, sempat dangdut
1: yang daerah tuh Hetty.
2: Oh, oke. Okay.
3: Gimana cara ngadek saya? Galak.
1: Galak dia marah-marah mulu.
2: Oh iya.
1: salah itu enggak pas itu gitu.
2: Okay.
1: Sementara aku kan penyanyi dangdut ya. Tapi waktu mau menjelang rekaman, saya sempat tuh tanya Rita, Mbak Rita Sugiarto, Mbak, aku udah rekaman dangdut gak bisa nih gimana, udah kamu ke rumah gitu, diajarin sama dia, tapi emang dasar gak bisa cekok dangdut.
0: Susah. Barang gak mungkin semuanya
1: padahal
0: bisa.
1: Udah seorang Rita Sugiarto yang ngajarin, tetap aja gak nyampe di saya.
0: Kalau kakak Ji sendiri, genrenya seperti apa? Tetap tadi jazz begitu, fusion.
3: Jazz ya.
0: Berarti ciptaannya bahaya.
3: Aku juga ya.
2: Wow. Bisa ke arah bosas.
0: Bisa. Gimana nyaman nyanyinya?
3: Nyaman suka? Sekali sih.
0: Suka lah ya lagunya.
3: Akhirnya suka.
0: Tapi nggak dipaksa kan untuk suka.
3: Enggak. Kalau lagunya memang bagus.
0: Bagus.
3: Karena lagunya itu bersifat universal. Karena apa? Setiap orang pasti merasakan dekat hati dengan seseorang, entah ibu, ayah, teman, kekasih, atau rekan kerja, gitu. Tetapi dengan satu kondisi dipaksa untuk rela melepaskan. Dan di sini saya ingin memberikan gambaran kepada terutama anak-anak muda saat ini. Banyak sekali yang mudah galau.
0: Betul. Era sekarang ya, anak-anak sekarang, betul.
3: Itu banyak terjadi, tapi ketika kita menerima keadaan itu dan harus dipaksa melepaskan, pasti kita akan bisa kuat.
0: Aku penasaran dengan profesi sekarang kakak Ji sendiri tuh apa sih? Jadi
3: saya lebih ke usaha sendiri.
0: Oke.
3: Ya, ada usaha sendiri, kemudian di Kendir Mas juga bergabung di manajemennya, kemudian seperti tadi Kak Hedi sudah bilang bahwa Kendir Mas adalah wadah. Itu memang dari 3 tahun yang lalu kita punya inisiatif. Sebetulnya sering di Kendir Mas itu mengadakan acara yang melibatkan artis-artis senior. Dan itu dimulai dari 3 tahun yang lalu. Penggagasnya sebetulnya 5 orang. Dari 3 tahun yang lalu itu ada Jang Oily, ada saya JY, ada Bunda Tati Suhartati, ada Ibu Lina Subari, dan ada Ibu Hana satu lagi.
0: Oke. Tapi base-nya di Jakarta.
3: Di Jakarta.
0: Oke.
3: Ya, dan kemudian 3 tahun kemudian kita berani untuk membuat yang spesial ini di Kendir Mas, di tempat sendiri. Sebelumnya bekerja sama dengan mendapat kesempatan di salah satu tempat yang dulu sangat terkenal di Jakarta. Orang tahu. Tidak perlu disebut karena anak muda zaman dulu tuh
0: Javan
3: disitulah
0: dulu.
3: Itu
0: era-era 80-an 90-an ya.
2: Iya. Nanti kita akan lagi.
0: Alright, seru banget. Iya.
2: Kita harus break sebentar dulu. Karena aku juga mau memperkenalkan lagunya Kak Rona Keller juga sama Kak JY ya. Nanti kita akan putarkan ya, Syafiq ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami menanya langsung dengan bintang tamu siang hari ini, boleh banget. Langsung gabungnya kemana, Kak Syafiq?
0: Langsung gabung aja via WA kita di 0811-7972-7912 atau bisa via telepon di 0213441499 dan 3440696.

0: 101,4 Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih di 91,2 FM ya pendengar ya, bersama Selly dan juga
1: saya Tengku Syafiq. Yes.
0: Kita sudah mendengarkan dua lagu dari Karona dan juga KJY pendengar ya, sudah saya putarkan tadi.

0: Asik kita banget. Mau sapa-sapa dulu ya.
1: Boleh.
0: Ada pendengar-pendengar yang mungkin kita bisa sapa nih. Ada beberapa kota yang sekarang sedang mendengarkan Pro Satu Radio Jakarta di seluruh Indonesia. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Ya, kita mau menyapa yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Ya, ada juga Manado, ada Manokwari, ada Mataram, ada Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak. Ada mana lagi nih?
1: Iya, kita mau menyapa juga ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Piekabari.
0: Wah, banyak ya kak ya. Oh ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay dan juga studio produksi ya, yang disebutkan satu persatu tadi. Semoga kabarnya baik-baik saja dan jangan lupa bergabung mendengarkan kita di 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon
1: 0213-44-1499 dan 344-0696.
0: Iya, kita lanjutkan lagi
1: ternyata.
0: Kita masih bersama dengan Kak Hetty Sujaya, ada Rona Keller dan juga
2: Ji.
1: Iya.
0: Rame ya.
1: Rame, sebelum kita penelpon ke penelpon kita mungkin Sally ngasih pertanyaan apa?
0: Kita tanya dulu ya.
1: Pertanyaan apa tuh?
0: Sebenarnya aku penasaran nih sama dua lagu yang tadi sudah kita putarkan nih ya. Lagunya KJ dan juga Karona. Sebenarnya proses waktu rekaman dari lagu-lagu baru ini boleh ceritakan gak sih suasananya gimana waktu itu?
3: Rekaman.
0: Ya, pas rekaman.
3: Terima kasih. Untuk lagu Ku Lepas, sebetulnya ini ciptaan Teh Hetty Sunjaya.
0: Oke.
3: Di aransemen sama salah satu yang sudah saya anggap juga anak. Namanya Ibnu. Ibnu di Bali. Hal Ibnu di Bali. Terima kasih.
1: Matur suksma.
3: Ya. Lalu rekamannya di
2: Cibubur.
3: Cibubur. Ada satu studio.
1: Oke.
3: Dengan yang punyanya tuh yang apa ya?
2: Yang video clip.
3: Rekaman itu Mas salah satu personel Bunglon, basis Bunglon yang punyanya. Kita rekaman di sana, setelah mixing, proses mixing segala macam lewati, akhirnya mengarah ke pembuatan video clip. Kebetulan itu pun yang menggarap sudah seperti anak saya sendiri. Terima kasih Alam Syah Alex.
1: Alam Syah.
3: Video klipnya luar biasa, keren sekali. Jadi kami tim antara saya yang menyanyi, pencipta lagu, arrangement,
1: arranger,
3: dan video klip. Kekompakan yang luar biasa.
1: Susah nggak pas rekaman? Di direct langsung sama Teh Hetty atau gimana?
3: Pasti sesuai dengan yang Karona bilang, luar biasa, galak dan lain. Tapi hasilnya luar biasa.
4: Galak
3: dan detail. Apa whatever, thank you so much Teh Hetty.
0: Oke, kalau Kak Rona sendiri
1: gimana pengalamannya?
0: Pas rekaman
2: gitu. Rekaman, waduh. Ini rekaman kita malam waktu. Tapi ada story sebelum rekaman itu soal lagu Jerman. Ini yang bahasa Jermannya ini. Karena tadinya enggak ada ide bahasa Jerman.
0: Enggak
2: ada sama sekali. Aku ditelepon, ayo dong, karena saya kan udah cukup lama tuh ya, vakum dari dunia keartisan. Ini Hetty Sunjaya lah yang berhasil merayu saya. Ayo dong rekaman, akhirnya saya bilang, oke, ada lagu enggak? Ada. Dapat lagu itu masih belum ada bahasa Jerman, jadi masih full bahasa Indonesia. Terus saya terbang ke Jakarta, ketemu sama beliau pas puasa kemarin. Pasti ngomongin lagu, lagunya ini nih, lagunya begini, belajar, kami belajar. Terus tiba-tiba besoknya mau rekaman, ini emang rada-rada spontan. Bisa nggak, Shay? Lagu ini yang part ini dikasih bahasa Jerman. Sementara kan nyanyi sama bicara tak beda.
1: Iya, betul.
2: Bahasa lagu itu kan enggak sama
1: betul, kita
2: bahasa
1: ngomong. Betul.
2: Saya bingung ya. Gak dapet nih. Terus besoknya lagi tinggal 4-3 jam rekaman itu. Datang baru tuh liriknya. Liriknya tuh. Terus otomatis kan harus belajar dulu nyanyikannya bagaimana pakai bahasa Jermannya kan, karena nggak dapat, maksudnya belum ada di otak kayak gimana. Pas rekaman aku bilang, kan dicoba, teh kayaknya salah deh, nggak enak deh, aku minta deh 5 menit untuk belajar. Belajarnya juga di ruang take vokal, nggak keluar. Oke, dapet teh langsung, nggak ada lagi ke apa yang bermasalah, kita langsung nyanyi pada saat itu jam 7 juga. Cuma ya tetap Nenek agak-agak ngamuk-ngamuk, marah-marah. Sementara saya tuh kelawan lagi. Tapi kalau aku nggak bagus, aku bilang, teh cut dulu teh, kurang bagus di situ, kurang enak deh.
1: Oke, baik. Nanti kita langsung ini dulu. Kita langsung mau menyapa dulu ada penelpon.
0: Ada Fahri dari Samarinda.
1: Halo Fahri. Wow, Samarinda.
4: Apa garang ikam itu?
0: Pian. Halo Fahri.
1: Samarinda. Fahri.
0: Halo Fahri.
1: Ya.
0: Ya. Ya, silakan Fahri.
5: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Itu aja. Oke deh. Itu saja ya.
1: Ada lagi Bang Fahri pertanyaannya?
0: Itu aja. Oke.
1: Baik, terima kasih. Kita langsung
0: kapan ke Samarinda? Langsung aja jawab kali ya.
1: Langsung jawab.
0: Singkat cara pertanyaannya.
1: Tapi Bang tadi udah dijawab kapan diundang.
2: Betul. Kalau diundang pasti kita datang.
1: Tapi pernah ke Samarinda?
2: Belum pernah.
0: Semoga one day sana ya.
1: Jadi pernah ke Samarinda juga?
3: Belum, baru sampai ke Pontianak, sampai ke Sambas sana.
1: Semoga bisa. Kalau Teh Hati mah udah sering
2: pernah. Dari Sabang sampai Merauke.
1: Itu jawabannya
0: udah. Oke, jauh ya. Baik. Ada Ayu juga dari Maluku Tengah yang tadi terputus ya. Halo Ayu.
6: Halo, aku Sparsan Indonesia. Pastikan karya bangkitan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Sari, Bang Tengku Safi.
1: Halo Ayu. Apa pertanyaannya Ayu?
0: Pertanyaannya apa nih untuk bintang tamu kita?
6: Iya, soalnya sama siang.
0: Iya, selamat siang.
3: Ayu.
6: Saya langsung sebenarnya kayaknya bisa juga buat berdua ya ini. Jadi itu kan punya skill gitu ya, kayak ibaratnya kayak Chef bintang 5 gitu ya. Punya bahan masakan, suara bagus, tapi perbedaan masakan aja dan teknik masaknya menurut saya perbedaan rasanya. Terus sebagai seorang penyanyi ya berdua nih gitu, untuk menjaga mental dan emosi gitu ya. Nyanyi kan harusnya disiplin teknik, pasti tak putus ya, gitu punya kegiatan di luar menyanyi gitu. Terus ke mana sih menjaga mental emosi seorang penyanyi? Aja pertanyaan saya.
1: Oke.
6: Terima kasih nanti dijawab ya.
0: Iya.
6: Bapak Penijo, terima kasih Pak Widi, Bapak Mawati dan semua yang akan prosesi dari seluruh Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ayu.
1: Kita langsung
0: dijawab. Oh, ada satu lagi.
1: Ada satu lagi ya, nyambung kali ya.
0: Oke, nyambung ya langsung. Ada Sandra dari Banda Aceh. Halo Sandra.
1: Aceh,
7: halo, Buhaba. Buhaba. Cipo Projaro, Batrona.
1: Tambang lah.
0: Silakan, Mbak Sandra.
8: Iya nih, punya bintang tamunya siapa ya?
0: Ada Hetty Sunjaya, ada Mbak Rona Feller sama Taji.
8: Oh gitu, penyanyi berani legend gitu ya?
1: Betul.
3: Pendatang baru juga.
1: Pendatang baru juga.
8: Nanya aja gini. Pernah ke kolaborasi dengan penyanyi-penyanyi internasional misalnya terus kemana saja selain misalnya ke ke internasional misalnya kan ada mungkin ke daerah-daerah lainnya pernah nyanyi gitu terus kota mana sih yang berkesan gitu seorang penyanyi gitu masa berkesan dia apa yang menjadi suatu kenangan terindah sampai saat ini mungkin masih dikenang gitu deh.
0: Itu saja.
8: Makasih ya.
0: Terima kasih Mbak Sandra dari Aceh. Lanjut ya satu lagi nanggung.
1: Boleh.
0: Ya. Ada Teh Dinda dari Bogor. Halo Teh Dinda.
1: Kumaha Damang.
7: Kumaha Damang euy, orang Bogor.
1: Iya, Teh Dinda.
6: Sehat, Teteh sehat. Alhamdulillah
0: ya. Silakan Teh, ada 3 narasumber nih.
6: Iya. Teh Hati, terus ya. Karona, satu lagi
0: ada KJY.
6: KJY iya, lagunya. Iya. Lagunya dua-dua tadi Teteh udah dengar. Ya. Yang satu sepertinya Irama Bosas ya.
1: Betul.
6: Ya, betul. Bosas kan?
1: Betul.
6: Kalau nggak salah
1: betul.
6: Dua yang KJY ya, lagu KJY ya. Nah, karena ini tadi, nah, ini pertanyaannya ke Teh Hati nih. Uh-huh. Kenapa harus bahasa Jerman?
1: Oh. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Okay. Lagunya Karona ya berarti ya?
6: Yeah. Ya harus lagunya Karona tadi kan ada bahasa Jermannya ya. Betul. Tadi Teh dengar ini bahasa apa ya?
1: Oh, kok ternyata beda ya?
6: Okay. Beda ya.
0: Itu saja.
1: Sunda bukan gitu ya.
6: Karena tadi kan minta waktu 5 menit nih, karena kok tiba-tiba harus ada bahasa Jermannya gitu kan. Ini untuk Karena. Itu kenapa minta waktunya hanya 5 menit, padahal 5 menit enggak lama loh. Teh Hati, ya itu pertanyaan untuk Teh Hati itu tadi, ya. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Oke,
1: itu saja. Ya.
6: Tafik, terus berkarya juga ya buat Tafik.
1: Iya, terima kasih Teteh.
7: Atur nuhun.
1: Atur nuhun. Atur nuhun.
6: Indonesia.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih tadi. Tiga tadi kita kumpulin dulu ya, Tafik ya.
1: Betul.
0: Mungkin dari pertama tadi siapa ya?
1: Dari ada Ayu.
0: Apa tuh pertanyaannya?
1: Pertanyaannya bagaimana mengontrol emosi.
0: Oh iya, dan juga mental.
1: Dan mental.
2: Apa tuh? Ronald Keller.
1: Ronald Keller, bagaimana how mental, you control mental. The emotion mental. Dan
2: pas nyanyi.
0: Iya. Yeah. Hmm.
2: Jadi sebenarnya kalau untuk emosi itu nggak bisa kita buat ya. Karena kan kita udah nguasain dia punya lirik lagunya semua. Jadi otomatis emosi itu datang karena kita udah ngafalin, udah belajar lagu itu arahnya kemana lagu itu gitu loh. Jadi ya timbul secara otomatis aja, nggak bisa dibuat-buat emosinya itu. Bahkan waktu rekaman hampir nangis.
1: Oh iya.
2: Hampir nangis saya, hampir. Cuman saya tahan karena kalau keluar air mata langsung udah pecah suara.
1: Betul. Dan ini ada langsung aja pertanyaannya dari Teh Dinda tadi. Kenapa butuh 5 menit untuk bahas?
2: Untuk 5 menit itu sebenarnya untuk cara pengucapannya itu penggalnya di mana?
0: Oh.
2: Kalau di bahasa Indonesia kan lebih gampang karena kan kita hari-hari ya. Tapi kalau bahasa Jerman itu kan di mana penggalan kalimat ya? Enaknya gimana kayak di
3: maksudnya itu tadi hanya 5 menit itu kan waktu yang sangat pendek kok bisa hanya 5 menit.
1: Kan kok bisa hanya cuma 5 menit
2: karena aku kan ngambil contoh yang dari bahasa Indonesianya, cinta harus saling memiliki.
3: Hebat,
2: jadi aku harus belajar di situ. Nah, jadi aku ambil di Begehrt uns beide, ich liebe dich und du liebst mich, wir tun's um nicht mal's weh.
0: Okay.
2: Dapatnya tuh di situ awalnya karena liriknya tuh baru dapat. Ini mecahnya gimana ya? Kan nggak gampang.
1: Gitu,
2: jadi
1: gitu.
2: Aku butuh waktu 5 menit karena jadi aku dengerin lagi yang bahasa Indonesianya dalemin, bahasa Indonesia bunyi, aku ngomong di hati gitu. Aku bilang okay, Teh, aku dapat. Gitu. Itu artinya 5 menit.
0: Okay.
3: 5 menit itu waktu singkat. Hebat maksudnya.
1: Hebat.
3: Oh, cuman 5 menit.
2: Ya karena aku udah nguasain yang bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya. Begitu juga yang bahasa Jermannya. Ich hab es gefunden mit dir, nur mit dir bin ich glücklich. Itu kan juga enggak gampang.
1: Betul.
3: Hebat. Karena hari-harinya kan bahasa Jerman, jadi artikulasi.
0: Tinggal nyocokin enaknya gimana.
2: Iya, tiga cara nyenakinnya itu. Jadi aku ambil di situnya seperti itu.
0: Oke, kalau Kak Cici sendiri mungkin gimana nih cara menjaga mental dan juga emosi?
1: Betul. Menjaga mental emosi
3: mental.
1: Itu.
3: Nah, itu yang memang agak kendala kemarin karena seperti tadi Kak Hati bilang, saya orangnya malu, tidak berani karena memang bukan penyanyi awalnya. Dan mudah aduh melo-melo, pokoknya mudah menangis lah segala macam. Kembali mengendalian itu ya karena support semuanya.
1: Oke.
3: Support yang sangat luar biasa. Akhirnya saya berhasil membuat satu karya yang semoga bisa diterima.
1: Okay. Dukungan yang terbesar dari siapa?
3: Semua porsinya sama sebetulnya. Karena yang satu galak, yang satu meredam, yang satu dramanya.
9: Pokoknya juga huru-hara ya.
1: Iya, iya, iya, iya. Baik, satu pertanyaan sebelum kita break ke Teh Hety. Kenapa harus ada bahasa Jermannya ya? Tiba-tiba kepikiran itu meng-collab antara bahasa Indonesia dan bahasa Jerman.
9: Ini semua pertanyaannya banyak seperti itu ya. Hampir 1200 orang yang tanya seperti itu ya. Okay. Jadi kenapa sih masih ada bahasa Jerman gitu kan? Jadi awalnya tadi Ronan bilang itu awalnya memang Indonesia semua.
1: Betul.
9: Tapi saya menyelipkan di dua bait itu, di dua song itu ada bahasa Jerman. Saya pikir gini, saya manfaatin waktu aja deh, manfaatin keadaan, manfaatin event di tag vokal itu. Gimana caranya supaya orang bisa berkesan, bertanya.
1: Betul.
9: Nah, justru saya nunggu jawaban pertanyaan orang-orang banyak gitu loh. Kenapa mesti ada bahasa Jerman? Kenapa mesti ada kolaborasi dengan Indonesia gitu kan? Karena yang menyanyi-nyanyi kan memang tinggalnya kan di sana, di Swiss, dan hari-hari Aurora itu bahasanya itu Inggris. Jerman. Jadi apa salahnya kalau gue selipin bahasa Jerman deh gitu, kali aja di situ klimaks dari lagu itu.
1: Betul.
9: Ternyata pertanyaan itu sama-sama
1: Teh Dinda itu dia bertanya.
9: Sama Dinda, yeah. Sama penyiar ini yang ganteng dan cantik ini.
1: Aduh, amin.
9: Hampir 1000 lebih yang nanya itu.
1: Berarti udah nambah dong, tadi 1200 dari
9: 1202 sekarang. Mudah-mudahan gue internasional
1: banget.
9: Itu yang diharapkan.
1: Itu, karena kan sekarang musik itu lebih global.
2: Everybody can do. Ada permintaan dari beberapa apa sih istilahnya netizen ya, kok sedikit sih kamu bahasa Jermannya, kenapa nggak disemuain? Udah ada, aku udah laporan itu, ada masuk di saya punya.
0: Ada masukan ya.
2: Kenapa sih bahasa Jerman? Ada juga orang Jerman langsung, gitu. Kenapa kok cuman itu
0: sedikit aja sih.
2: Bahasa Jerman
1: itu kan bisa bertukar budaya sehingga orang Jerman bisa dengar lagu Indonesia, orang Indonesia bisa belajar bahasa Jerman.
0: Nah, baik, kita hanya harus break sebentar
1: kita
0: lagi.
1: Break
0: ya.
1: Lagi, kita break lagi, jangan kemana-mana.
0: Jangan lupa untuk Anda yang mungkin ingin bergabung ya siang hari ini bersama bintang-bintang tamu kita. Boleh gabung di 0811-7972-7912
1: dan di 0213441499 atau di 3440696.

0: pura-pura cukup ya. Lagunya aja pura-pura cinta.
1: Betul banget.
0: Kita cintanya gak pura-pura apalagi cintanya bintang tamu yang hadir 3 orang ini.
1: Betul banget, ada Kak Hetty Sunjaya,
0: betul,
1: ada Kak Mona Keller, dan
0: betul
1: juga Kak JY.
0: Ya, saking kita gak pura-pura cinta ini, kita mau men-challenge 3 bintang
1: banget
0: tamu kita.
1: Yap, kalau di segmen ketiga ini ada yang namanya apa? Sirina. Boleh mungkin jelasin Kak Syafiq?
0: Sirina ini adalah
1: apa?
0: Tantangan, challenge untuk
1: ya, tiga bintang tamu kita ini.
0: Ini tantangannya yang dibuat oleh Pak Produser kita, cukup
1: betul
0: menantang.
1: Sendiri-sendiri ya. Tantangan untuk Kak Hetty, Kak Rona, dan juga Kak JY ini ya. Menyanyikan lagu
0: aku bukan
1: hidangan.
0: Apa?
1: Terus itu lagu Inch Libidich yang tadi.
0: Libidich.
2: Oke.
1: Okay. Dan juga
0: aku lepas.
1: Iya. Dengan karakter vokal
0: lagunya Whitney Houston. Bagian refnya saja.
1: Bagian refnya aja satu-satu.
0: Satu-satu. Kita
1: mungkin
0: mulai dengan
1: siapa yang duluan?
0: Dulu, yang berani untuk menerima
2: berani,
0: tantangan jadi itu.
2: Enakan pakai ini ya. Ini.
1: Enakan pakai earphone.
2: Bahasa apa nih? Yang Jerman, yang
0: Jerman. Ya, Ich liebe dich. Ich liebe dich. Tapi vokal
2: ada musiknya enggak?
0: Enggak, dikit refnya aja.
1: Sedikit
0: aja refnya. Tapi gayanya Whitney Houston.
1: Nah.
0: Oke. Okay. Jadi kayak enjoy.
1: Ya.
0: Tapi Ich liebe dich.
2: Oke.
0: Okay.
1: Siap?
2: Siap.
1: Oke, okay. 1 2 3.
2: Oke. Okay.

0: Ich wird uns um nicht Spaß
1: Karyanya grogi loh. Kalau artisnya ngomong nyanyinya begitu, menggelegar sekali.
2: Jangan dong, sebagai artis. Artis
3: kalah,
2: yang sudah
3: ya?
2: Melalang buana dari tahun era 90-an. Oke, kita sekarang persembahkan Mbak Hetty Sujaya dengan lagu Aku Bukan.
4: Aku Tidak Mau Kalah Dengan Artisku.
2: Benar.
3: Wow. Aku ini bukanlah makanan yang dihidangkan.
4: Sekarang Jaye.
3: Silakan. Ini agak sulit ya karena jazz.
4: Iya, kalau jazz agak sulit.
3: Sulit.
2: That's what we call challenge ya.
3: Wow.
5: Aduh, gimana ya?
3: Dengan suara lembutnya Kak Jaye. Iya,
5: Gimana ya? Yang tersulit kayaknya.
2: Iya.

0: cukup.
1: Kan Bapak bilang kan dia pemalu.
2: Bagus ya.
1: Bagus. Tapi waktu kemarin 2 hari yang malam itu pantang, keren.
0: Keren ya. Wow, luar biasa.
2: Sebelum kita menutup ada beberapa pertanyaan terakhir. Kira-kira pernah satu panggung Mbak Hetty ini
3: sering.
2: Gimana rasanya
0: satu panggung dengan
3: bangga.
2: Bangga.
1: Waktu di Denpasar ya, waktu di Bali.
3: Bangga. Okay. Karena aku bisa satu panggung dengan seorang Hetty Sunjaya. Bangga. Terlepas dari dia beli apa, Hetty itu menciptakan lagu buat saya, memberikan saya mentor di luar keartisan tuh, kita tuh udah kayak adik kakak. Walaupun sering ngoceh-ngoceh berantem
2: pasti biasa.
1: Seperti kucing.
3: Karena dia sayang sama saya.
1: Seperti kucing dengan guguk.
3: Kayak aku lagi show kan baju berantakan tuh dia yang
2: pasti
3: yang
2: ngoceh-ngoceh. Pernah satu panggung belum atau akan?
1: Hampir tiap hari di Kendil ya teh. Tapi kalau untuk yang profesional mungkin next ya.
2: Tapi apakah ada rencana buat berkolaborasi bertiga di satu single?
1: Harus.
2: Berarti harus pakai lagu saya Jangan Teh Hati aja.
3: Ada yang buat saya.
1: Iya. Sekali lagi bicara yang tadi apa, aku belum dengar.
2: Berarti kan belum pernah berkolaborasi tiga orang dengan bertiga.
1: Belum.
2: Nah, berarti saatnya buat single tapi pakai lagu ciptaan saya.
1: Siap. Oke.
2: Masuk.
0: Siap.
2: Kira-kira apa lagi, ada mau pesan-pesan untuk
1: ya, pesan teh manis dua
0: atau mungkin
1: dua.
0: Next projectnya apa?
2: Kan tadi udah dibilang next projectnya.
1: Mungkin ada yang lain. Next projectnya itu kita akan tour, insyaallah ya. Tour kemana itu tuh? Mungkin ke Denpasar dulu kali ya, saya ke Denpasar dulu, baru ke ya pokoknya yang bisa kita jangkau dengan kapasitas yang kita bisa, insya Allah kita akan dijadwalkan.
0: Oke.
1: Kalau nggak salah ini tanggal berapa di Denpasar kamu ya? Waktu itu yang aku
3: tanggal 7 Agustus.
2: Itu yang terdekat.
1: Yang terdekat. Mulainya apa, acara apa, kayak macam?
3: Enggak, ada juga aku sebetulnya bulan Juli. Cuman mereka lagi menyesuaikan dengan setting agenda. Jadi aku diminta untuk sebagai undangan sama seniman untuk Jakarta.
2: Oh, nice.
3: Apa sih namanya? Berkolaborasi.
1: Kolaborasi. Sama di Denpasar ada yang saya sama udah deal kan.
3: Iya.
2: Udah di deal.
1: Jadi gini loh.
2: Saya
1: jadi
2: suka
1: gini.
2: Itu udah deal.
1: Jadi Rona ini dipegang sama manajemen saya, Hetty Sunjaya Official. Jadi kalau dia show atau apa melalui saya yang manajerin. Jadi saya membuatkan lagu beliau juga, lalu manajerin show-nya dia. Jadi kalau dia mau macam-macam, saya akan diss dia. Karena saya sudah punya SOP. Gitu loh. Maksudnya apa? Dia harus menyesuaikan jadwal saya. Jadi bukan saya menyesuaikan dia. Gitu loh. Karena memang dia banyak jobnya. Tapi dia harus koordinasi sama saya.
2: Seperti kemarin, sinkron ya.
1: Kemarin kan ada dapat juga dari dari panitia Bali. Tanggal pokoknya Agustus juga ya kalau enggak salah. Tanggal 7 itu ya. Nah makanya saya udah deal-dealan tuh. Saya bilang, udah pokoknya pesawat begini, udah bebas. Oke, siap, nanti kita tinggal follow ke manajernya, PT itu. Ya udah. Nah mungkin saya akan bawa JY ini. Gitu loh.
0: Manajernya lain.
1: Tapi manajernya lain. Manajernya Kendil. Jadi beda manajemen, tapi tetap kita kerjasama. Kalau misalkan jadi gini, saya sudah bilang sama dari Kendil Mas, kalau kita dapat job dari mana untuk Rona, kita harus dampingkan JY. Kalau JY dapat acara, Rona harus ikut. Gitu loh. Saya nggak mau kalau dia sendiri. Jadi saling. Kalau misalkan saya punya job, saya harus bawa orang dua ini.
2: Oke.
1: Kalau indoor. Kalau indoor, misalkan acara PT, intansi, atau acara yang gathering, atau acara yang indoor lah sifatnya, aku pasti bawa beliau. Tapi kalau panggung terbuka, dangdut full, saya tidak berani membawa orang dua ini.
2: Karena berbeda genre.
1: Berbeda genre, satu, kedua, apa ya, untuk menguasai audiens lapangan terbuka begitu, yang padatnya begitu,
2: it takes time.
1: Mungkin walaupun ikut, tetap saya mendampingi mereka berdua gitu.
2: Memperkenalkan,
1: memperkenalkan gitu.
2: Baik.
1: Gitu
2: aja sepertinya. Kak JY, gimana, apa kedepannya ada apa harapan atau project lagi?
4: Harapan saya saat ini ya, saat ini hanya satu, semoga karya yang saya bawakan saat ini bisa menginspirasi, bisa diterima oleh semua kalangan, terutama yang saya bilang generasi muda sekarang, agar lebih kuat menghadapi sesuatu yang memang kadang-kadang tidak terprediksi awalnya kan. Semangat untuk generasi muda, tetap kuat, tetap berkarya, maju terus.
0: Luar biasa. Mungkin ada tambahan dari Karona?
2: Karona, ada
0: pesan atau yang harus disampaikan ke
3: Ya, pastinya lagu ini bisa diterima oleh semua masyarakat di Indonesia. Bisa menjadikan berkah
2: buat semua orang.
3: Semua orang yang
2: dengarnya. Baik,
3: seperti itu aja.
0: Okay, mungkin ada tambahan?
1: Tambahan aku, ya. Apa namanya, semoga lagu yang saya karyakan ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan sekitarnya, dan bahkan insya Allah saya minta booming, go internasional.
0: Amin.
1: Karena lagunya sendiri Rona ini akan dibuatkan lirik Jerman semuanya. Dan mungkin insya Allah beliau yang akan rekaman di Swiss. Ya, di recording di Swiss gitu. Ya kalau saya diajak ya alhamdulillah, enggak ada diajak ya enggak apa-apa gitu loh. Saya kan berharap diajak dong. Kan yang direct siapa?
2: Saya gitu juga loh, pengen
1: boleh.
2: Jalan kalau saya.
1: Jadi saya cuma minta satu sama pencinta RRI dimanapun kalian berada, dari ujung sampai ujung lagi Indonesia. Mudah-mudahan lagunya Rona dengan lagunya JY bisa diterima dan selalu didengarkan. Dan jangan lupa tonton di YouTube-nya ya. Jadi lagu Rona ada di YouTube Hetty Sunjo Official, dan lagunya JY ada di Kendil Mas Official. Jadi jangan lupa subscribe, like dengan bijak, komen dengan bijak, dan share. Karena kalau nge-share itu adalah ini loh, sedekah jariah sebetulnya. Jadi kalau memang kalian mau dapat pahala, mau dapat apa namanya keberkahan, jangan lupa like, komen, and share lagu Rona Keller dan
2: Dan jangan lupa di request juga di sini ya.
0: Terima kasih banyak Kak
2: Hetty. Kak Rona dan Kak JY, sukses terus. Semoga kita bisa berkolaborasi.
1: Amin. Terima kasih. Saya perlu lagu kau.
2: Amin. Dan paling terima kasih juga buat para pendengar RRI Persatu ya. Terima kasih Bang Yudi semua. Zahwa dan Angel.
0: Betul banget. Dan saatnya kita berdua pamit
2: undur diri.
0: Terima kasih.
2: Ya, saya ketemu Selfie.
1: Sampai jumpa.
5: Segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda telah mengikuti untuk program 100% Indonesia berjaringan bersama Pro 1 dari RRI Jakarta. Pendengar, kita akan hadirkan untuk Surabaya sore ini yang dipandu oleh Dio Pratama, dan tentunya akan ada program Beranda Asta Cita mengenai kesehatan. Pendengar, nanti ada narasumber, Anda nanti bisa bergabung melalui line telepon dari Pro 1 RRI Surabaya. Saya Lia pamit undur diri, pendengar dari Surabaya siang ini, tetap stay tune di 99,2.

0: 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya, semoga sehat selalu semuanya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali hadir menemani Anda di kebersamaan kita hari Selasa 23 Juni 2026 di rangkaian Surabaya sore ini, menggantikan tadi rekan saya Celia Cahyani yang sudah menemani Anda di Surabaya siang ini. Tentunya saya mengajak Anda untuk menyimak semua program-program persembahan Pro 1 Surabaya ya di Surabaya sore ini tentunya. Nanti sekarang pukul 15 kita akan sesaat lagi ya, kita akan ikuti Brand Asta Cita edisi kesehatan. Kemudian nanti pukul 16 kami mengajak Anda mengikuti Info Prima atau Warta Berita Daerah. Selepas Info Prima kita hadirkan Kentongan kepada Anda. Kemudian Surabaya sore ini kita isi dari pukul 17 dengan lagu dan informasi yang menarik ya, menemani sore hari Anda. Kemudian seperti biasa nanti pukul 19 kita ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi dari Indonesia maupun mancanegara, beberapa informasi olahraga dan juga informasi cuaca untuk keesokan hari. Kemudian selepas Warta Berita Sentral kita 19.30 akan hadirkan Mimbar Agama Katolik ya, kalau hari Selasa Agama Katolik. Kemudian nanti rangkaian Surabaya malam ini akan ditemani oleh rekan saya Jo Adi Yuanda yang akan menemani Anda dari pukul 20 hingga pukul 24 dini hari nanti. Nah sekarang kita sudah masuk di Beranda Asta Cita edisi kesehatan ya. Sore hari ini kita akan membedah sebuah kebiasaan yang mungkin tampaknya sehat ya, tetapi jika dilakukan tanpa pengetahuan atau ilmu justru bisa jadi bumerang bagi tubuh kita. Nah, tema dialog kita hari ini sangat penting ya, yaitu jangan asal minum vitamin, salah aturan pakai justru bisa membahayakan ya. Di studio telah hadir pakar yang akan menjawab rasa penasaran kita, yaitu apoteker Elvira Jasmine Aulia Purnomo S. Farmasi ya. Beliau adalah seorang apoteker di Klinik Polres Tuban, apoteker di Apotek Pahlawan Sehat, sekaligus menjabat sebagai bendahara 2 Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI Cabang Tuban. Saya sahabat terbetul. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, ini siapanya Apoteker Jasmine ya.
1: Iya, betul. Hey.
0: Nah, kita buka langsung ya dengan dari fenomena real di masyarakat ya, Apoteker Jasmine. Nah, kalau kita melihat sejak pandemi ya hingga sekarang tahun 2026 ini, tampaknya kan kalau dari pandemi itu tingkat konsumsi masyarakat terhadap vitamin itu meningkat ya.
1: Betul.
0: Gitu. Ya, bahkan itu menjadi mungkin gaya hidup yang sudah rutin harian gitu ya. Yeah. Nah, lantas mengapa topik kita sekarang ini ya, jangan asal minum. Nah, ini menjadi sangat urgent untuk kita bahas sore ini. Silakan.
1: Karena sekarang itu seperti yang kita ketahui, banyak influencer itu yang memberikan informasi mengenai vitamin, mulai dari multivitamin seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan multivitamin yang lainnya, kemudian juga mineral. Tapi mereka tanpa memiliki dasar ilmu yang mendetail terkait vitamin tersebut gitu. Jadi seperti yang kita ketahui, ada berita viral, ada salah satu influencer itu yang langsung menegak 11 multivitamin.

0: Nah, nanti kita akan bedah lebih dalam tentang risiko-risikonya ya. Nah, tapi kalau boleh bertanya nih, kita mulai dari apakah semua orang ini membutuhkan tambahan vitamin setiap hari aslinya?
1: Sebenarnya untuk vitamin itu dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Mulai dari yang pertama itu jenis kelamin, kemudian juga usia dan kondisi tubuh. Jadi tidak semua orang itu membutuhkan vitamin. Memang tubuh kita itu tidak bisa menghasilkan vitamin dan vitamin dan mineral secara alami. Tetapi vitamin dan mineral ini bisa didapatkan dari makanan. Nah, kenapa kita memerlukan multivitamin dan juga mineral? Karena terkadang ada beberapa makanan itu yang harusnya mengandung multivitamin dan mineral, tapi kita tidak makan gitu. Nah, oleh karena itu butuh suplemen dari luar seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari segi usia ya, kita yang usianya lebih tua itu biasanya kebutuhan suplemen atau multivitamin mineral secara eksternal bukan dari makanan itu lebih besar, karena penyerapan nutrisi dari usia kita yang masih muda dengan yang usia yang sudah tua itu berbeda begitu. Kemudian kondisi lain seperti kita lagi sakit. Nah, kondisi sakit itu untuk mempercepat penyembuhan membutuhkan vitamin. Contohnya vitamin C dan juga vitamin D atau vitamin D3. Apalagi untuk orang-orang yang aktivitasnya itu di dalam ruangan, jarang terkena sinar matahari. Padahal vitamin D ini tuh sangat baik untuk daya tahan tubuh kita begitu. Kemudian untuk jenis kelamin, laki-laki dan perempuan itu juga berbeda. Apalagi kondisinya hamil, menyusui, itu pasti lebih banyak banget suplemen dan juga suplemen yang mengandung multivitamin dan mineral yang dibutuhkan eksternal bukan dari makanan begitu.
0: Oke. Ya. Artinya tiap orang tergantung itu ya, ada di umur, kelamin juga dan kondisinya. Betul. Mereka juga itu ada yang memang butuh tambahan, tapi yang saya tangkap tadi emang ada sebenarnya vitamin itu bisa didapatkan dari makanan ya. Tapi emang ada beberapa makanan yang mungkin kita tidak konsumsi bahkan tiap hari. Betul. Gitu. Makanya mungkin sebagai pelengkap akhirnya ada suplemen vitamin itu. Oke, nah seru ya pendengarnya. Tentunya kami mengundang Anda ya untuk bisa berdiskusi langsung bersama Apoteker Jasmine. Harusnya ini obrolan sore hari ini cocok ini buat semua pendengar Pro 1 Surabaya ya, karena umurnya macam-macam pendengar Pro 1 Surabaya, ada yang muda, ada yang di tengah, ada yang sudah lansia juga. Jadi bagi Anda ingin berdiskusi bisa bergabung di 5345474 atau di WhatsApp 081331044x992. Nah, kembali lagi nih Apoteker Jasmine. Ada anggapan di masyarakat bahwa mungkin vitamin itu kan bukan obat kimia yang keras ya. Jadi kalau diminum banyak atau tanpa resep pasti harusnya aman-aman saja. Nah, ini anggapan seperti ini nih benar apa salah dan harusnya gimana?
1: Kalau diminum banyak itu pastinya kan kita harus tahu dulu nih apakah memang benar sebanyak itu kebutuhan kita. Jadi akan berdampak baik ketika apa yang kita minum itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sebelum berbicara mengenai kebutuhan vitamin ya, di sini saya mau menjelaskan dulu. Jadi vitamin itu ada dua macam, Mas. Vitamin itu ada yang larut air dan juga ada yang larut lemak. Kalau yang larut air itu biasanya vitamin C dan juga vitamin B atau vitamin B kompleks, ada B1, B2, B12, yang umumnya itu B6 sama B12 kayak gitu. Kemudian ada yang vitamin larut lemak. Vitamin larut lemak itu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E dan juga vitamin K. Nah, jadi kalau misalkan kita meminum vitamin itu sesuai dengan aturan pakainya, misalnya vitamin C, yang umumnya orang minum vitamin itu kan vitamin C ya. Dosis yang tersebar di retail atau di apotek, di rumah sakit itu biasanya vitamin C 500 mg. Nah, vitamin C 500 mg itu kalau secara aturannya diminumnya adalah sesudah makan. Satu kali atau dua kali setelah makan. Maksimalnya itu 2000 mg per hari. Seperti itu. Nah, itu akan berdampak baik. Tetapi ketika kita meminum 2000 mg, padahal kita sudah mengkonsumsi buah, sayuran yang mengandung vitamin C. Artinya kadar vitamin C sebenarnya di dalam tubuh kita itu kan berlebih ya.
0: Iya, berlebih.
1: Itu kalau untuk vitamin-vitamin yang larut air, itu makanya ketika minum

0: vitamin tuh pesannya adalah minum air yang cukup ya, begitu. Hmm. Karena air ini itu nanti bisa mendetoks vitamin yang larut air untuk keluar melalui urin. Berbeda dengan vitamin yang larut lemak, begitu. Vitamin yang larut lemak seperti A, D, E dan juga K itu tidak bisa dikeluarkan dalam tubuh melalui urin, gitu. Karena akan disimpan di dalam tubuh itu. Jadi kalau misalkan memang kelebihan vitamin yang larut lemak itu dampaknya akan hipervitaminosis, begitu.
1: Oke, nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang hypervitaminosis. Nah, tapi secara tadi sudah sempat dimention ya, kalau sebenarnya kan vitamin itu bisa kita dapatkan dari makanan-makanan alami ya, seperti buah dan sayur. Nah, tapi kalau secara garis besar, ada nggak sih perbedaan fungsi antara vitamin yang kita dapatkan murni dari makanan alami buah dan sayur dengan yang kita dapat dari suplemen gitu?
0: Kalau untuk perbedaannya, ini terkait kadarnya ya. Akan. Jadi kalau misalkan jeruk, jeruk itu kan mengandung vitamin C memang. Sebenarnya yang kalau umumnya itu kan orang-orang mengira buah yang mengandung vitamin C yang tinggi itu adalah jeruk. Padahal yang mengandung vitamin C yang tinggi itu jambu.
1: Jambu.
0: Jambu biji itu mengandung vitamin C yang tinggi. Tapi kalau misalkan secara kandungan itu sama, begitu. Tetapi yang berbeda adalah kandungannya. Kalau yang di obat itu kan 500 mg, tapi kalau misalkan jeruk ini berapa miligram nih, kita kan nggak tahu ya gitu. Nah, itu perlu kita konsultasikan kepada ahli gizi. Kayak misalkan nih, konsumsi jeruk berapa gram, itu mengandung vitamin C berapa miligram atau mikrogram, seperti itu.
1: Oke. Iya. Artinya ada ini, saya ada ponakan saya itu, dia itu sangat cinta dengan jeruk ya. Sehari itu mungkin bisa ngupas banyak jeruk, itu juga tidak baik ya artinya, kalau berlebihan kalau, juga.
0: Nah iya, segala sesuatu kalau berlebihan memang tidak baik, begitu. Tetapi kembali lagi, jadi vitamin C itu kan memang larut air ya.
1: Okay.
0: Jadi bisa diminimalisir hipervitaminosisnya dengan cara minum air yang cukup.
1: Okay, minum begitu. Air yang cukup ya. Itu untuk yang C sama B.
0: Iya, betul.
1: Nah, kita akan menyapa pendengar yang ada di line telepon. Selamat sore. Halo.
2: Halo.
1: Ya.
2: Saya mau lagi dengerin enggak? Loh, kepengen 9201. 992.
1: Iya, Bapak, ini mau apa? Mau request lagu apa bertanya?
2: Bukan, mau request lagu.
1: Oh, sudah lewat Bapak, di bawah jam 3 ya Bapak ya, mohon maaf ya. Mohon maaf ya, di bawah jam 3 Bapak sudah lewat acaranya. Oke, gak apa-apa, saya tutup aja. Itu kita lanjut. Nah, kalau soal waktu terbaik untuk mengkonsumsi vitamin itu kapan? Apakah mungkin idealnya di pagi hari untuk mendongkrak energi gitu kan, mau sebelum beraktivitas ya, atau justru malam hari, atau mungkin ada beberapa vitamin yang ada waktu khususnya?
0: Iya, minum vitamin yang terbaik itu adalah sesuai dengan aturan pakainya. Kembali lagi, sesuai dengan aturan pakai. Untuk vitamin C dan juga vitamin B, itu kan kalau vitamin C itu lebih baik sesudah makan. Kenapa? Karena vitamin C ini sifatnya adalah mengiritasi lambung. Jadi untuk meminimalisir iritasi lambung, diminumnya sesudah makan. Tetapi ada beberapa kandungan vitamin C itu yang aman untuk lambung, begitu. Kalau yang tidak aman untuk lambung itu ini ascorbic acid, itu jadi wajib diminum setelah makan. Tetapi kalau yang berbentuk ester atau senyawa kimianya itu asam, tetapi yang tidak terlalu asam, nah itu bisa diminum sebelum makan. Atau biasanya diberikan kepada orang-orang yang sakit lambung dan tetap diminumnya setelah makan, begitu. Kemudian untuk vitamin B, kalau vitamin B itu memang lebih baik pagi. Vitamin C itu juga pagi. Kenapa? Karena vitamin B itu memberikan energi untuk kita. Nah, kalau vitamin C dan vitamin B kenapa harus pagi? Ketika kita beraktivitas itu kan minum airnya cukup. Berbeda ketika kita mau tidur. Kalau ketika mau tidur itu kan sudah tidak ada intake minuman lagi ya. Jadi nanti terakumulasi di dalam tubuh, baru diekskresikannya waktu pagi, begitu. Ya. Nah, untuk mineral. Mineral itu ada zat besi. Zat besi itu sebenarnya lebih baik diminum sebelum makan. Tetapi kadang ada beberapa zat besi itu yang dikombinasikan dengan vitamin-vitamin lainnya. Misalnya ada produk ya yang ada bion-bionnya begitu. Itu memang mengandung zat besi. Sebenarnya lebih baik diminum sebelum makan. Tetapi karena ada kandungan vitamin yang lain seperti vitamin C, kemudian vitamin B kompleks, nah itu lebih baik diminumnya setelah makan. Kecuali untuk tablet-tablet tambah darah yang isinya hanya zat besi, itu bisa diminum sebelum makan. Begitu. Kenapa sebelum makan? Karena penyerapan zat besi ketika perut kosong itu lebih optimal daripada ketika ada makanan. Iya. Makanya ini mungkin di luar pembahasan tentang vitamin ya. Lebih ke ketika kita makan itu lebih baik setelah makan tidak boleh minum teh itu. Nah, kenapa nggak boleh minum teh? Karena terkadang ada beberapa makanan itu yang mengandung zat besi. Kayak misalkan daging-dagingan itu juga mengandung zat besi. Ketika kita minum teh, ada kandungan tanin di dalam teh itu yang bisa menyerap zat besi. Nah, oleh karena itu, kadang ada beberapa orang yang sudah intake zat besinya itu banyak, tetapi setelah dicek tetap anemia atau kekurangan sel darah merah. Karena itu tadi, ketika setelah makan makan besar yang mengandung zat besi, orang-orang itu minum teh. Oleh karena itu butuh suplemen zat besi dari luar selain dari makanan. Gitu.
1: Ya, itu penambah darah ya.
0: Iya.
1: Itu biasanya ibu hamil yang butuh.
0: Iya.
1: Itu berarti sebelum makan itu ya, kalau penambah obat penambah
0: iya,
1: darah.
0: Iya, betul.
1: Oke.
0: Sebelum makan.
1: Oke, artinya juga ada beberapa vitamin tadi yang sudah disebutkan yang mungkin saya bilang mungkin hukumnya wajib setelah makan ya,
0: lebih
1: disarankan
0: setelah makan.
1: Disarankan ya. Oke. Nah, mungkin terkait itu tadi ya sempat dimention sama apoteker Jasmine. Nah, ini terkait juga kebiasaan masyarakat ya. Kalau minum vitamin ini bolehkah dibarengi dengan minuman kopi, teh tadi seperti tadi ataupun susu? Kan biasanya ada orang yang enggak bisa minum obat pakai air mineral, itu maunya pakai teh, mau pakai kopi, mau pakai susu, itu terserah kesukaannya mereka. Nah, itu nanti ada efeknya atau tidak?
0: Sebenarnya yang terbaik itu adalah tetap meminumnya dengan air ya.
1: Okay.
0: Air mineral. Kenapa? Karena kopi kemudian juga teh dan susu itu berinteraksi dengan beberapa obat. Ini mungkin di luar vitamin ya, ada antibiotik. Antibiotik itu dapat berefek kurang, efeknya berkurang ketika disatukan dengan susu. Contohnya tetrasiklin dengan susu itu tidak boleh gitu. Makanya sebaiknya dengan air. Kemudian juga kalau teh itu kan juga mengandung tanin ya, itu dapat mengurangi penyerapan dari obatnya. Jadi efeknya tidak optimal begitu. Jadi tetap yang terbaik pakai air.
1: Iya. Air putih ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi itu juga berarti enggak boleh kita habis minum vitamin terus lanjut minum teh gitu.
0: Enggak boleh. Sebenarnya boleh. Tapi dijeda.
1: Oh, dijeda.
0: Amannya itu dijedanya 2 jam paling tidak.
1: Oh,
0: 30
1: ya?
0: Menit sampai 2 jam, tapi lebih amannya 2 jam begitu. Jadi ibaratnya obat itu sudah dicerna di lambung dulu. Nah, kemudian baru masuk minuman-minuman yang lain seperti teh, kopi dan susu begitu.
1: Ya, oke, okay. Ngasih waktu biar obatnya sudah kayak masuk ke lambung, dicerna dulu.
0: Betul.
1: Ya. Okay. Nah, kalau kita tahu vitamin-vitamin tambahan ya, kalau seperti saya sendiri ada di rumah itu ngonsumsi vitamin D juga, tapi yang 1000 kalau nggak ya,
0: yeah.
1: D 1000 dengan itu vitamin-vitamin yang seperti itu beda nggak sama yang kayak multivitamin yang satu tablet itu isinya macam-macam vitamin itu, apakah ada perbedaan atau sama aja sebenarnya keduanya?
0: Untuk secara senyawa kimianya atau kandungan zat aktifnya, kalau sesama vitamin D3 pasti sama. Tetapi yang membedakan adalah dosisnya. Biasanya untuk vitamin D3 yang ada di multivitamin atau vitamin yang campuran itu hanya 400 IU. Begitu. Tetapi untuk vitamin D yang secara tunggal itu kan ada yang dosisnya 400 IU, ada yang dosisnya 1000 IU, ada yang dosisnya 2000 IU dan juga 5000 IU. Yang umumnya diminum itu 1000 dan juga 2000. Tetapi untuk yang 1000 dan 2000 itu diminum dalam kondisi sehat. untuk kondisi yang lagi sakit itu biasanya minum yang dosisnya 5.000 untuk mempercepat penyembuhan gitu.
1: 5.000
0: gitu. Iya, ya. Ada 5.000 ayu.
1: Yang lumayan sih. Iya. Oke, kita sapa yang di line telepon. Selamat sore.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Bang De Pratama dan dengan kakak siapa ini?
0: Saya apoteker Jasmine, Ibu.
3: Selamat sore, apoteker Jasmine. Kenalkan saya Oma Yanti dari, sebetulnya saya dari Lembang, Bandung, tapi posisi sedang ada di Cirebon dalam rangka ziarah makam-makam wali ya. Selamat sore, semoga sehat. Nah, ingin saya tanyakan gini, saya dari dulu tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan dan vitamin-vitamin kimia. Dari dulu ya, terus terang. Dan saya tidak pernah, tidak minta. Usia saya 75 tahun sekarang ini. Nah, saya hanya seringnya itu mengkonsumsi madu tuh tiap hari ya. Hanya kalau puasa, saya sahur saja ya. Sama saya, olahan saya air kanji. Tahu kanji ya? Apa ya namanya? Kayak tapioka. Jadi itu saya seduh kayak lem, itu saya seruput ya, hangat-hangat. Lalu juga saya mengkonsumsi bekatul. Tahu bekatul enggak, apotek Yasmin?
0: Iya, tahu Ibu.
3: Itu kami sudah turun-temurun. Itu kan dibuat dari kulitnya, apa ya, gabah ya. Tapi yang sudah disterilkan. Lalu saya... yang kata saya memang menjauhi dari pengawetan ya, obat apa, segala macam pengawet dan segala macam pewarna kimia. Sampai sekarang anak cucu saya pun demikian. Nah, terus saya banyak konsumsi dari empon-empon atau rimpang rebusan ya. Itu setiap minggu berapa kali saya ganti-ganti. Jadi maupun sudah ada kayak gini ya, capek misalnya, saya dengan rebusan rimpang. Dan saya suka bawa, saya irisin, saya keringkan untuk di perjalanan. Demikian. Nah, yang saya tanyakan, kalau habatus sauda itu termasuk ekstra ya. Lalu apakah whole food supplements ini baik tidak untuk pada umumnya ya, untuk kesehatan? Kedua, saya suka tadi dikatakan apoteker Mbak Jasmine ya, itu jambu biji itu saya selalu ngambil yang merah daripada yang jambu biji yang putih. Karena di pohon saya tura-tura dia berjatuhan gitu ya. Nah, itu bagus juga ya menurut saya. Lalu untuk ekstra sayuran saya hanya ngambil dari brokoli sejenisnya itu ya, dengan kacang endami itu. Hanya setengah matang saya rebus, tapi saya cuci dulu pakai air garam, pakai sabun dari khusus buah-buahan dan sayur-sayuran. Lalu fruit blend ini, suplemen lengkapnya itu bagus tidak buat anak-anak ya? Dan juga apa ya lagi, extra food, HNI, health. Karena ini produknya berbasis madu ya, kalau nggak salah ya, Bu apoteker ya. Lalu saya selalu mengkonsumsi, saya punya tanaman herbal toga. Kunyit asam itu sudah setiap hari saya ini. Tapi saya combine, ada tomat, wortel, saya jus. Kalau saya pagi hanya mengkonsumsi, kalau tidak puasa ya, jam 9, jam 10, telur, ayam kampung, rebus. Baru saya makan sekali lagi setelah maghrib. Nah, kalau puasa ya habis maghrib itu aja. Malam saya sudah tidak mengkonsumsi makanan besar ya, hanya buah-buahan. Camilan saya sih kacang-kacangan, tapi disangrai. Saya menjauhkan dari dulu, saya tidak senang gorengan ya. Saya sangrai pakai pasir yang sudah dicuci dengan wajan dari kuali. Di tempat kami banyak wajan kuali. Lalu saya tidak mengkonsumsi alkohol, dan minum-minuman soft drink itu. Saya tidak mengkonsumsi, maaf, makanan-makanan sudah diolah dalam kalian itu saya anti sekali, lebih baik fresh gitu loh menurut saya. Nah sampai sekarang alhamdulillah saya tidak pernah ada, tidak minta ya nauzubillah min dzalik ya penyakit yang wah gitu, dan saya selalu kontrol dokter setahun dua kali CPU ya, cek general check up itu, dan dua bulan sekali untuk gigi, untuk yang lain. Timbangan saya tinggi 160, berat badan saya antara 50, 51, 52.
1: Boleh pertanyaannya nggak, Uma? Langsung pertanyaan okay. Boleh ya?
3: Oke, okay, ya tadi kan pertanyaan Vegeblend 2. Nah, okay. Ini bagaimana dengan usia saya sekarang ini? Saya tidak mengkonsumsi obat-obatan vitamin-vitamin yang dari bahan kimia.
1: Apa
3: terima kasih. Assalamualaikum, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Uma Yanti, saya bingung pertanyaannya yang mana. Apa itu lebih banyak ceritanya daripada tanyanya, saya bingung nyatetnya ini tanyaannya yang mana gitu. Tapi semoga apoteker Jasmine menangkap ya.
0: Iya.
1: Soalnya saya bukan ahli gizi, bukan ahli kesehatan, jadi tidak menangkap pertanyaannya yang mana.
0: Iya.
1: Tapi boleh tanggapannya.
0: Kalau saya dengar tadi usianya 75 tahun ya, Mas ya. Dan kalau saya lihat telaten sekali ya mau membuat apa namanya rempah-rempah secara alami, secara bergantian setiap hari, kemudian juga tadi minum suplemen seperti habatus sauda, terus juga untuk buah-buahan. Tadi kan ada pertanyaan terkait ini ya, buah jambu biji. Itu kan memang ada yang warnanya merah, ada yang warnanya putih. Nah, sebenarnya untuk buah-buahan yang tinggi antioksidan itu ciri-cirinya adalah yang warnanya itu lebih mencolok.
1: Oke,
0: kayak merah, misalkan ya. Nih buah naga yang warnanya merah sama buah naga yang warnanya putih itu kandungan antioksidannya itu lebih tinggi yang warna merah. Sama halnya buah jambu, biasanya yang kandungan antioksidannya lebih tinggi itu buah jambu biji yang warna merah. Kemudian kayak buah-buahan seperti anggur itu kan warnanya warna mencolok yang warna ungu begitu ya, ungu, itu ya. Tinggi ini antioksidan begitu. Kemudian tadi habatus sauda itu bagus atau tidak bagus gitu, ketika memang yang diminum itu adalah suplemen yang memiliki izin edar. Karena habatus sauda itu kan apa ya, berbentuk kapsul begitu ya Mas ya, terkadang ada beberapa produk habatus sauda yang disebarkan di toko itu tidak mengandung tidak ada izin BPOM-nya begitu. Jadi saya perlu apa ya memberikan masukan kepada seluruh pendengar radio ini tuh, ketika kita mau meminum obat itu pastikan dulu yang pertama adalah apakah obat itu memiliki izin edar atau tidak tidak. Kemudian ketika memiliki izin edar, nah apakah obat itu asli atau tidak. Untuk memastikan obat itu asli, sebenarnya lebih baik atau lebih aman kita beli di apotek atau apotek. Di rumah sakit. Jadi di tempat pelayanan obat-obatan yang resmi begitu. Kemudian yang kedua itu harus dilihat kemasannya, mulai dari expirednya, kemudian aturan pakainya itu bagaimana, itu penting. Selain dari segala hal yang maksudnya indikasi atau manfaat dari obatnya, itu tetap dua hal itu tetap harus dilihat begitu. Kemudian yang lain tadi pertanyaannya, sebut merek nggak apa-apa ya Mas ya, tadi ibunya nyebutnya Vegeblend.
1: Oh itu merek ternyata. Iya, itu yang betul. Saya apa itu blender kan.
0: Iya, jadi itu merek obat Mas, Vegeblend. Vegeblend itu mengandung banyak kandungan ya, jadi ada sayuran, kemudian juga ada multivitamin, mineral, kemudian juga enzim dan juga probiotik. Begitu.
1: Pasti mahal ya itu ya.
0: Kalau dari segi harga sih relatif ya, maksudnya antara mahal atau enggak, tapi sepertinya tidak terlalu mahal. Begitu. Jadi ini bagus untuk anak-anak yang biasanya enggak doyan sama sayur dan juga buah, begitu.
1: Oh.
0: Ya. Betul. Jadi untuk kebutuhan sayur-sayuran dan buah-buahannya itu bisa dipenuhi dari Vegeblend ini. Gitu. Kok saya jadi iklan ya Mas ya. Jadi intinya sebenarnya begini, suplemen itu bukan pengganti makanan gitu, melainkan pelengkap. Jadi kalau misalkan asupan makanan kita itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan harian vitamin dan juga mineral, suplemen dari luar itu tidak perlu begitu. Ya.
1: Oke, ya itu ya. Okay. Ini sedikit itu tadi ya, konsultasi gizi ya.
0: Iya.
1: Daripada pertanyaan soal vitamin ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Okay, kita lanjut membahas sedikit tentang terkait risiko ini. Kan dari tadi kan kita baru disinggung sedikit terkait risiko-risikonya ya.
0: Betul.
1: Nah, tadi sudah sempat dimention hypervitaminosis ya. Nah, ini itu seperti apa nanti risikonya kalau misalnya terjadi hypervitaminosis, dan juga mungkin gejalanya awalnya gimana kalau ada seseorang yang kelebihan jenis vitamin ini?
0: Gejala awalnya itu dimulai dari pencernaan.
1: Oke.
0: Jadi karena ada beberapa vitamin yang sifatnya itu mengiritasi lambung, akhirnya kayak nyeri perut atau apa ya, perih di lambung begitu. Itu salah satu gejalanya. Tapi nanti kalau ketika apa ya, efeknya itu sudah jangka panjang dan juga kompleks, itu bisa ke kerusakan organ. Kayak misalkan nih, obat-obat yang larut lemak itu nanti dampaknya itu adalah di organ hati.
1: Wati.
0: Kemudian untuk obat-obatan yang larut air itu nanti dampaknya adalah di ginjal. Iya, karena harusnya vitamin itu kita konsumsi dalam jumlah maksimal 2000 mg misalnya vitamin C ya. Kita mengonsumsi lebih dari itu. Ya memang benar, kita meminum air terus untuk mengekskresikan kelebihan dari vitamin itu melalui urin. Tetapi kan akhirnya kerja ginjal itu menjadi lebih berat ya. Begitu. Jadi dampaknya ada yang seperti batu ginjal, kemudian juga apa itu namanya, gagal ginjal begitu. Jadi makanya ada beberapa orang yang kebanyakan minum obat nih begitu. Sebenarnya obat itu apa ya, semua obat itu punya manfaat sesuai dengan indikasinya. Tetapi semua obat itu juga memiliki efek samping ketika obat itu tidak diminum sesuai dengan aturan pakainya begitu.
1: Ketika tidak dikonsumsi sesuai aturan pakai ya. Jadi harus kembali seperti sesuai dengan aturan pakai ya. Oke. Nah, saya coba sapa lagi yang ada di line telepon. Halo, selamat sore.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bu Is, silakan.
4: Ini Bunda siapa ini ya? Narasumbernya?
1: Apoteker Jasmine.
4: Oh ya, ini apoteker Jasmine. Ya, mau tanya. Kalau katanya kalau penyakit itu awalnya dari perut. Kalau apa namanya, kurang sayur, kurang buah itu katanya menimbulkan apa penyakit yang apa namanya, yang tadinya ringan lama-lama jadi berat, apakah benar? Terus berkonsumsi buah itu tidak ganti-ganti Bunda, cuma pepaya, pisang diganti-ganti, terus sama sayur-sayurnya itu apakah baiknya dimasak kayak sayur sop, kayak apa cuma direbus, itu apa boleh? Tolong dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is, ya, konsultasi gizi lagi. Boleh tanggapannya silakan.
0: Tadi yang highlight yang saya tangkap itu tadi adalah ini, penyakit itu awalnya dari perut. Iya. Sebenarnya bukan karena penyakit itu awalnya dari perut ya, lebih ke kayak setiap hal yang masuk ke dalam tubuh kita, seleksi awalnya atau proses awalnya itu adalah di lambung dan juga di usus, begitu. Nah, oleh karena itu kayak gejala-gejala awal ketika orang sakit itu biasanya mual, muntah, kemudian sakit perut, itu menandakan bahwa ada yang salah nih dalam tubuh kita, atau mungkin ada yang salah nih dengan apa yang kita konsumsi, begitu. Kemudian tadi kalau misalkan makan buah-buahan setiap hari polanya sama, pepaya sama apa tadi
1: pisang.
0: Mas? Pepaya sama pisang, pepaya sama pisang, itu apakah boleh? Ya sebenarnya lebih baik bergantian dengan sayuran dan juga buah-buahan yang lainnya. Kayak misalkan nih hari ini jeruk, besok pisang, kemudian besoknya lagi jambu, karena kandungannya juga beda-beda mas. Kayak misalkan nih pisang itu juga tinggi kalium, begitu. Kalau misalkan orang-orang yang punya tekanan darah tinggi, kemudian terlalu banyak makan pisang itu juga nggak baik, begitu. Walaupun pisang sebenarnya baik, tapi segala sesuatu hal yang terlalu banyak itu juga tidak baik begitu. Makanya kadang ada dokter yang menyarankan itu kalau minum vitamin, kalau minum obat itu jangan dengan pisang. Mm-mm. Kayak gitu, karena ada kandungan pisang itu yang dapat berinteraksi dengan obat lainnya begitu. Mm-hmm. Kemudian ini tadi sayur ya, apakah sayur itu boleh direbus? Boleh, tetapi yang nggak boleh itu ketika apa ya, maksudnya direbusnya itu sampai terlalu ini, terlalu empuk atau apa gitu ya. Jadi kandungan vitamin yang ada di dalamnya itu tuh pecah atau hancur begitu, berkurang jadinya. Jadi ada beberapa sayuran itu yang lebih baik dikonsumsi itu tanpa dengan direbus. Tapi kadang-kadang nggak doyan ya kalau nggak direbus begitu.
1: Iya.
0: Iya. Begitu.
1: Oke, berarti lebih enak itu ya, kayak modelan apa? Kelinci langsung makan.
0: Iya.
1: Oke, kan habis dicuci dimakan.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Oke. Kita sapa yang di line telepon lagi. Selamat sore. Konsultasi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Maaf ya Bang Depriatama kalau saya terlalu panjang, maaf.
1: Boleh ada tambahan mungkin apalagi ya.
3: Jadi yang tadi saya bilang boleh saya tanya, maaf kalau unsur tadi apa namanya merek ya. Kalau juga fruit blend itu termasuk unsur merek ya.
0: Fruit
3: blend
0: itu
3: sebagai blend ya.
0: Betul.
3: Fruit blend. Lalu kalau extra food HMI ini health itu juga merek juga enggak berbasis madu dianya. Itu kan yang tadi saya tanya. Lalu yang saya tanyakan adalah saya selalu seminggu 3 kali mengkonsumsi Bekatul. Dia sudah berupa dimasukkan, saya masukin sendiri ke dalam kapsul. 150 ml lah kapsul yang kecil itu. Itu bagus enggak untuk saya, sudah minum dari dulu ya. Mengkonsumsi itu bagus enggak gitu ya. Sama air kanji atau air leri lah boleh dikatakan. Lalu yang terakhir ini saya kan tidak pernah konsumsi obat kimia. Untuk pengganti kalau saya meriang-meriang itu konsumsi obat apa ya, rempah saya biasanya asam, kunyit, kunyit putih, jahe putih, jahe merah. Menurut apotek Jasmine ini kira-kira apa pengganti itu? Saya lebih condong ke rempah atau herbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, tadi ada Bekatul ya? Bekatul,
0: iya.
1: Lihat tanggapannya.
0: Bekatul itu sebenarnya bagus mas, cuman tadi yang saya sayangkan adalah ibu itu membuat Bekatul, kemudian dimasukkan sendiri ke dalam kapsul.
1: Oke.
0: Ya tadi kan yang disampaikan seperti itu ya. Kalau saran dari saya lebih baik ya sudah mengkonsumsi Bekatul yang memang sudah beredar di apotek kayak begitu. Kemudian tadi apa ya? Extra Food HNI, ini juga merek lagi ya, sama seperti VJ Blend tadi. Jadi kandungannya itu ada sayur, kemudian madu dan juga sari kurma. Ya bagus ketika memang apa ya, memang sesuai dengan kebutuhan tubuhnya begitu mas.
1: Iya, iya. Makanya saya dari tadi bingung. Kalau semua disebutin gini kan, kalau misalnya kita nggak tahu kesehariannya apa aja yang dikonsumsi, berapa berapa mili, berapa gram dan lain-lain, kan kita nggak bisa nimbang ini bagus apa nggak sehari full ini.
0: Betul.
1: Kayaknya butuh konsul ke ahli gizi oma kayaknya. Ini kan apa tuh, kita lagi bahas ini ya, vitamin bersama apoteker. Jadi mungkin kalau mau konsultasi lebih komplit ke ahli gizi kalau saran saya ya, nangkepnya gitu. Biar nanti oma bisa puas. Ini nih sebutin saya ini berapa gram nih, makan ini berapa gram nih sama ini. Jadi kelihatan ini mana yang berlebihan, mana yang kurang gitu. Mungkin ya Maya. Semoga menjawab ya Maya. Oke, kita lanjut. Tadi terkait risiko ya. Sekarang gimana membedakan kondisi tubuh yang memang kita sedang defensif atau kekurangan vitamin tertentu dengan tubuh yang mungkin sebenarnya kayaknya cuma butuh istirahat aja gitu. Boleh.
0: Jadi untuk mengetahui ya, tubuh kita itu kekurangan atau defisiensi vitamin itu bagaimana? Nah, biasanya itu orang-orang mungkin masih asing ya dengan tes laboratorium untuk mengetahui kandungan vitamin D dalam tubuh kita. Sekarang itu kan orang-orang pada beli di apotek vitamin D, vitamin D, vitamin D begitu kan. Padahal kita nggak tahu nih, apakah memang tubuh kita itu benar-benar membutuhkan vitamin D itu atau tidak gitu. Jadi di lab itu ada uji untuk mengetahui kandungan vitamin D dalam tubuh. Ketika memang kurang, itu nanti akan direkomendasikan dosis yang sesuai itu berapa. Apakah 400 IU, kemudian 1000 IU, 2000, atau justru yang 5000 IU begitu. Untuk yang lainnya, selain vitamin tadi kan ada mineral ya. Mineral itu misalnya zat besi dan juga vitamin B12 atau asam folat. Asam folat itu kan termasuk ke dalam vitamin B ya. Apakah tubuh kita itu kekurangan vitamin asam folat itu atau zat besi atau tidak? Itu bisa diketahui dari sel darah merahnya, Mas. Anemia. Anemia itu kan tanda awalnya di bawah mata. Itu warnanya kan biasanya warnanya merah ya. Tapi kadang untuk orang yang anemia itu ditandai dengan warnanya yang agak keputihan, warna putih gitu di daerah pucet, bawah mata, pucet. Nah, betul. Jadi warnanya pucet. Kemudian juga badan sering capek semua. Itu tandanya bisa karena kekurangan asam folat dan juga zat besi. Begitu. Kemudian mineral yang lain, contohnya zinc. Orang yang sering diare, kemudian diare berulang, itu salah satu gejala orang yang kekurangan zinc. Makanya ketika ada pasien yang sakit diare, itu selain dikasih obat untuk menyembuhkan diarenya, itu diberikan suplementasi berbentuk zinc. Zinc 20 mg per hari selama 10 hari. Kenapa harus selama 10 hari? Sebenarnya kalaupun misalnya saya cuma minum selama 2 hari itu gak apa-apa, tapi efeknya akan lebih baik ketika diminum selama 10 hari. Jadi zinc ini itu akan membantu tubuh untuk meregenerasi sel. Jadi biar diarenya itu tidak berulang begitu. Jadi tidak gampang diare lagi seperti itu. Kalau misalkan nih vitamin C, kita butuh vitamin C itu kapan? Ketika misalkan daya tahan tubuh kita lagi menurun, itu kita bisa disupport dengan vitamin C. Kemudian untuk vitamin A itu kan untuk mata ya. Jadi untuk mencegah biar mata kita itu tidak minus atau mungkin penyakit-penyakit mata yang lainnya, nah itu bisa mulai diminumin vitamin A. Begitu. Tadi yang belum apa ya? A sudah, D sudah, vitamin E. Kalau vitamin E itu lebih ke kulit biasanya. Ditandainya dengan apa? Kulit kering. Begitu. Kulit kering itu ada dua penyebab ya. Karena memang dehidrasi atau karena memang kurang vitamin E. Nah itu bisa nih diminum vitamin E. Begitu. Kemudian vitamin C dan B sudah ya. Begitu, ya. Sudah.
1: K tadi sudah, udah.
0: Oh, K belum. K belum. Jadi vitamin K itu biasanya untuk ini. Vitamin D itu biasanya ada yang disatukan dengan K.
1: Oke.
0: Vitamin D K2. Itu kenapa? Jadi karena vitamin K itu baik untuk jantung dan juga vitamin K itu akan meningkatkan penyerapan dari vitamin D. Begitu.
1: Artinya saling mendukung.
0: Iya, ya. Betul.
1: Kemudian kalau mungkin ada tren di dunia kecantikan ini kan kayak suntik atau infus vitamin C ataupun kolagen dosis tinggi yang mungkin sudah cukup umum kita temukan di salon kecantikan Nah, kalau itu kan katanya buat memutihkan kulit, menjaga stamina dan lain-lain. Nah, kalau kayak gitu itu sebenarnya fine-fine aja atau ada batasnya gitu?
0: Sebenarnya untuk vitamin C itu memang sudah ada produk yang beredar secara izin resminya berupa injeksi vitamin C. Itu bisa diinjeksikan ke pasien, tetapi tidak ada tuh indikasi tertulis dapat mencerahkan atau dapat memutihkan, itu tidak ada. Tapi vitamin C itu adalah antioksidan. Jadi tidak bisa memutihkan tapi bisa mencerahkan. Mencerahkannya itu dalam batas normal kulit kita. Jadi enggak bisa nih kayak misalkan tone kulit kita itu dari yang sawo matang tiba-tiba nanti jadi yang sangat putih gitu. Itu enggak bisa. Nah, yang bisa bikin putih itu sebenarnya adalah ini glutathion justru.
1: Okay.
0: Glutathion injeksi. Tetapi di Indonesia untuk glutathion injeksi itu sebenarnya belum ada secara izin resminya bahwa itu bisa diinjeksikan untuk mencerahkan. Tapi lebih ke antioksidan memang. Okay. Begitu, iya.
1: Oke, okay, berarti itu ya. Kalau yang bilang memutihkan berarti enggak bisa sulap gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi kayak orang Jepang apa Korea. Jadi ya itu mentok ya sesuai kayak kulit aslinya kita,
0: iya,
1: waktu
0: betul.
1: Kayak waktu baru lahir gitu.
0: Iya.
1: Cuma agak cerah murup gitu.
0: Iya. Beda lagi mungkin kalau memang ini ya. Ada beberapa klinik kecantikan itu yang menawarkan injeksi kromosom.
1: Oke, okay, itu untuk?
0: Itu untuk mencerahkan memang. Begitu. Nah, tapi untuk injeksi kromosom ini sepertinya yang disuntikkan bukan hanya vitamin C dan juga glutathion aja, tapi ada kandungan lain yang memang akhirnya nanti akan mengubah kromosom itu menjadi kromosom yang bisa menghasilkan kulit yang lebih cerah begitu. Dan itu tapi enggak semua klinik sih, Mas. Jadi ada beberapa aja begitu.
1: Oke. Okay. Oke, nggak terasa sudah 15.50. Yeah. Mungkin dua pertanyaan terakhir ya dari saya. Perkara nyimpen ini, gimana cara menyimpan vitamin di rumah yang benar biar mungkin kandungan-kandungannya ya tidak rusak dan teroksidasi sebelum mungkin tanggal kadaluarsanya.
0: Oke. Untuk simpan, jadi sebenarnya farmasi itu ada dakusibu, dapatkan, gunakan, simpan dan buang. Nah, ini spesifik tentang simpan ya. Simpan itu yang pertama sesuai harus sudah punya ini lemari obat sendiri.
1: Okay.
0: Jadi jangan disamakan dengan lemari-lemari yang lainnya. Kan ada beberapa orang itu yang memasukkan sirup itu masih di dalam kulkas.
1: Oh, enggak boleh.
0: Padahal tidak semua sirup itu perlu dimasukkan ke dalam kulkas. Ada sirup yang dimasukkan ke dalam kulkas itu adalah sirup yang mengandung antibiotik. Jadi awalnya itu serbuk, kemudian dikasih air, ketika sudah dilarutkan, obat itu harus dimasukkan ke dalam kulkas selama 7-14 hari, itu maksimal. Setelah itu harus dibuang. Begitu.
1: Okay.
0: Jadi harus ada ini ya, lemari obatnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dibedakan sesuai dengan bentuk sediaannya. Kayak misalkan nih, sirup nanti sendiri, nanti alat kesehatan seperti betadin, kasa, itu ditaruh juga sendiri. Nanti tablet-tabletan itu juga sendiri. Kemudian terhindar dari sinar matahari secara langsung. Kelembapannya juga harus dijaga, karena obat-obatan yang kayak misalkan kapsul itu kalau misalkan terlalu panas, larut kapsulnya, lengket antar kapsul itu juga. Begitu. Kemudian perlu dijauhkan dari anak-anak kecil. Jadi biasanya ditaruh di atas begitu, karena takutnya nanti dikira permen ternyata padahal obat begitu.
1: Iya, apalagi warna-warnanya kadang terlihat menarik ya.
0: Betul.
1: Okay. Nah, sebagai penutup nih Apoteker Jasmine, mungkin bolehlah pesan kunci dari Apoteker Jasmine sendiri agar masyarakat Surabaya dan sekitarnya ini bisa menjadi konsumen yang cerdas ya, bisa sehat tubuhnya, aman dari aman dengan cara minum vitaminnya juga. Silakan.
0: Oke, okay. Sebelumnya saya mau pantun dulu, boleh gak Mas?
1: Boleh, saya yang cakep ya berarti ya.
0: Oke. Beli buah manggis di pasar baru.
1: Cakep.
0: Jangan lupa beli buah naga. Minum vitamin jika perlu agar tubuh sehat dan aktivitas tetap terjaga.
1: Mantap.
0: Oke. Okay. Nah, jadi begini Mas, tubuh kita itu bukan tempat eksperimen tren media sosial begitu. Jadi yang perlu kita ingat, vitamin itu memang baik, tetapi suplemen itu bukan sebagai pengganti makanan, melainkan hanya sebagai pelengkap. Untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, itu tetaplah menjadi sumber yang utama sebagai nutrisi dalam tubuh kita. Gitu.
1: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Apoteker Jasmine atas konsultasi gizi gratisnya kepada beberapa pendengar Rosatu Surabaya. Tapi yang penting terima kasih ilmunya sore hari ini. Semoga bermanfaat ya buat semua pendengar Prosatu Surabaya. Sukses selalu ke depannya Apoteker Jasmine. Pendengar, terima kasih sudah mendengarkan Beranda Asta Cita sore hari ini. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya. Terima kasih.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Caripanggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, kembangkan inovasi teknologi ratusan mahasiswa FTABUB diterjunkan langsung ke masyarakat. Pemprov Jatim sediakan kuota 62.000 beasiswa perguruan tinggi swasta. Inilah info prima selengkapnya, edisi Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Diana Riza.

0: Hadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Ratusan mahasiswa Fakultas Teknologi Agro, Industri, dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya diterjunkan ke 57 kelurahan di Kota Malang. Laporan selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia.
1: Sebanyak 856 mahasiswa Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya UB diterjunkan di 57 kelurahan Kota Malang melalui program bertajuk Mahasiswa Membangun Mitra atau 3M. Dalam program ini, kampus berupaya menghadirkan solusi nyata bagi berbagai persoalan masyarakat, mulai dari lingkungan, pertanian, agroindustri, hingga pengembangan UMKM. Dekan FTAB UB, Prof. Yusuf Hendrawan mengatakan, program 3M tahun ini menggandeng pemerintah Kota Malang sebagai mitra utama. Sebanyak 57 kelompok mahasiswa ditempatkan di seluruh kelurahan di Kota Malang dengan membawa misi menghadirkan satu inovasi untuk setiap wilayah. Sebagai simbol program pada momen pelepasan kali ini, FTAB UB menyerahkan sejumlah alat inovasi yang telah dikembangkan mahasiswa pada pemerintah Kota Malang, diantaranya mesin pencacah plastik untuk mendukung pengelolaan sampah, mesin pencacah kompos untuk sektor pertanian dan agroindustri, serta alat spinner yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM dalam proses produksi.
2: Pelepasan untuk program 3M, yaitu mahasiswa membangun mitra. Khususnya mitra kita untuk tahun ini adalah pemerintah Kota Malang, sehingga kita akan memberangkatkan sekitar 57 kelompok ke 57 kelurahan yang merata di seluruh Kota Malang. Dengan tagline kami adalah satu kelurahan, satu alat inovasi yang dibangun, dirancang, bangun sendiri oleh adik-adik mahasiswa menyesuaikan dengan kondisi problem yang ada di masyarakat, baik itu tentang lingkungan, tentang pertanian, tentang agroindustri, tentang UMKM, dan lain sebagainya.
1: Karena ada kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk melihat sekaligus membantu menyelesaikan berbagai permasalahan serta mengembangkan potensi masyarakat. Menurutnya, setiap kelurahan memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, sehingga dukungan berupa inovasi dan teknologi yang dibawa mahasiswa akan sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan maupun perekonomian.
3: Banyak terima kasih kepada Pak Rektor Universitas Brawijaya bahwa terkait dengan programnya KLK, Kampung Lingkar Kampus, dan 3M ini dapat terlaksana di 57 kelurahan. Dan ini merupakan suatu program yang baik, karena kami ada kolaborasi dan juga keinginan dari pihak perguruan tinggi terhadap dengan bagaimana permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Kota Malang di 57 kelurahan. Dan ini tadi dengan mahasiswa yang sudah diberangkatkan di 57 kelurahan tentunya akan banyak membantu, dan juga ada bantuan-bantuan yang diberikan sesuai dengan karakteristik dari tiap kelurahan, dan ini merupakan teknologi tepat guna. Dan juga kami juga berharap juga ada beberapa program-program dari yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang bisa juga dibantu dengan adik-adik mahasiswa yang akan melaksanakan.
1: Dalam pelaksanaannya, mahasiswa tidak hanya melakukan observasi ke lapangan, tetapi juga melakukan survei, berkoordinasi dengan masyarakat, merumuskan permasalahan, hingga menghasilkan solusi bentuk alat inovasi yang dapat terus dimanfaatkan secara langsung. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tingkatkan kesiapan teknis dan mental hadapi keadaan darurat. RAPI Kota Malang gelar Urban Disaster Communication 2026. Rizky Darmawan melaporkan.
4: Urban Disaster Communication Intercessory 2026 digelar oleh Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Kota Malang. Kegiatan tersebut berlangsung di area Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan anggota RAPI dalam berkomunikasi saat terjadi kondisi darurat dan kebencanaan. Kesiapan komunikasi dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penanganan bencana. Ketua RAPI Kota Malang Yudi Lukman mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk melatih anggota agar mampu menjalankan peran komunikasi secara efektif ketika terjadi bencana. Pelatihan juga menjadi sarana meningkatkan kesiapsiagaan anggota dalam menghadapi berbagai situasi darurat.
5: Tujuannya untuk melatih seluruh anggota RAPI Malang Kota yang diwakili dari lokal-lokal untuk berlatih bagaimana cara berkomunikasi dalam keadaan darurat. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana mempersiapkan diri sebagai insan komunikasi dalam ikut serta saat ada kebencanaan, yang mana tupoksi dari RAPI adalah komunikasi. Jadi komunikasi di saat bencana ini memang sangat-sangat perlu.
4: Sementara itu, salah satu peserta pelatihan Nurtono mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru dari kegiatan tersebut. Dengan mengikuti kegiatan Urban Disaster ini, menambah wawasan dan ilmu yang sangat bermanfaat untuk penanggulangan bencana.
6: Alhamdulillah, dengan mengikuti kegiatan urban disaster saat ini untuk RAPI menambah wawasan bagi kami. Alhamdulillah juga saya kebetulan di bidang 3 hukum inovasi dan teknologi. Alhamdulillah saya dapat ilmu yang sangat bermanfaat untuk penanggulangan bencana ini. Alhamdulillah, semoga nanti kedepannya menjadi yang terbaik untuk di RAPI.
4: Para peserta mendapatkan berbagai materi dan praktik terkait komunikasi darurat, koordinasi lapangan, serta penanganan informasi saat terjadi bencana. Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknis maupun kesiapan mental peserta. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter William Nathan mengabarkan, kenalkan manfaat yoga Wanita Hindu Dharma Indonesia, WHDI Kabupaten Malang gelar peringatan Hari Yoga Internasional. Berikut informasi selengkapnya.
7: Wanita Hindu Dharma Indonesia atau WHDI Kabupaten Malang menggelar peringatan Hari Yoga Internasional di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat rasa persaudaraan sekaligus mengenalkan manfaat yoga secara inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Ketua WHDI Kabupaten Malang, Suryati, menegaskan bahwa yoga memiliki kedudukan yang sangat mendasar karena merupakan bagian integral dalam spiritual Hindu. Menurutnya, yoga bahkan telah diadopsi ke dalam kurikulum sekolah Hindu sehingga menjadi materi yang wajib diikuti oleh para siswa di lingkungan pendidikan Hindu.
8: Hari ini wanita Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Malang hari biasanya dilaksanakan pada tanggal 21 Juni.
7: Melalui peringatan ini, Suryati berharap yoga tidak sekadar menjadi seremonial tahunan yang dirayakan setiap bulan Juni, melainkan dapat diimplementasikan secara konsisten dalam aktivitas sehari-hari demi menjaga kesehatan fisik sekaligus ketenangan spiritual. Keberhasilan perhelatan ini juga tidak lepas dari dukungan penuh dari berbagai komunitas.

0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia.
1: Baik, terima kasih Riza. PLN Madiun menyebutkan pemadaman listrik yang saat ini terjadi disebabkan kendala pada operasional pembangkit. Upaya agar layanan listrik pada masyarakat dapat kembali normal kini terus dilakukan. Laporan selengkapnya disampaikan Aristika.
2: Kegelisahan masyarakat Madiun dan sekitarnya terkait listrik yang sering padam baru-baru ini akhirnya terjawab. Pihak PLN setempat menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi akibat adanya kendala operasional pada sistem pembangkit. Masalah teknis ini menyebabkan suplai listrik yang masuk ke wilayah Jawa Timur, termasuk Madiun dan sekitarnya, menjadi berkurang. Manajer PLN Unit Pelayanan Pelanggan ULP Madiun Kota, Catur Surya Dharma, menegaskan bahwa langkah yang diambil saat ini bukanlah manajemen beban secara terbatas di beberapa lokasi. Upaya ini terpaksa dilakukan demi menjaga stabilitas sistem kelistrikan dan mengantisipasi terjadinya pemadaman yang jauh lebih meluas. Catur mengatakan penentuan daerah yang terdampak manajemen beban dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis dan operasional. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari pasokan listrik, sumber, hingga jenis pelanggannya. Meski demikian, PLN tetap memprioritaskan fasilitas pelayanan publik seperti rumah sakit dan pusat pemerintahan agar tidak terkena dampak pemadaman. Catur menjelaskan hingga saat ini pihak PLN belum bisa memastikan sampai kapan proses manajemen beban ini akan terus berlangsung.
3: Itu bukan pemadaman bergilir, namun kami dari PLN sedang melaksanakan manajemen beban di mana secara teknis ada kendala di operasional pembangkit yang menyebabkan suplai listrik yang masuk ke Jawa Timur memang sedikit berkurang. Untuk kondisi saat ini memang kami tidak bisa memastikan sampai kapan proses manajemen ini terjadi, namun PLN dan seluruh tim sedang bertugas untuk berusaha agar sistem kelistrikan ini segera andal dan juga aman serta tidak terdampak lagi. Jadi ketika nanti di sistem pembangkitan ini sudah normal, sudah andal kembali, dan sistem penyaluran yang masuk ke Jawa Timur sudah kembali normal, stabil, maka bisa dipastikan sudah tidak lagi dilakukan manajemen beban. Jadi kami juga dari tim di khususnya PLN UP3 Madiun, kami memperhatikan informasi lanjutan dari sistem pembangkitan. Nah, jadi untuk kondisi saat ini memang masih sangat dinamis.
2: Catur mengatakan mengenai durasi pemadaman, PLN tidak bisa mematok waktu secara pasti karena semua bergantung pada hasil evaluasi sistem. Estimasi waktu yang diberikan kepada pelanggan seperti 2 atau 3 jam merupakan hitungan teknis operasional. Jika stabilitas sistem kelistrikan dirasa sudah mencukupi, aliran listrik di wilayah terdampak bisa dinyalakan kembali lebih awal dari perkiraan. Sementara itu, Catur mengatakan jumlah pasti pelanggan yang terdampak kebijakan ini tidak dapat dikalkulasi secara rinci. Hal itu dikarenakan manajemen beban diterapkan di seluruh wilayah Jawa Timur secara bergantian. PLN akan terus memilah lokasi yang memang dinilai paling layak secara operasional untuk menerapkan kebijakan ini demi keamanan sistem bersama. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ponorogo menghimbau masyarakat memberikan data yang valid saat dilakukan pendataan oleh petugas Sensus Ekonomi 2026 karena data yang disampaikan akan dijamin keamanannya. Eka Wulan melaporkan.
4: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ponorogo menerjunkan 1.319 petugas untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Mereka bertugas melakukan pendataan sebanyak lebih 939.000 objek secara door-to-door atau dari rumah ke rumah yang tersebar di 7.678 RT. Kepala BPS Ponorogo Evi Tri Susanti mengatakan, ada tiga aspek atau objek yang menjadi sasaran Sensus Ekonomi 2026, yaitu penduduk untuk memotret ekonomi setiap keluarga. Kedua, usaha ekonomi yang dikerjakan masyarakat Ponorogo. Aspek ketiga, terkait usaha pertanian untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani. Evi pun meminta masyarakat menyambut petugas sensus dengan baik dan memberikan data yang sebenarnya. Dirinya juga mengimbau masyarakat tidak khawatir soal data sensus karena tidak berhubungan dengan pajak.
5: Ya, insya Allah untuk kekhawatiran itu juga tidak perlu dikhawatirkan karena kita tidak pernah mendiseminasikan data yang sudah diperoleh oleh

0: apapun. Untuk pajak itu urusannya pajak sendiri, bagaimana dinas pajak untuk mencari potensi pajak yang baru. Sementara data yang sudah kami terima, kami tidak akan diberikan kepada pihak manapun, digunakan seperti tadi saya sampaikan untuk agregat, indikator agregat dan untuk kebutuhan statistik, baik regional maupun nasional.
1: Sementara itu, PLT Bupati Ponorogo Listiarita mendukung penuh kegiatan sensus ekonomi 2026. Dirinya mengajak seluruh masyarakat ikut menyukseskan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang sebenarnya ketika tiba saatnya dilakukan sensus oleh petugas.
2: Jadi kami juga mengajak juga Pak RT, Pak RW, semuanya, seluruh masyarakat, kita bareng-bareng memberikan data yang baik dan menerima petugas-petugas sensus ini di rumahnya masing-masing dan memberikan data yang sebenar-benarnya dan sebalik-baliknya. Insya Allah data panjenengan semuanya aman, karena ini memang terlindungi ya. Jadi istilahnya nggak ada yang namanya datanya akan beredar gitu, jadi jangan takut.
1: Seperti diketahui, 1.319 petugas sensus ekonomi 2026 di Ponorogo kini telah terjun ke lapangan, dibekali surat tugas, tanda pengenal, dan rompi. Mereka bertugas sejak 15 Juni hingga berakhir 31 Agustus mendatang. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember, sudah ada Retno Palupi. Silakan.
4: Terima kasih, Nini. Semangat para siswa sekolah raya di Jember membuktikan keterbatasan ekonomi bukan penghalang untuk meraih prestasi. Berikut kita ikuti laporan Gea Deborah.
5: Semangat dan pencapaian para siswa sekolah rakyat menjadi bukti bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah hambatan untuk meraih prestasi dan cita-cita. Meski belum genap satu tahun beroperasi, sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu tersebut telah menunjukkan perkembangan yang membanggakan. Kepala Sekolah Rakyat Kartika Dewi mengungkapkan pada saat momen open house rasa bangganya terhadap semangat belajar para siswa. Menurutnya, berbagai capaian yang diraih siswa menjadi bukti bahwa latar belakang ekonomi tidak menentukan masa depan seorang anak.
6: Satu tahun merupakan awal, perjalanan kami masih panjang. Penampilan siswa, pencapaian siswa membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak akan menyurutkan semangat anak-anak untuk meraih cita-cita setinggi-tingginya.
5: Sementara itu, PLH Dinsos P3A Jember, Mahmud Rizal SM menjelaskan bahwa sekolah rakyat menerapkan sistem penerimaan peserta didik yang beragam atau multi-entry, menyesuaikan dengan latar belakang pendidikan calon siswa. Hal tersebut juga berpengaruh pada variasi hasil lulusan yang nanti dihasilkan.
7: Dari kondisi yang ada, Bapak-Ibu sekalian, luar biasa, tadi sampaikan bahwa teman-teman yang masuk di sini adalah multi-entry. Demikian juga keluarnya multi exit atau entry di dalam sekolah rakyat, sehingga kemudian dengan guru tertentu itu hasil dari keluarnya kelulusannya itu juga bervariasi.
5: Dengan pengembangan tersebut, sekolah rakyat diharapkan dapat menjangkau lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas serta berkualitas. Gea Deborah, RRI Jember melaporkan.
4: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ahmad Waris. Waris.
8: Baik, terima kasih Retno. Federasi Olahraga Karatedo Indonesia 4K Sumenep memberangkatkan sebanyak 9 atlet untuk berlaga dalam kejuaraan Karate Kapolda Cup 2026. Berikut laporan Familia.
9: Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI Kabupaten Sumenep resmi menggelar kejuaraan pencaksilat Piala Bergilir IPSI ketiga tahun 2026. Kompetisi yang berlangsung di Gor Indoor Ayani Sumenep ini diikuti oleh 251 atlet dari 11 perguruan silat setempat. Ketua IPSI Sumenep Santoso menjelaskan bahwa kejuaraan ini merupakan langkah strategis untuk menjaring potensi atlet secara berjenjang, terutama untuk proyeksi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Kategori yang diperlombakan meliputi kelas usia dini, pra-remaja, remaja, hingga dewasa. Santoso menambahkan para juara dalam ajang ini tidak hanya sekadar dikirim untuk berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi, akan tetapi juga mendapatkan pembinaan rutin dan digembleng langsung oleh pelatih IPSI Sumenep. Dirinya juga berharap seluruh perguruan silat di Sumenep dapat terus bersinergi dan menjaga kekompakan.
10: Potensi atlet yang untuk jenjang, yang berjenjang, yang terutama dipersiapkan untuk potprov yang akan datang ini. Ini atlet ini dari usia dini, ini adalah suatu potensi yang sangat besar untuk kita mempunyai aset di IPSI Kabupaten.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disbud Porapar Sumenep Faruk Hanafi menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap kompetisi tersebut. Pihaknya optimis ajang ini mampu melahirkan bibit-bibit unggul yang dapat mengharumkan nama daerah di kancah nasional.
11: Optimis, ini hari ini ada sekitar kurang lebih 250-an atlet yang berkompetisi, dan saya yakin di antara 250-an ini pasti akan muncul atlet-atlet yang saya yakin dari Sumenep. Seperti kemarin itu kita sudah punya atlet, salah satu atlet yang sudah nasional, cewek, teman Kedra kemarin. Saya yakin hari ini kita bisa melahirkan itu lagi. Jadi Pemkab sangat optimis dengan kejuaraan ini untuk mendukung bagaimana menjaring atlet sejak dini.
9: Sebanyak 11 perguruan yang berpartisipasi dalam kejuaraan ini meliputi Walet Hitam, Persinas Asad, IKA SPI Kerasakti, Perisai Putih, Pagar Nusa, Nur Haryas, Perisai Diri, Perisai Putih Nusantara, Tapak Suci, Pepsi Gajah, dan PSHT.
8: Pendengar dan pemirsa, dari Sumenep kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Dio.
12: Terima kasih, Waris. Adanya dinamika dan kesalahpahaman Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Kediri belum tentukan lokasi muktamar ke-35. Berikut laporan Ayu Citra.
13: Hingga hari terakhir pelaksanaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Kediri, forum tersebut belum menentukan lokasi pasti pelaksanaan muktamar ke-35. Kondisi ini menyusul adanya kesalahpahaman atau dinamika yang muncul ketika digelarnya sidang pleno ketiga pada Senin siang 22 Juni 2026. Menanggapi hal itu, pada hari ini Sekretaris SC Munas Konbes NU 2026, Kyai Haji Muhammad mengatakan bahwa ia membenarkan bila dalam forum munas tersebut belum menentukan lokasi muktamar. Hal disebabkan semua peserta sepakat adanya pembentukan tim khusus peninjauan lokasi muktamar ke-35.
14: Dalam waktu satu minggu, dua minggu, akhir Juni ini itu harus sudah tahu tempatnya di mana. Jadi ini sekali lagi bukan sesuatu yang misterius. Ya, bayangkan punya gawe yang kurang satu bulan masih dirahasiakan. Itu bagian dari curiosity. Di mana ya?
13: Muhammad menambahkan pula bahwa tim yang akan dibentuk itu mempunyai tugas untuk menilai seluruh calon lokasi sesuai dengan sejumlah kriteria yang telah disepakati dalam forum. Sementara itu, Ketua Umum PBNU Kyai Haji Yahya Kholis Tagub menegaskan bahwa Munas Konbes NU kali ini Kediri telah menyepakati 5 wilayah sebagai kandidat lokasi muktamar yang akan ditinjau lebih lanjut. 5 lokasi ini antara lain DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan juga Sumatera Barat.
15: Tadi sudah diputuskan bahwa waktu muktamar disepakati tanggal 1 sampai 5 Agustus, 9 lagi, kurang lebih. Sedangkan tempat muktamar tadi disepakati ada beberapa alternatif kewilayahan, NTT, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, dan Sumatera Barat.
13: Diketahui dalam sidang pleno ketiga yang sempat memunculkan dinamika tersebut dipimpin langsung oleh Khatib AM PBNU Kyai Haji Ahmad Said Asrori, didampingi oleh Khatib Syuriah PBNU Kyai Haji Asrorun Niam dan Sekretaris Steering Committee Munas Konbes NU 2026 Kyai Haji Muhammad Nuh. Ayu Citra melaporkan.
12: Perluas akses pendidikan tinggi berkualitas dan kualitas SDM, pemerintah Provinsi Jawa Timur sediakan 62.000 kuota beasiswa perguruan tinggi swasta. Ani Hasana melaporkan selengkapnya.
16: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menyediakan kuota 62.000 beasiswa perguruan tinggi swasta PTS. Program ini sebagai upaya memperluas akses pendidikan tinggi berkualitas dan menguatkan ekosistem SDM Jatim. Beasiswa ini merupakan bagian dari program Kampus Berdampak untuk Komunitas Lebih Tangguh atau Kakak Tangguh. Merupakan program kolaborasi antara Pemprov Jatim dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 7. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menuturkan, banyak generasi muda yang memiliki kecerdasan, semangat, dan potensi besar, namun terkendala oleh keterbatasan ekonomi keluarga. Menurutnya, kondisi ini tidak boleh menjadi penghalang bagi generasi muda untuk mendapatkan akses pendidikan.
17: Kami Pemprov Jawa Timur menyampaikan terima kasih bahwa Prof. Dia mengkoordinasikan panggilan semua perguruan tinggi swasta dan kemudian menyiapkan beasiswa untuk anak-anak Jawa Timur. Insya Allah tahun ini total 62.000 beasiswa dari perguruan tinggi swasta. Luar biasa. Ini menjadi jariah panjenengan semua. Kelak putra-putri yang menjadi mahasiswa panjenengan sudah selesai dan kemudian mereka mengabdikan diri, mendedikasikan di sangat banyak sektor dan itu adalah amal jariah panjenengan semua.
16: Gubernur Khofifah mengajak seluruh perguruan tinggi untuk bersama-sama membangun ekosistem pengabdian yang nyata, terukur, dan akuntabel. Ia menyebut program ini mengubah mahasiswa penerima beasiswa dari sekedar penerima manfaat menjadi mahasiswa berdampak yang turut berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan. Andi Hasana melaporkan.
12: Pertamina memesan sejumlah kapal pengangkut sampah yang dikembangkan Institut Teknologi 10 November ITS. Berikut laporan Oni Arianto.
18: PT Pertamina memesan beberapa kapal pengambil sampah hasil pengembangan dari Akademika ITS. Menurut Rektor ITS Profesor Bambang Pramujati, kampus ITS terus menghadirkan inovasi yang berdampak bagi masyarakat, salah satunya dengan pengembangan kapal pengambil sampah yang saat ini telah digunakan untuk mendukung kebersihan perairan. Menurut Bambang Pramujati, Selasa siang, PT Pertamina memesan 2 unit kapal dengan fungsi serupa untuk dioperasikan di kawasan Kuta Bali dan Kota Baru di Provinsi Kalimantan. Menurutnya permintaan terhadap kapal tersebut terus bertambah. Pertamina juga berencana memanfaatkan teknologi serupa untuk dipergunakan di sejumlah daerah lain termasuk di Labuan Bajo.
19: Jadi Pertamina memesan 2 kapal yang kira-kira fungsinya sama untuk mengambil sampah yang akan digunakan di Kuta dan di Kota Baru Kalimantan. Ya. Nah ini akan ada beberapa kapal lagi yang diminta Pertamina untuk di Labuan Bajo dan di beberapa tempat lainnya yang nanti insya Allah akan kita bangun di klaster maritim di ITS ini. Jadi ini teknologinya sederhana tapi insya Allah manfaatnya besar sehingga itu sesuai dengan cita-cita kami ya sebagai kampus yang berdampak.
18: Jadi itu sampah yang di permukaan air aja Pak ya?
19: Ya untuk sementara sampah yang berada di permukaan yang bisa di itu kan kalau bawahnya kan sampai masuk berapa dalam gitu ya, itu kira-kira itu saja yang bisa terangkut.
18: Nah, kapal tersebut dirancang untuk mengangkut sampah yang mengapung di permukaan air. Kehadirannya diharapkan dapat membantu menjaga kebersihan kawasan pesisir dan perairan yang menjadi destinasi wisata maupun pusat aktivitas masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
12: Bergeser ke Sidoarjo, reporter Januar Fahmi melaporkan munculnya rembesan air di Tanggul Lapindo picu kekhawatiran masyarakat. Berikut informasi selengkapnya.
20: Kemunculan rembesan air di bawah tanggul penahan lumpur Lapindo di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, memicu kekhawatiran warga sekitar. Aliran air yang keluar dari kaki tanggul terlihat lebih deras dibanding biasanya, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kondisi tanggul yang menjadi pelindung utama kolam penampungan lumpur. Salah seorang warga Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febri, mengaku beberapa hari terakhir rutin memantau kondisi tanggul. Ia melihat langsung rembesan yang muncul di bawah tanggul titik 68 yang berada di perbatasan Desa Geraka Harum dan Desa Gempolsari. Hal itu turut menjadi perhatian warga sekitar karena dikhawatirkan rembesan akan semakin melebar dan berdampak pada pemukiman warga desa sekitar.
21: Ya ini rembesan, sebenarnya ini rembesan ini. Artinya itu masuk ke saluran yang sudah dibuatkan sama PTLS itu ya. Harusnya kan masuk, nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Ya. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
22: Udah lama Pak RT ya?
21: Kayaknya udah 2 bulan, 3 bulan lah.
20: Menurut Niko, rembesan yang muncul kali ini terlihat lebih besar dibanding sebelumnya. Kondisi tersebut mengingatkannya pada peristiwa jebolnya tanggul pada tahun 2014 lalu. Karena itu, ia berharap ada penjelasan dan penanganan cepat dari pihak berwenang agar tidak terus dihantui rasa khawatir. Saat ini, volume lumpur yang tertampung diperkirakan mencapai 37 juta meter kubik seiring terjadinya penurunan tanah dan beberapa titik peninggian tanggul dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kapasitas dan keamanan kawasan penampung lumpur dalam jangka panjang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
12: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Diana Riza.
4: Terima kasih, Dio. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami sampaikan update terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
0: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
4: Saudara, sebanyak 19 jamaah debarkasi Surabaya tertunda kepulangan ke tanah air karena sedang dirawat di Tanah Suci. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Belasan jamaah asal debarkasi Surabaya harus menunda kepulangan mereka. Hingga 23 Juni 2026, tercatat 19 jamaah masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena kondisi kesehatan yang belum memungkinkan untuk melakukan kepulangan. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad Asadul Anam mengatakan, PPIH Debarkasi Surabaya memastikan seluruh jamaah yang masih dirawat akan terus dipantau dan mendapatkan pelayanan kesehatan hingga dinyatakan layak terbang.
22: Ya, yang jamaah yang tertinggal di Arab Saudi ada 19 orang. Ya, 19 orang. Satu masih dipulangkan. Yang satunya masih proses menunggu seat kosong pada kloter-kloter berikutnya.
2: Sementara bagi jamaah yang wafat, pemerintah akan mengurus seluruh hak dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sejauh ini sebanyak 44 jamaah wafat selama masa pemulangan. PPIH Debarkasi Surabaya menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya para jamaah haji. Untuk kloter kedatangan hari ini ada 5 kelompok terbang atau kloter, yakni kloter 82, 83, dan 84 asal Kabupaten Banyuwangi, kloter 85 Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, serta 86 asal Kabupaten Bondowoso. Agustin Irdi yang melaporkan.
4: Praktisi tenaga kesehatan berharap jemaah haji perokok berat bisa masuk dalam daftar jemaah haji resiko tinggi di musim haji tahun 2027. Farida Husnia mengabarkan selengkapnya.
23: Tim medis haji khusus sekaligus penulis buku Dr. Gia Pratama Putra berharap jemaah haji perokok berat dapat masuk dalam daftar jemaah haji resiko tinggi di musim haji tahun 2027. Karena saat di Universitas PGRI Adi Buana UAB Surabaya, Dr. Gia mengatakan jemaah haji perokok berat dominan masuk ICU di musim haji tahun 2026.
24: Ternyata hampir semua perokok berat yang saya tangani kan semuanya batuk pilek, bakterinya sama, virusnya sama, tapi kena ke perokok berat, wah berat banget. Semua pasien aku masuk ICU adalah perokok berat, demam, batuk, sesak, ini yang luar biasa, sampai akhirnya dehidrasi. Jadi saran dari saya buat teman-teman, kita perlu masukin perokok berat ke golongan resiko tinggi.
23: Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Fikes UAB Surabaya, Dr. Hayati berharap kesehatan jemaah haji resiko tinggi terus dipantau.
25: Ya, kita menjaga agar kesehatannya itu terkontrol ya.
23: Dekan Fikes UAB Surabaya, Dr. Hayati mengimbau kepada jemaah haji di pemberangkatan tahun 2027 dapat berolahraga sebagai persiapan ibadah haji. Selain itu menjaga porsi makan mereka. Farida Husnia melaporkan.
0: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
0: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini. Selain ini, saat ini ya, kita sudah masuk dalam program Kentongan yang hari ini spesial ya, karena kita akan kita kedatangan 3 tamu spesial yang akan bahas topik spesifik, yaitu sekali menwa tetap menwa, aksi nyata IARMI di medan bencana. Nah, saya sapa satu persatu yang telah hadir di studio Pro 1 Surabaya. Yang pertama ada Dr. Agung Subagio, SSTP MSI, selaku Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Jatim sekaligus Ketua DPP IARMI Provinsi Jatim. Selamat sore, Bapak Agung.
2: Selamat sore, Mas.
1: Mungkin bisa lebih dekat dengan mic-nya.
2: Maaf ya. Ya. Selamat sore.
1: Oke, ya. Kabarnya gimana?
2: Alhamdulillah.
1: Baik. Alhamdulillah baik. Nah, bersama Bapak Agung ada juga Bapak Judo Prabowo selaku Ketua Harian DPP IARMI Jawa Timur. Selamat sore, Bapak Judo.
3: Selamat sore, Mas.
1: Kabarnya gimana?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Nen, bersama Bapak Agung dan Pak Judo ditemani juga ada Bapak Zumri selaku Bendahara IARMI Jatim. Selamat sore, Bapak.
4: Selamat sore, Mas.
1: Kabarnya gimana?
4: Alhamdulillah baik.
1: Nah, sore hari ini kita akan membahas topiknya ini sekali menwa tetap menwa. Ini langsung saya langsung penasaran dengan ininya ya, apa namanya, ungkapannya sekali menwa tetap menwa ini ada makna filosofisnya nggak dari semboyan tersebut, khususnya mungkin dalam konteks kemanusiaan dan kebencanaan ini. Boleh siapa yang mau menjawab?
2: Baik, terima kasih, Mas. Sekali menwa tetap menwa. Widya Kastrina Termasida. Jadi kami dulu memang dididik sebagai seorang menwa, patriot-patriot yang bersifat akademisi. Jadi prajurit akademisi yang ada di kampus-kampus, sekalipun kita sudah lulus pada saatnya dan sekarang menjadi alumni menwa, tapi darah menwa itu tetap menjadi semangat, kedisiplinan, kejujuran, dedikasi. Ini menjadi jiwa yang menjadikan kita jiwa korsa yang terus mendarah dan bisa diimplementasikan di segala bidang, termasuk di dalamnya adalah ketika kita harus turun dalam konteks penanganan bencana.
1: Oke. Nah, berkaitan dengan IARMI ini, mungkin ada yang belum tahu ya, singkatannya mungkin IARMI itu Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia. Ya. Nah, kalau boleh salah satu mungkin menjelaskan ya apa itu IARMI dan juga bagaimana perannya dalam selama ini dalam penanggulangan bencana di Jawa Timur gimana?
3: Iya, jadi gini, Mas. IARMI sudah ada khususnya yang di Jawa Timur kurang lebih 2018. Kemudian kiprah kami di Jawa Timur khususnya di SRBB, kita ada tim kecil yang namanya Relawan 13. Jadi kami aktif apabila ada bencana. Teman-teman Relawan 13 ini bersama dengan relawan yang lain turun ke tempat-tempat bencana tersebut. Mungkin ada tambahan dari Mas Umbri khususnya yang ini, yang dari awal berkecimpung di kepengurusan DPP IARMI. Monggo, Mas Umbri.
4: Saya rasa awal mulanya ini dengan adanya kemarin bencana alam, ya. Awalnya kita menginduk ke Basarnas. Lalu kami dari DPP membentuk yang dikatakan Pak Yudo tadi adalah tim kecil, yaitu adalah
3: Relawan
4: 13. Nah, itu waktu tahun 2018 ya, itu dibentuk di waktu Rakernas DPP di Malang. Sampai sekarang teman-teman eksis di situ.
1: Oke. Gitu. Berarti awal pembentukannya IARMI ini 2018, benar?
4: Bukan, untuk ini, untuk pembentukan relawan 13-nya ya.
1: Oke. Nah, waktu kira-kira apa yang melatar belakangi akhirnya terbentuknya relawan 13 itu tahun 2018?
4: Karena kami dasarnya kan sudah dididik militer ya, paling tidak di IARMI ini adalah dasarnya mempunyai pendidikan dasar militer. Mm-hmm. Nah, kalau di Jawa Timur itu Menwa itu waktu itu namanya Menwa Masurya kan gitu kan. Lalu dididik skala berjenjang ya toh. Di situ Menwa itu dididik dasar di militer. Nah, itu di Rindam 5 Brawijaya itu di sekitar waktu itu Orde Baru itu kita banyak banyak dididik oleh Angkatan Darat waktu itu. Nah, dasar itulah teman-teman masih mempunyai suatu aktivitas ya, terutama tentang banjir ya toh, tentang bencana alam segala macam itu secara tidak langsung tergugah di situ ya. Ada juga yang di zamannya Bu Risma itu bersih-bersih kalimas itu ya, waktu itu asal mulanya seperti itu.
1: Oke. Artinya merasa terpanggil ya.
4: Terpanggil ya, ya gitu.
1: Nah, tadi sempat disebutkan sedikit ya, selain dalam kebencanaan juga ada keterlibatan dalam aktivitas lainnya. Nah, jenis-jenis keterlibatan apa saja yang dilakukan IARMI saat selain bencana, apa saja kegiatannya?
2: Baik, terima kasih Mas. Tadi memang dalam konteks penanganan bencana, kan Jawa Timur ini memang dikenal sebagai supermarketnya bencana. Ada 14 ancaman bencana yang ada di Jawa Timur. Baik tanah longsor, angin puting beliung dan sebagainya. Ini memanggil kita. Terus kemudian juga peran aktif IARMI, karena memang kita punya perspektif kebangsaan, sehingga kita juga aktif untuk ikut ambil bagian di dalam rangka meningkatkan pemahaman kewawasan kebangsaan, baik kepada rekan-rekan Menwa yang masih aktif di kampus, adik-adik kita, juga termasuk adik-adik kita yang masih duduk di bangku sekolah. Dan kemudian kami juga ingin membawa perspektif kebangsaan ini dalam konteks yang lebih luas. Artinya apa? Dalam forum-forum diskusi, termasuk kita juga bekerja sama dengan Bages Bangpol, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, baik di skala provinsi maupun di kabupaten kota. Sehingga ada banyak kegiatan-kegiatan yang di-create, sehingga di situ masuk kita juga berupaya untuk mewariskan kepada adik-adik kita yang masih aktif di Menwa, dan juga kepada para alumni khususnya, untuk terus semangat apapun backgroundnya, karena IARMI ini minimal itu strata pendidikannya S1. Ya. Karena dia masuk di kampus, kemudian punya kualifikasi pendidikan yang cukup memadai, sehingga ini terus berkembang. Dan dinamika di masyarakat, apapun background latar belakangnya, IARMI ini ada di TNI, Polri, ada di birokrasi, ada di elemen lain khususnya, sehingga ini bisa merajut sebuah kekuatan dan saling memanfaatkan optimalisasi yang ada di masing-masing itu, sehingga ini bisa berkembang masif, bisa membawa hal yang positif, terutama dalam konteks kekuatan bela negara.
1: Oke, nah seperti yang diungkapkan Bapak Agung tadi, Jawa Timur ini termasuk banyak sekali potensi ancaman bencana ya. Nah, boleh diceritakan mungkin ada pengalaman atau momen yang mungkin sampai sekarang berkesan ya buat mungkin dari masing-masing pribadi ya, ketika waktu terjun langsung di lokasi gitu. Mungkin dari Bapak Agung lagi nggak apa-apa?
2: Nggih. Jadi memang kami mengalami persis, karena memang saya juga pernah berdinas di Badan Penanggulangan Bencana. Waktu itu saya sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Dengan background Menwa yang saya miliki, dan kemudian waktu itu juga saya sebagai anggota IARMI masih tergabung di DPK Sidoarjo, maka penanganan bencana waktu itu ikut aktif. Dan menurut saya penanganan terhadap korban bencana ini luar biasa, sehingga saya memaklumi tidak hanya proses penanganan bencana dalam konteks pra, tapi juga pada saat terjadinya bencana maupun pada saat rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, di situ masif dilakukan bahwa edukasi perlu karena pencegahan, kemudian pertolongan ini yang tadi disampaikan Pak Sumri, bekerja sama dengan Basarnas. Ini pada proses fase pertolongan. Kemudian ada fase untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini teman-teman IARMI, ini pasti akan bergabung di klaster dapur umum. Kemudian juga untuk paskanya ini trauma healing, pemulihan yang punya permasalahan psikologis pasca bencana, dan ini banyak dipulihkan oleh tenaga-tenaga kita yang punya kualifikasi di dalam psikiater. Yeah. Itu bisa dilakukan. Dan kemudian juga fase-fase lain, karena memang penanganan bencana ini harus dilakukan dengan semangat gotong royong, terutama melalui 3 pilar atau 5 pilar ya, pentahelix itu, keterlibatan antar pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media. Ini menjadi penanganan yang sifatnya holistik, sehingga penanganan bencana itu menjadi. Dan teman-teman ini masuk di dalam SRPB. SRPB itu adalah forum pengurangan risiko bencana. Ada forum-forum di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, sehingga teman-teman IARMI termasuk di Relawan 13 juga hadir di sana, ikut ambil bagian. Termasuk juga anggota kami, ini Pak Khosini, Khosin ya, Kiai Haji Khosin. Beliau ini anggota DPP IARMI Jawa Timur, tetapi beliau punya kualifikasi dan kompetensi yang luar biasa, karena beliau sebagai pembinanya Santana, Santri Tangga Bencana. Ini apa yang sudah dilakukan beliau luar biasa, karena banyak tergabung di penanganan-penanganan bencana baik skala kabupaten, provinsi, maupun nasional. Termasuk juga penanganan-penanganan bencana di Aceh kemarin, beliau juga tergabung di distribusi bantuan melalui kerjasama TNI, juga terlibat di situ, sehingga proses-proses penanganan bencana yang dilakukan oleh teman-teman IARMI ini saya rasa sudah cukup sangat membantu di dalam proses penanganan, terutama antisipasi bencana yang ada di Jawa Timur.
1: Oke, menarik. Nah, kalau perkara proses koordinasinya ini ya, ini kan kalau misalnya kita bicara relawan di saat lokasi bencana, setelah terjadi bencana, kan pasti relawan itu banyak ya, mungkin selain relawan 13 dari IARMI sendiri kan juga banyak dari relawan juga yang lainnya ya. Juga ada BPBD, TNI, dan juga Polri, dan juga dari pemerintah daerah. Ini proses koordinasinya gimana? Cara memetakan pos-posnya masing-masing gimana nanti?
2: Dalam konteks penanganan bencana tentu BPBD sebagai incident commander.
1: Oke.
2: Ya. Nah, karena BPBD sebagai incident commander, maka seluruh sistem yang ada di sana, termasuk relawan-relawan, harus menginduk dalam satu komando dari BPBD. Okay. Tetapi bagaimana kita ditempatkan dalam klaster-klaster, entah klaster kesehatan, entah klaster penanganan, klaster pemulihan, dan sebagainya, kita berdasarkan kualifikasi yang dimiliki. Yang punya kompetensi dapur umum tentu masuk di klaster dapur umum. Yang punya kualifikasi rescue tentu di penanganan atau pertolongan. Kemudian yang untuk psikologi tentu di rehabilitasi, begitu. Sehingga kita tetap di samping dengan relawan-relawan yang lain, kita berkolaborasi, tetapi dalam struktur komando tentu kita mengikuti institusi yang diberikan kewenangan. Tetapi teman-teman IARMI yang masuk di DPP ini tentu juga dalam komando DPP.
1: Begitu. Oke. Terkait dengan bekal ataupun kompetensi yang dimiliki alumni MEMWA sendiri ini, kira-kira apa bekal atau kompetensi apa yang harus dimiliki para alumni MEMWA sehingga mampu berkontribusi secara efektif dalam situasi kebencanaan? Mungkin Bapak Yudo.
3: Ya, terima kasih. Teman-teman yang aktif di Relawan 13, tentu mereka sudah dibekali oleh pendidikan-pendidikan tambahan yang menyangkut kebencanaan. Seperti beberapa waktu yang lalu teman-teman mengikuti pendidikan untuk pertolongan apabila ada kebakaran. Itu teman-teman sudah pernah mengikuti. Kemudian juga pernah kita juga mengikuti pendidikan untuk penanggulangan, apa istilahnya itu, menangani korban banjir. Itu kita juga pernah. Yang terakhir kemarin teman-teman sebelum kita berangkat ke menangani Semeru dan Merapi beberapa waktu yang lalu, kita sempat juga mendapatkan briefing dari BPBD untuk mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh BPBD. Jadi itu yang jadi apa istilahnya prosedur-prosedur resmi yang harus kita ikuti sebelum kita masuk ke dalam tim yang diterjunkan oleh BPPD maupun SRBB sendiri di dalamnya untuk menuju ke tempat lokasi bencana. Saya kira itu.
1: Oke. Kalau mungkin Bapak Sumri terkait dalam kondisi darurat ya, tantangan apa yang paling sering dihadapi sama relawan IARMI 13 di lapangan?
4: Yang paling berat adalah tentang masalah waktu di Medan ya. Waktu itu kebetulan yang namanya Medan waktu bencana ini ya toh, untuk permasalahannya per kasusnya ini kan macam-macam ya toh. Contoh kayak Merapi tempo hari ya toh, sedangkan yang jembatan yang putus ya toh, yang nggak bisa dilewati, yaitu menjadi suatu permasalahan yang tentunya yang harus diperhatikan oleh relawan ya, karena di lapangan itu sangat punya permasalahan tersendiri gitu loh. Namun teman-teman ini secara fisik, secara mental sudah terlatih ya, mungkin dasar militer tadi itu yang membuat tetap teman-teman ini masih bersemangat eksis di situ menjalankan tugasnya. Jadi tentunya dengan dasar-dasar militer itu, kita waktu di dasar militer kan juga punya materi ya, keprajuritan tentang masalah penanganan kesehatan ya, utama keselamatan utama itu kan diajarin di situ semua ya. Jadi serasa kalau tingkat kesulitan itu tergantung dari permasalahan di saat bencana. Itu Mas, terima kasih.
1: Oke, mungkin terakhir ya, apa harapan IARMI ke depannya dalam perkuatan sinergi penanggulangan bencana di Jawa Timur, dan mungkin pesan dari Bapak sekalian ya kepada masyarakat agar lebih siap menghadapi bencana sekaligus menumbuhkan semangat gotong royong dan kemanusiaan mungkin.
2: Baik, terima kasih Mas. Jadi harapan kami terhadap masyarakat ya, karena Jawa Timur ini salah satu provinsi yang punya kerentanan bencana cukup tinggi, 7 gunung berapi, kemudian juga pulau-pulau yang 17 mungkin ada 17 pulau yang ada di daerah Madura itu, lebih ratusan malah. Ini tentu punya kerentanan bencana, baik tsunami, angin puting beliung luar biasa, sehingga masyarakat harus siap untuk selamat. Untuk itu edukasi itu penting melalui sosialisasi. Kemudian juga kita harus siap untuk selamat manakala bencana yang tidak bisa kita prediksi itu datang secara tiba-tiba. Nah, bagaimana untuk bisa selamat? Maka kita yang ada di Jawa Timur melalui IARMI yang tersebar di DPKAP kota maupun ya di satuan-satuan di kampus-kampus ini juga ikut ambil bagian di dalam rangka untuk antisipasi terhadap bencana. Walaupun apa namanya early warning system ya, EWS early warning system ini sudah terpasang. Ada yang di gunung, ada yang di laut dan sebagainya. Ini memberikan inspirasi kepada kita untuk ada warning awal manakala mau terjadi bencana. Kemudian juga di sekolah-sekolah ini kita sampaikan kerawanan, mana ada sekolah tangguh bencana, ada pesantren tangguh bencana, ada kelurahan desa tangguh bencana, maka ketangguhan-ketangguhan itu harus diciptakan sehingga masyarakat semakin paham bagaimana untuk selamat manakala menghadapi bencana.
1: Oke, ya. Baik, terima kasih Pak Agung, Pak Yudo dan juga Pak Sumri. Emang ya, Mas. Benar kata Pak Agung ya, kalau bencana itu hampir sangat sulit untuk diprediksi ya, tapi memang harapan kita kalaupun memang terjadi bencana, harapannya memang masyarakat sudah siap mengantisipasinya dan relawan dan pihak terkait juga dapat berkoordinasi dengan baik ya. Oke, terima kasih sekali lagi sudah hadir di Studio Pro 1 sore hari ini. Semoga menginspirasi semua pendengar Pro 1 Surabaya. Sukses selalu ke depannya.
4: Amin.
1: Pendengar, terima kasih sudah mendengarkan Kentongan pada sore hari ini. Sampai jumpa di Kentongan selanjutnya. Terima kasih.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Pendengar, tahukah Anda kalau ikan mujair yang sering kita konsumsi ternyata punya kisah unik di balik namanya? Nama mujair berasal dari nama seorang penemu ikan di Indonesia, yaitu mujair. Beliau adalah seorang nelayan asal Blitar, Jawa Timur, yang pada tahun 1930-an berhasil membudidayakan ikan tilapia dari perairan laut menjadi ikan air tawar. Karena jasanya itulah, masyarakat kemudian menyebut ikan tersebut dengan nama ikan mujair. Selain terkenal mudah dibudidayakan, ikan mujair juga kaya protein dan digemari banyak orang karena rasanya yang gurih. Tak heran kalau menu mujair goreng atau bakar menjadi favorit di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, setiap kali menikmati ikan mujair, kita juga sedang mengingat sosok sederhana yang berjasa mengenalkan ikan ini kepada masyarakat luas.

0: Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini di rangkaian Surabaya sore ini. Saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita simak cek fakta edisi hari Selasa 23 Juni 2026.
1: Cek fakta. Cek fakta.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim bahwa Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar yang terjadi akibat adanya tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro yang dipicu gempa di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM telah menyampaikan bahwa informasi yang menyatakan Gunung Lawu akan mengalami erupsi besar adalah berita hoax. Menurut Badan Geologi, aktivitas lava di Gunung Lawu dan analisis gas serta air panas di sekitarnya tidak menunjukkan adanya pergerakan magma ke permukaan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Tahukah kamu kalau istilah kambing hitam itu sebenarnya bukan tentang warna bulu hewannya? Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa seluruh penduduk kota. Ribuan tahun lalu, ada sebuah tradisi bernama ritual scapegoat. Saat hari penghapusan dosa, seorang pemuka agama akan meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing sambil membacakan semua kesalahan dan kejahatan rakyatnya. Tujuannya untuk memindahkan semua energi negatif atau dosa tersebut secara simbolis ke si kambing. Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengaitkan warna hitam dengan hal-hal yang buruk, sial, atau gelap. Jadi, kambing yang menanggung beban kesalahan itu kita sebut sebagai si kambing hitam. Meskipun ritual aslinya sudah tidak dilakukan, perilaku manusianya ternyata masih sama sampai sekarang. Kita sering mencari satu orang untuk disalahkan supaya kelompok kita terlihat bersih dan suci. Istilah ini bertahan selama ribuan tahun karena memang lebih mudah menyalahkan seekor kambing daripada mengakui kesalahan sendiri.
1: Di kota yang tak pernah kehabisan cerita, selalu ada komunitas dengan ide, karya, dan gerakan inspiratif. Dari hobi, seni, lingkungan, hingga aksi sosial, semuanya hadir dalam program Ngobras. Ngobrol santai bareng komunitas di Pro 1 RRI Surabaya. Lewat program Ngobras, Anda bisa mengenal lebih dekat komunitas-komunitas di Surabaya dan sekitarnya. Mendengar cerita mereka, berbagi pengalaman, dan saling menguatkan. Bukan sekadar berbincang, tapi ruang bertemu dan tumbuh bersama. Dengarkan Ngobras, ngobrol santai bareng komunitas di Pro 1 RRI Surabaya. Setiap hari pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ngobras, suara RRI, suara komunitas.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan reporter Ani Hasana yang melaporkan di Rut BPJS Kesehatan memberi pembekalan terkait layanan BPJS Kesehatan kepada 96 calon dokter spesialis FK UNER. Silakan laporan rekan Ani Hasana.
2: Membekali 96 dokter spesialis baru Universitas Erlangga UNER Surabaya dengan pemahaman mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Pembekalan ini diberikan sebagai bekal bagi para dokter yang nantinya berperan sebagai dokter penanggung jawab pelayanan atau DPJP di rumah sakit. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito mengatakan bahwa dokter spesialis ini memiliki peran penting dalam menentukan mutu pelayanan kesehatan bagi para peserta JKN. Karena itu, pemahaman terhadap regulasi dan sistem pelayanan BPJS Kesehatan perlu diberikan sejak dini. Menurut Prihati, pelayanan yang berkualitas tidak hanya berorientasi pada kesembuhan pasien.

0: juga pada kepuasan pasien selama menjalani perawatan. Ia menjelaskan sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai situasi pelayanan BPJS Kesehatan termasuk standar layanan yang harus diberikan kepada peserta JKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian laporan Ani Hasana.
1: Baik, terima kasih rekan Ani Hasana, selamat bertugas kembali. Pendengar, tadi laporan dari rekan reporter Ani Hasana yang melaporkan Dirut BPJS Kesehatan memberi pembekalan terkait layanan BPJS Kesehatan kepada 96 calon dokter spesialis Fakultas Kedokteran UNER. Kita akan kembali dalam Surabaya sore ini.

Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.

0: Aduh, berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.
2: Mendengar saat ini tepat pukul 17.24 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

0: الأمه والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: حتى مطلع الفجر.
1: Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asray Namah Om Atma Tatwatma Sedamam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak renungan agama Islam dengan topik macam-macam pintu surga. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara gamblang, Al-Quran telah menjelaskan tentang nama-nama surga dan calon penghuninya. Mereka akan kekal di dalamnya. Berikut ini nama-nama surga, tingkatan surga, dan para calon penghuninya. Pertama, surga Firdaus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari emas. Calon penghuninya dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Orang yang mendapatkan surga Firdaus itu diantaranya adalah orang yang memelihara amanah yang telah dibebankan kepada dia termasuk janjinya. Kedua, orang yang memelihara solat, orang yang berpaling dari pekerjaan yang sia-sia. Berikutnya adalah orang yang menjaga farjinya kecuali kepada istri-istri mereka. Inilah ciri empat orang manusia yang mendapatkan surga tertinggi, yaitu surga Firdaus. Yang kedua, surga Aden diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari intan yang putih. Calon penghuninya adalah orang yang bersabar mencari ridha Allah, mendirikan solat, menafkahkan rizkinya yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, betapapun dia jahat, kita balas dengan kebaikan. Seperti hal tersebut tertera dalam surat Ar-Ra'd ayat 22 hingga 24. Juga orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh. Quran surah Maryam ayat 60 sampai dengan 61. Salah satu calon penghuni surga Aden adalah orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Surat Sad ayat 49 sampai dengan 50. Ketiga, surga Naim diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perak yang putih. Calon penghuni surga Naim ialah orang yang beriman dan beramal soleh. Luqman ayat 8. Orang yang bertakwa. Surah Al-Qalam ayat 34. Surga berikutnya yang keempat adalah surga Jannatu Ma'wah. Allah ciptakan dari zamrud yang hijau. Calon penghuni surga Ma'wah ialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-Najm ayat 15. Berikutnya, orang yang benar-benar beriman dan beramal saleh. Quran surat As-Sajdah ayat 19. Kemudian orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menahan diri dari hawa nafsu yang buruk. An-Naziat ayat 40 sampai 41. Surga berikutnya, yang kelima, adalah surga Darussalam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yakut yang merah. Calon penghuni surga Darussalam sebagaimana yang diterangkan dalam surat Al-An'am ayat 127. Tempatnya itu adalah orang-orang yang kuat iman dan Islamnya. Orang-orang yang memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah surga Darul Muqamah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari permata yang putih. Calon penghuni surganya ialah orang-orang yang kebaikannya amat banyak dan jarang berbuat kesalahan. Ketujuh, surga Al-Maqamul Amin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari emas. Calon penghuninya ialah orang-orang yang keimanannya telah mencapai tingkatan muttaqin, yakni orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Surga yang kedelapan adalah surga Khuldi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari marjan yang merah dan kuning. Calon penghuninya ialah orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Semoga kita mendapatkan surga entah yang mana, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ataupun ke-8. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu golongan manusia yang diberikan kemudahan dalam melakukan amal dan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dimudahkan untuk memasuki pintu-pintu surganya yang ada, sehingga kita diberikan rahmat
untuk bisa masuk ke dalam surganya, dan terutama bisa dipanggil dari salah satu pintu surga yang di mana saja yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Duh, nunggu bus lama banget. Rokok dulu ah.
1: Eh mas, mohon maaf, ini area dilarang merokok loh. Coba lihat tuh, ada tandanya kan?
0: Ah, cuma sebentar kok mbak. Lagian di luar ruangan kan ini.
1: Iya, tapi kan ini tempat umum mas. Banyak orang tua dan anak kecil juga di sekitar sini. Aturannya juga jelas loh, dilarang merokok di tempat umum. Itu juga ada papan larangannya. Nah, itu dipasang demi kesehatan kita semua.
0: Iya, maaf. Saya nggak mikir sejauh itu. Makasih udah diingetin.
1: Iya mas, makasih ya mas. Kita jaga udara tetap bersih dan patuhi kebijakan pemerintah, biar sehat bareng-bareng.
2: Merokok di tempat umum melanggar aturan dan membahayakan orang lain. Dukung kebijakan pemerintah. Jauhi rokok di tempat umum. Hidup sehat mulai dari diri sendiri.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kota Malang, Jawa Timur menargetkan proses sertifikasi seluruh aset milik pemerintah daerah setempat tuntas dalam kurun 2 hingga 3 tahun ke depan. Kepala BKAD Kota Malang, Subhandi Kota Malang, menyebutkan keseluruhan aset daerah berjumlah sebanyak 8.264 bidang tanah. Terdiri atas 4.285 bidang tanah telah mengantongi sertifikat dan 3.979 bidang tanah belum memiliki sertifikat. Subhan mengatakan apabila dilihat dari 2019 hingga tahun ini, maka jumlah aset tanah tersertifikasi sebanyak 4.285 bidang telah mencapai 53% dari total keseluruhan aset milik pemerintah setempat. Aset tersebut merupakan tanah yang masuk di dalam catatan Kartu Inventaris Barang atau KIBA. BKAD menegaskan sertifikasi aset ini menjadi langkah penting karena sebagai bentuk perlindungan hukum dan pencegahan penguasaan oleh pihak tak punya kewenangan dan berpotensi memunculkan sengketa lahan. Informasi selanjutnya, Dinas Pendidikan Jawa Timur selama libur sekolah melakukan penguatan kapasitas guru menjadi lebih kompeten dan kreatif menjelang tahun ajaran 2026-2027 untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kepala Dindik Jatim Aris Agung Paiwai di Surabaya hari Selasa mengatakan masa libur sekolah menjadi momentum strategis bagi guru untuk memperkuat kompetensi dan menyiapkan pembelajaran yang lebih berkualitas. Ia menjelaskan terdapat 3 target utama yang harus dicapai tahun ajaran baru, yakni guru yang lebih kompeten, lebih kreatif, dan lebih siap menghadapi tantangan pendidikan yang terus berkembang. Menurut Aris, masa libur sekolah bukan sekadar jeda kegiatan belajar-mengajar, melainkan juga waktu untuk menyusun perangkat ajar, melakukan refleksi pembelajaran, memperkuat karakter pendidik, serta mempersiapkan tahun ajaran baru. Selama masa persiapan tahun ajaran baru, guru diminta melakukan pemetaan kemampuan awal siswa melalui tes diagnostik, menyusun program adaptasi peserta didik baru, memperkuat program literasi sekolah, serta menetapkan target capaian pembelajaran. Pendengar dan demikian Lintas Informasi, pukul 18 waktu Indonesia Barat, dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Say No to Toxic Parenting karya Ismiati Yuliatun tahun 2024 dari penerbit Litera Media Tama. Buku Say No to Toxic Parenting karya Ismiati Yuliatun menjawabnya dengan tegas, bisa, dan bahkan sering terjadi tanpa disadari. Berdasarkan pengalamannya sebagai psikolog sejak tahun 2004, Ismiati mengulas bagaimana perilaku-perilaku kecil seperti membandingkan anak, terlalu protektif atau membatasi kebebasan bisa berdampak besar pada kesehatan mental anak. Ia juga membahas bentuk perundungan yang terjadi di rumah, bukan hanya di sekolah. Salah satu kekuatan buku ini adalah ajakan reflektif kepada pembaca. Jangan-jangan kita pernah melakukannya. Buku ini menekankan pentingnya kesadaran atas pola asuh yang pernah diterima serta komitmen untuk tidak mewariskannya. Dengan bahasa yang mudah dicerna dan contoh yang relevan, buku ini menjadi pengingat penting bahwa menciptakan keluarga sehat mental dimulai dari keberanian memutus rantai pola asuh yang merusak. Bacaan wajib bagi para orang tua dan calon orang tua. Demikian esensi buku Say No to Toxic Parenting karya Ismiati Yuliatun.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
4: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Pendengar Pro 1 Surabaya, dimanapun Anda berada, biar nobar piala dunia Anda makin seru. Ayo datang dan ajak keluarga, teman maupun komunitas kalian untuk meramaikan nonton bareng Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2026. Setiap hari di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono 124 Surabaya. Rasakan serunya mendukung tim favorit bersama para pecinta sepak bola lainnya. Catat tanggalnya, ajak teman-teman kalian, dan sampai jumpa di Nobar Piala Dunia TVRI Jawa Timur.

0: Saya Caji, MC Persebaya Surabaya. Ayo dulur, mari rayakan semangat, sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menjatuhkan jutaan hati. Ayo dulur, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pendengar Anda masih di rangkaian Surabaya sore ini. Saat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah Bini Future Audio dengan topik Alun-Alun Surabaya yang akan disampaikan oleh rekan Agustin Irdiani. Kami ucapkan selamat mengikuti.

0: peringatan Hari Jadi Republik Indonesia ke-75 pada tahun 2020, pemerintah Kota Surabaya meresmikan kawasan Alun-Alun Kota Surabaya yang berada di Jalan Gubernur Suryo. Kawasan yang dahulu disebut sebagai Balai Pemuda itu mengalami berbagai renovasi menjadi kekinian. Meski masih ada beberapa sisi bangunan yang asli, ada pula yang sudah mengalami perubahan menjadi lebih modern dengan penambahan air mancur serta area bawah tanah lengkap dengan eskalator. Bagi para milenial, lokasi ini menjadi spot foto favorit. Hampir setiap hari akan ditemui anak muda yang berburu sisi cantik alun-alun Kota Surabaya, baik pagi dan sore hari. Salah satu pengunjung, Sinta, mahasiswa, mengaku datang karena penasaran viralnya alun-alun Surabaya dari sosial media. Ia terkesan melihat kawasan alun-alun Surabaya yang indah dan sangat pas untuk mengambil potret diri.
1: Baru pertama kali kesini kayak terkesan aja gitu, bangunannya lumayan bagus. Apalagi buat pemuda-pemuda yang Instagramable lah gitu, buat foto-foto juga benar-benar menarik. Terus juga di sini lingkungannya bersih, tertib, terus protokol kesehatannya benar-benar dijaga. Tapi kurang lebih aku suka sih di tempat ini buat nongkrong atau buat foto-foto. Emang bangunannya bagus. Apa ya, kita sebagai orang Surabaya itu bisa main di sini, terus juga kita bisa ngenalin.

0: Sama halnya dengan Anissa, mahasiswa yang juga sengaja datang ke alun-alun Surabaya untuk bersuah foto. Menurutnya alun-alun sudah sangat baik, hanya saja ia meminta ada penambahan untuk stand makanan dan minuman. Selain itu ia juga berharap nantinya ada pertunjukan seni yang digelar di pelataran luar alun-alun Kota Surabaya.
1: Kalau menurut aku bagus, tempatnya sejuk sih, cuman bagus gitu buat foto-foto. Terus ada tempat duduknya juga, jadi nggak capek. Kalau misalkan capek bisa duduk.
2: Apa yang kurang

0: Jakarta yang berubah menjadi Tugu Pahlawan. Freddy Istanto, founder Surabaya Heritage Society, membenarkan keberadaan alun-alun Surabaya di masa lalu itu. Namun saat ini sama sekali tidak menyisakan jejaknya. Menurut Freddy, penamaan alun-alun Surabaya masa kini juga kurang cocok lantaran mengandung arti dekonstruksi. Sebab selama ini alun-alun identik dengan lapangan luas yang dikelilingi kantor pemerintah, pengadilan, penjara, tempat ibadah, dan lainnya. Sementara alun-alun yang ada saat ini dinilai membawa makna yang berbeda.
1: Menurut saya, alun-alun itu ada makna denotatif dan konotatif. Ketika alun-alun itu dipasang di kota, kota itu Surabaya, memberi nama itu alun-alun, semua orang akan berpikir alun-alun itu ya seperti ketika dia menerima pikirannya. Alun-alun itu adalah tempat terbuka yang besar, luas, kemudian ada kaidahnya. Contoh, ada kantor bupati di situ, ada pengadilan, ada penjara, dan sebagainya. Itu tertancap di memori masyarakat Indonesia bahkan. Alun-alun adalah seperti itu. Ini makna itu orang-orang masih memberikan sambungan ke definisi alun-alun zaman dulu. Karena yang membuat orang skalanya ini skala kota. Jadi orang berpikiran, yo, alun-alun Surabaya itu memang dulu sudah pernah ada kok. Alun-alun adalah denotatif yang seperti dulu. Sedang ini alun-alun versi masa kini. Tapi di memori kolektif orang Surabaya ada alun-alun Contong, ada kebun. Kebun itu apa? Kebun Rojo. Ada Pandean, Keraton. Itu kan identik-identik wilayah Surabaya ini dulu sebuah kerajaan dan punya alun-alun. Ketika nama itu serta-merta dipindah, ada kekecewaan orang-orang pada alun-alun kok ini.
0: Tidak ada lagi simbol keberadaan alun-alun Surabaya tempo dulu. Untuk menelusuri kembali memori tersebut masih bisa dilihat dari fasad-fasad bangunan di sekitar kawasan alun-alun utara maupun selatan. Freddy menjelaskan salah satu yang bisa menjadi pertanda seperti di Jalan Jagalan, Semut Kali, hingga Pecinan dan Jalan Dinoyo. Baginya ini adalah memori kolektif yang harus dijaga.
1: Perasaan ruangnya yang di dengan nama itu dia dipandu ya, seperti juga di Paris itu punya titik-titik ketika Romeo dan Juliet itu dulu pacaran di sini di titik-titik itu, tetapi sekarang kan tidak ada bekasnya gitu, tapi bisa dititiki gitu loh. Apa yang penanda adalah nama itu, seperti Jagalan ya, seperti semut kali dan sebagainya, penanda-penanda yang berupa nama tapi secara fisik dia nggak ada, tapi memori orang digeret ke sana. Nah, itu nopo sih biar Jagalan ini nopo sih. Pecinan dulu bukan seperti. Nah ini memori kolektif itu yang harusnya dipelihara dari, karena itu terkait dengan sejarah ya. Itu harus dipelihara sebetulnya memori kolektif itu supaya spirit kotanya nggak hilang.
0: Mempertahankan keaslian bangunan di tengah perkembangan zaman bukanlah perkara mudah, namun mengembalikan fungsi awal sebagai pusat kesenian dan kebudayaan tetap harus diupayakan.

Tidak bisa dipungkiri lagi jika sepak bola merupakan olahraga paling populer di dunia. Banyak istilah tentang sepak bola yang kerap kita jumpai. Meskipun kadang kita tahu maksudnya, namun kita belum tahu arti sesungguhnya. Istilah tentang sepak bola pertama yaitu caps. Istilah unik ini cukup sering kita jumpai. Jika diartikan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, caps artinya adalah topi. Namun dalam dunia sepak bola, caps adalah sebutan untuk jumlah penampilan pesepak bola di level internasional. Kedua adalah diving. Istilah ini juga cukup unik, yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti menyelam. Namun dalam sepak bola, istilah diving digunakan sebagai sebutan untuk pemain yang secara sengaja menjatuhkan diri baik di dalam maupun di luar kotak penalti. Yang ketiga adalah penalti panenka. Bicara tentang penalti, penalti yang satu ini cukup unik. Penalti ini adalah sebuah tendangan mencungkil bola ke arah gawang. Tendangan penalti ini tentu saja cukup berisiko karena sangat ditentukan oleh gerakan sang penjaga gawang. Keempat, versatile player. Istilah ini juga cukup sering kita jumpai akhir-akhir ini. Gampangnya, istilah ini merupakan istilah lain dari sebutan pemain serba bisa, versatile player. Kelima, gelandang pengangkut air. Gelandang pengangkut air ini adalah istilah untuk seorang gelandang yang harus memutus serangan lawan dan kemudian mengalirkan bola ke rekan satu tim. Yang keenam adalah bosman rule. Bosman rule adalah aturan yang memperbolehkan pemain untuk bernegosiasi dengan klub lain saat 6 bulan sebelum kontraknya habis. Yang ketujuh, expected goals atau XG. Istilah ini adalah berarti peluang sebuah tembakan menjadi gol. Angka XG atau expected goals dinilai berdasarkan jarak dan sudut terhadap gawang, sundulan atau tendangan, hingga tipe umpan.

Pendengar, saat ini tepat pukul 18.39 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.

0: وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan reporter Faiz Putra yang melaporkan truk muatan pasir ambles di sisi kiri Jalan Rungkut Puskesmas dekat Jalan Kari Rungkut Surabaya yang menyebabkan kemacetan di dari arah Kedawung hingga Rungkut Asri. Silakan laporan rekan Faiz Putra.
2: Baik pendengar, saat ini saya berada di Jalan Rungkut Puskesmas atau di dekat Jalan Kali Rungkut Kota Surabaya. Saat ini sedang terjadi truk ambles, yakni truk dengan muatan pasir, dan kami tadi sempat memperoleh beberapa informasi truk ini sudah ambles dan salah satu sisi ban sebelah kiri belakang ini masuk ke selokan, dan truk ambles ini sudah mulai ambles sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi hari. Dan efek yang ditimbulkan dari amblesnya truk dengan muatan pasir ini yakni kemacetan dari sisi ruas jalan wilayah Kedawung sampai menuju ke Rungkut Asri serta Rungkut Tengah. Nah, ini di kawasan Kali Rungkut dan sekitarnya ini juga terkena imbasnya, yaitu kemacetan di beberapa ruas jalan. Dan saya sempat berbicara dengan supir truk, yakni Bapak Warsidi. Dirinya mengaku telah melewati jalan ini beberapa kali, namun untuk kondisi jalan pada hari ini tanpa sebab yang diketahui, tiba-tiba dirinya langsung merasa ban sebelah kiri belakang truknya langsung ambles hingga masuk di saluran air di Jalan Rungkut Puskesmas. Berikut keterangan singkat dari supir truk Warsidi. Dari jam berapa ini tadi, Pak?
3: Kejadian jam 9.55.
2: 9.55 pagi?
3: Pagi.
2: Muatan apa nih, Pak?
3: Pasir.
2: Pasir nih?
3: Pasir Lumajang.
2: Biasanya lewat sini?
3: Iya, kemarin lewat sini.
2: Aman gitu? Nah, ini ini tadi ambles moro-moro.
3: Iya, kebetulan kan tadi malam kan hujan.
2: Iya.
3: Agak lama kan hujannya.
2: Okay.
3: Jadi mungkin ya,
2: penyebabnya itu nih.
3: Mungkin gara-gara jalan retak, kemasukan air, terus tak lewati. Kemungkinan gitu.
2: Nah, ini sampun wonten ini enggak, Pak? Solusinya ngoten.
3: Solusinya disuruh bongkar dulu baru nanti dievakuasi.
2: Artinya perusahaan yang bertanggung jawab.
3: Nah.
2: Dan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat ini pihak perusahaan pemilik truk dan juga sopir ini masih belum mengetahui bagaimana solusi kedepannya. Dan tadi juga sempat ada petugas BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya yang turut ikut serta membantu mengatur lalu lintas dan memastikan tidak ada korban jiwa pada kecelakaan atau mungkin amblesnya truk di Jalan Rungkut Puskesmas Kali Rungkut Kota Surabaya ini. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Faiz Putra kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Faiz Putra. Selamat bertugas kembali. Pendengar, itu tadi laporan dari rekan reporter Faiz Putra yang melaporkan perihal truk muatan pasir ambles di sisi kiri Jalan Rungkut Puskesmas dekat Jalan Kali Rungkut Surabaya yang menyebabkan kemacetan dari arah Kedawung hingga Rungkut Asri. Kita akan kembali dalam Surabaya sore ini.

0: Tahu nggak sih, Sa? Sekarang itu hampir semua aktivitas bisa dilakukan lewat ponsel loh.
1: Eh, iya loh. Ya jualan, ya bayar transaksi apapun, sampai promosi. Bahkan, usaha kecil aja sekarang bisa bersaing.
0: Iya, karena aksesnya makin terbuka.
1: Berarti masa depan ekonomi ada di genggaman kita, kan?
0: Betul. Ada di cara kita memanfaatkannya. Kalau digunakan dengan cerdas, teknologi bisa mengubah usaha kecil jadi peluang besar. Dan perubahan itu bisa dimulai hari ini.

pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Saat lagi kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terupdate dari Indonesia, mancanegara, informasi olahraga, dan juga informasi cuaca untuk esok hari. Tetaplah bersama kami di 99,2 FM.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program Instruksi Presiden atau Impres Nomor 11 Tahun Anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Mitra Jalan Daerah Nomor 11 Tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Impres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi, Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan. Dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol. Dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pasjo mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi.

0: Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
1: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
0: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
4: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
3: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
4: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
5: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
4: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
6: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
7: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta

0: memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkom Digi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau DIL 2026 yang diluncurkan pada hari ini. DIL 2026 ditegaskan Menkom Digi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
1: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara, apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan DIL 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
0: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau DIL 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
2: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong, bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu DIL 2026 bukan sekedar forum koordinasi. DIL ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
0: Untuk itu lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkom Digi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
3: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
5: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
6: Ibadah haji belum selesai, sudah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat, selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apabila kita kerjakan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
5: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara satu jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
7: Kepulangan jemaah haji kloter 30 debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses embarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi. Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
8: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
7: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air, adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nurdiansah melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya, direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru, untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan Witra Adila yang melaporkan euforia masyarakat dalam merayakan serangkaian peringatan Haul Sunan Bonang Tuban masih terlihat hingga malam ini. Silakan laporan rekan Witra Adila.
2: Baik, terima kasih pendengar. Terkait dengan serangkaian peringatan Haul Sunan Bonang Kabupaten Tuban yang ke-517 begitu ya, di tahun 1448 Hijriah ini atau di 2026 Masehi, sudah sangat ramai begitu ya, karena serangkaian peringatan Haul ini juga sudah dimulai sejak 16 Juni kemarin, namun dilanjutkan lagi di tanggal 21 Juni hingga nanti puncaknya adalah kegiatan pengajian umum di tanggal 25 Juni 2026. Dan terkait dengan hari ini, euforia dari masyarakat yang memang bukan hanya masyarakat Tuban saja ya, namun malah lebih didominasi oleh masyarakat yang di luar Tuban untuk melakukan ziarah makam Sunan Bonang yang sebenarnya memang di luar peringatan Haul ini juga sudah menjadi wisata religi yang memang wajib dikunjungi ya, ketika masyarakat dari luar Tuban berkunjung ke Tuban itu memang wajib banget untuk datang langsung ke wisata religi di Sunan Bonang. Namun spesial hari ini karena memang memperingati Haul Sunan Bonang, di mana juga ada persiapan-persiapan kegiatan hiburan seperti besok juga akan ada Tahfimul Quran. Jadi sudah ramai ya, sudah mulai prepare untuk pemasangan panggung dan lain sebagainya. Namun di sisi lain memang sisi rohani begitu ya, kegiatan keagamaan ini juga masih benar-benar diburu oleh masyarakat yang memang sering untuk melakukan ziarah ke makam-makam wali seperti itu. Dan tadi cukup ramai sekali, puncak keramaian itu berada di sore tadi pendengar, di mana hampir penuh untuk kawasan makam Sunan Bonang. Juga jika mungkin kalau saya melihat kasat mata begitu ya, ribuan orang sudah memadati lokasi. Bahkan hingga sampai malam ini juga masih ada saja peziarah yang datang untuk melakukan ziarah makam Sunan Bonang, karena memang terkait dengan akses makam ini juga dibuka sampai malam hari begitu ya, terlebih juga memang ini secara khusus peringatan Haul. Dari peziarah yang datang tadi, saya sempat berdialog dengan salah satu peziarah yang berasal dari Jawa Tengah begitu ya, dari Rembang, juga mengaku bahwa dirinya bersama keluarga itu sangat menantikan momen Haul ini karena menjadi program tahunan yang juga wajib banget mereka lakukan dan tidak boleh sampai terlewat begitu ya, dalam rangka turut-turut meramaikan atau merayakan kegiatan Haul Sunan Bonang. Dan terkait dengan serangkaiannya pendengar, dimulai pada 16 Juni kemarin itu sudah ada pertemuan alim ulama, dilanjutkan tanggal 21 Juni ada Tahfimul Quran, kemudian tanggal 24 besok ini, besok pagi pukul 6 itu, 6 pagi akan ada kegiatan khitanan massal. Ini juga rutin ya digelar, dan euforia atau partisipasi dari masyarakat untuk mengkhitankan putranya ini juga cukup banyak. Besok akan saya update kembali terkait dengan kegiatan khitanan massal. Kemudian untuk serangkaian masih hari esok juga ada Tahtimul Quran lagi, Bil Goib. Kemudian dilanjutkan ada pentas solawat seni hadroh. Ini diselenggarakan malam hari. Dan puncaknya adalah besok hari Kamis 25 Juni. Ada kegiatan tahlil akbar dan ditutup dengan pengajian umum, di mana pengajian umum ini digelar pada pukul 19 sampai 24 waktu Indonesia Barat. Yang ini adalah benar-benar puncak dan ramai sekali biasanya kalau untuk pengajian ini, dan dipusatkan memang di depan Masjid Agung atau tepatnya di kawasan alun-alun, sehingga masyarakat ini bisa secara leluasa berkumpul di alun-alun untuk mengikuti kegiatan pengajian umum, dan biasanya dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan juga mitra-mitra terkait begitu ya, yang alim ulama juga pasti turut hadir untuk merayakan. Terkait dengan euforia ini memang selalu dinantikan pendengar, yang pasti ketika Haul Sunan Bonang ini pasti akan ramai sekali, bukan hanya dari pengunjung begitu ya, tapi juga akan ada pasar-pasar UMKM ya, jadi para pedagang ini juga tidak luput dari pernak-pernik dalam serangkaian Haul Sunan Bonang. Demikian informasi dari Tuban pendengar, bersama saya Witra Adila melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Witra Adila, selamat bertugas kembali. Pendengar, itu tadi laporan dari rekan reporter Witra Adila yang melaporkan euforia masyarakat dalam merayakan serangkaian peringatan Haul Sunan Bonang Tuban masih terlihat hingga malam ini. Kita akan kembali dalam rangkaian Surabaya malam ini. Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya malam ini. Saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah mimbar agama Katolik dengan topik menantang maut bersama Yesus yang akan disampaikan oleh Romo Budi Prasetyo. Kami ucapkan selamat mengikuti.
0: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Mengawali perjumpaan mimbar agama Katolik, saya Romo Budi Prasetyo akan berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus, Putramu, sebagai satu-satunya jaminan hidup kami. Semoga kehadirannya membuat kami tidak pernah takut akan nasib kami, karena kami percaya bahwa kami akan selalu aman dalam bimbingannya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, dalam mimbar agama Katolik ini, saya akan menyampaikan renungan dengan tema Menantang Maut Bersama Yesus. Untuk itu, sebagai permenungan, saya akan membacakan Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai dengan 33. Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai dengan 33. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada 12 muridnya, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan jangan kamu takut kepada mereka yang hanya membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit dua ekor? Namun tak seekor pun daripadanya akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun semuanya akan terhitung. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, akan kuakui di depan Bapaku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan anak manusia, dia akan kusangkal juga di depan Bapaku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, untuk dapat hidup dengan perasaan damai, kita perlu memiliki kepercayaan kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain di sekitar kita. Selain itu, kita juga tidak boleh lupa untuk mempercayakan segala hidup, karya, dan usaha yang kita lakukan dalam penyelenggaraan Allah Sang Pencipta. Melalui mimbar agama Katolik ini, kita meneguhkan kembali penyerahan hidup kita kepada Allah yang menyelenggarakan hidup kita seutuhnya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, selain penyakit, kelaparan, perang atau penganiayaan, dan fitnah, serta segala jenis penderitaan, mautlah yang paling menebar teror bagi manusia. Di hadapan ancaman maut, ada banyak yang bersedia melepaskan harta miliknya dan menyangkal kebenaran, bahkan melepaskan keyakinan imannya. Sejarah mewariskan baik pengkhianatan orang-orang lemah imannya maupun kematian orang-orang saleh dan benar di hadapan penganiayaan dan maut. Manusia umumnya takut menderita karena kehilangan miliknya yang paling berharga, apalagi kehilangan nyawa. Orang menjadi takut dan dicekam kecemasan ketika menghadapi ketidakpastian akan masa depan, apalagi menyangkut kelangsungan hidupnya. Pesan Injil hari ini mewatakkan suatu kepastian bahwa hidup manusia itu tidak dapat dijamin oleh barang atau para penguasa dunia ini. Kepastian hidup ada pada Dia yang kuat dan kuasa, dan manusia mendapatkannya karena iman akan Dia. Dia itu adalah Allah sendiri. Manusia diminta untuk percaya dan tetap percaya kepadanya, agar masa depannya menjadi jaminannya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Allah sebagai harapan yang satu-satunya dinyatakan dalam pengalaman hidup Nabi Yeremia yang bisa bertahan melintasi segala pergumulan yang mengancam hidupnya. Manusia tidak akan mendapatkan ketenangan dan kemenangan di luar iman akan perlindungan dan kuasa Allah. Dengan menyerahkan diri, hidup dan segala kekhawatirannya dalam tangan Allah, manusia mendapatkan kepastian bagi hidupnya di masa kini dan terlebih di masa yang akan datang. Bahkan Nietzsche, seorang pemikir ateis biru, memberi nasihat tentang iman. Kalau Anda mengidamkan ketenangan dan damai di hati, maka Anda harus percaya atau beriman. Kuasa iman yang sama diwartakan oleh Paulus sebagai satu-satunya kuasa yang mampu melepaskan manusia dari kutuk dosa Adam yang menjerumuskan semua manusia ke dalam jerat maut. Iman yang dimaksudkan adalah pengakuan akan kasih karunia Allah yang dihadirkan melalui Yesus Kristus sebagai Adam baru yang menjadi satu-satunya harapan manusia untuk terlepas dari kuasa dosa penebar maut. Tuhan Yesus telah memberi kemenangan atas maut. Karena itu, sekalipun setiap saat kita berhadapan dengan bahaya maut dan sering dipandang sebagai domba-domba sembelian, namun dalam Kristus, kematian daging bukan lagi sesuatu yang harus ditakutkan oleh orang beriman. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kesaksian iman dari tokoh-tokoh kitab suci menjadi panggilan bagi setiap manusia agar berani untuk percaya kepada Dia yang berkuasa atas hidup dan mati manusia. Allah kita bukan hanya berkuasa, tetapi menyatakan kuasanya dengan menghargai hidup manusia dan peduli akan keselamatan mereka. Karena itu, para saksi iman telah mempercayakan seluruh hidupnya di tangan Allah. Mereka yang percaya tidak akan mendapat malu, baik di dunia sekarang ini maupun di dunia akan datang. Memang di dunia nyata, manusia menjumpai banyak tantangan bagi iman akan Allah. Namun itulah saat dan tempat iman dinyatakan, diuji, dan dimurnikan sehingga menjadi dewasa. Melintasi semuanya, seorang beriman bersaksi bahwa dalam Yesuslah ia menaruh harapannya. Iman yang dewasa tidak hanya demi keselamatan pribadi, tetapi menjadi kesaksian dan panggilan serta peneguhan bagi iman sesama. Di tangan Yesus, manusia bisa selamat dari maut dan menjadi alat keselamatan bagi sesama. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, bersama Yeremia, Paulus, dan barisan para martir, kita pun dapat berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang dinyatakan dalam Kristus Yesus. Dia bersabda, jangan kamu takut kepada mereka yang memusuhimu, kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Injil Matius bab 10 ayat 26. Tetapi takutlah kepada Dia yang menghargai dan peduli akan hidupmu, karena Ia tidak akan menyangkal menolakmu di hadapan Bapa di surga. Dan dalam kesatuan dengan Kristus, setiap orang mendapat keberanian untuk menghadap tahta kemuliaan Allah, karena percaya bersama Kristus, mereka tidak akan dibiarkan mendapat malu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semakin diyakinkan dan diteguhkan.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi mimbar agama Katolik bersama saya, Romo Budi Prasetyo, dengan tema Menantang Maut Bersama Yesus. Terima kasih perhatian Anda, dan perjumpaan ini saya akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas santapan rohani dalam mimbar agama Katolik ini. Semoga berkat perayaan sabda yang kami dengarkan, kami menjadi semakin berani untuk mewartakan kebaikan dan kerahiman-Mu dimanapun kami berada, sehingga kami sendiri mengalami kerahiman-Mu yang abadi di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berkat Allah turun atas kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Selasa ya, tanggal 23 Juni 2026 ya. Malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan komunitas yang sudah hadir bersama kami. Tapi sebelumnya, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari Angkasawan Angkasawati RRI melalui drama radio berjudul Kisah UMKM yang Kreatif. Diproduksi oleh RRI Surabaya untuk hari ini. Dan jangan bergeser dulu, karena kami akan kembali lanjutkan perjalanan kita di Surabaya malam ini.

0: Rina, aku punya ide nih.
1: Ide apa tuh?
0: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
1: Ide apa tuh, Bunga?
0: Kita buat es krim rasa durian gimana?
1: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
0: Tentu saja dong. Orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
1: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
0: Iya sih. Tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian deh daripada yang enggak.
1: Masa sih?
0: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh. Kamu suka gak sama durian?
1: Enggak. Malah aku mules kalau lihat durian. Apalagi baunya, nyengat banget, bikin pusing tujuh keliling kepalaku ini. Aduh, gak suka aku.
0: Hidi, segitunya ya kamu sama durian?
1: Pokoknya no, no, no.
0: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh. Apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
1: Tapi aku gak suka durian, gimana dong?
0: Yaudah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
1: Oke, kira-kira sip gak ya idemu itu, Bunga?
0: Ya kita coba dulu aja. Siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula, ya harus optimis dong.
1: Baiklah kalau gitu.
2: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
0: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
2: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya orang akan mau makan es krim rasa durian itu?
0: Tentu saja, Bu RT. Kami sudah melakukan riset pasar dan...
1: Ah, tidak apa-apa, Bu RT. Ya, kami yakin produk kami ini bakalan laris.
0: Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat.
3: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
1: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
3: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
0: Aduh. Rina, apalagi ya yang harus kita lakukan? Orang gak mau mencoba es krim rasa durian kita.
1: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
0: Wah, ide bagus tuh. Ayo, ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow, mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
1: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
2: Aku tidak percaya loh, es krim rasa durian kalian laris manis juga.
0: Iya dong Bu RT, padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya berkat ide si Rina tuh yang brilian.
1: Ah, kamu bisa aja Bunga.
0: Tapi itu bener loh. Coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini.
1: Oke, baiklah.
2: Selamat ya adik-adik. Pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
0: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
1: Siap Bu RT.
0: Terima kasih ya Bu RT, selama ini sudah mengawal.
2: Sama-sama, Dek.
4: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya, dengan para pemain, Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta.
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga.
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Jua Diwanda bisa kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan komunitas Rumah Gagas Bersama. Dan di studio kami sudah hadir tiga orang narasumber yang akan kita tanya-tanya langsung. Ada Mas Iqbal. Halo Mas Iqbal, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Sehat ya Mas Iqbal ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ada juga Mbak Firda. Halo Mbak Firda, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Ada juga Mbak Ayu, hai.
3: Halo.
0: Ini semuanya baru pertama kali siaran di radio atau sudah kesekian kalinya?
3: Silakan. Alhamdulillah kesekian kali.
0: Sudah kesekian kali, berarti udah gak nervous ya?
3: Untuk nervous pastinya ada. Karena pastinya ini ada, kan ya? Kayak lebih apa ya, satu tingkat lebih tinggi dari radio-radio sebelumnya gitu ya. Kalau sebelumnya kan radio lokal di kabupaten aja.
0: Oh gitu, keren. Yang sebelumnya di lantai 1, kita di lantai 2 gitu ya. Padahal sama-sama lantai 1 ya. Oke, baik. Kalau boleh tahu Mas Iqbal ini di Rumah Gagas Bersama sebagai apa? Posisinya gitu, jabatannya mungkin?

0: datang-datang ke sekolah, melakukan edukasi tentang anti bullying dan kekerasan seksual, kemudian juga mitigasi bencana dan juga tentang pengelolaan sampah sekolah. Jadi memang kita lebih ke banyak ini ya, banyak tema ya, banyak bidang, tapi ya dominannya di bidang pendidikan sebenarnya. Tapi dari pendidikan itu ada tindak lanjutnya, yaitu pemberdayaan masyarakat. Sehingga setelah kita memberikan edukasi atau learning, kita juga ya kita berdayakan. Misalkan kita datang ke masyarakat, habis kita ngasih materi, ya kita selanjutnya kita berdayakan. Misalkan ada pelatihan apa namanya, membuat ekobrik. Nah, ekobriknya kita ambil untuk supply beberapa kegiatan berikutnya.
1: Okay.
0: Lalu juga keberlanjutan itu ya di bidang lingkungan hidup.
1: Baik, nah Rumah Gagas Bersama ini sudah berapa lama berdiri, Mbak Firda?
0: Kalau awal digagas itu akhir 2023.
1: Akhir tahun 2023, berarti masih sekitar 3 tahunan ya, 2 tahun sekian ya.
0: Iya, dan aktifnya baru awal 2025.
1: Oh.
0: Januari.
1: Kenapa bisa begitu?
0: Ya awalnya kami kegiatan cuman online gitu kan, webinar selama 1 tahun selama 2024 itu. Nah, offline pertama itu di Pasuruan bulan Januari tahun lalu. Jadi total untuk aktifnya itu kegiatan langsung 17 bulan.
1: Oke, 17 bulan ya secara efektif ya.
0: Iya.
1: Nah, setahun lebih lah ya.
0: Iya.
1: Nah, terus apa yang membuat Mbak Firda atau apa yang melatar belakangi Mbak Firda membuat komunitas ini, Mbak?
0: Sebelumnya kan saya posisinya sebagai ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga merasa apa ya, kalau ngelihat lingkungan atau ngelihat berita-berita tentang politik, tentang sosial, itu ngerasa sedih gitu. Apa sih yang bisa saya berikan kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara ini? Saya posisinya ibu rumah tangga, bukan pemilik jabatan tertentu dan seperti itu. Nah, makanya saya mendirikan komunitas Rumah Gagas Bersama. Dan sebelumnya memang, sebelum mendirikan Rumah Gagas Bersama, beberapa tahun kebelakang saya dulu di Bandung itu juga aktif di komunitas yang serupa dan juga pernah mendirikan sekolah autis juga waktu di Bandung.
1: Di Bandung. Oh, jadi Mbak Firda sendiri memang asli Bandung begitu?
0: ini ngobrolnya panjang ini. Ya, kalau saya aslinya Banyuwangi.
1: Oh, okay.
0: Kemudian dulu kuliahnya di Bandung 2014 sampai 2018. Nah, selama kuliah di Bandung ya saya aktif di kegiatan yang serupa.
1: Oke. Okay. Kemudian pindah ke Sidoarjo atau ke Surabaya?
0: Ya, pindah ke balik ke Jawa Timur itu tahun 2020 pas COVID.
1: Nama pas COVID tahun 2020 berarti ya?
0: Iya.
1: Aha. Nama Gagas sendiri itu diambil dari mana, Mbak?
0: Dari kata kalimat menggagas ya. Kata menggagas. Kenapa saya ambil menggagas? Ya karena itu tadi, kita selaku walaupun ibu rumah tangga tapi usianya masih muda.
1: Saya kelihatan kok kelihatan muda.
0: Iya.
1: Iya iya iya. Selisih setahun dua tahun ya sama saya ya. Kan sepantaran banget gitu loh ya.
0: Merasa masih muda. Jadi kata menggagas itu kita benar-benar ya kita sebagai apa ya, penggerak gitu. Kita memberikan kita punya ide, kemudian kita implementasikan. Nah, makanya langsung apa ya kata yang bagus ya? Oh, Rumah Gagas aja. Terus Rumah Gagas Bersama artinya kita menggagas bareng gitu.
1: Di tahun 2023 akhir tadi.
0: Ya, gitu waktu ya. Itu saya kan ini ya, jadi salah satu nominasi santri inovatif di Jakarta waktu itu. Nah, setelah pulang dari situ, saya pengen masa saya abis jadi nominasi gini-gini aja gitu kan. Makanya saya ya itu bikin komunitas.
1: Gini-gini aja itu maksudnya enggak ada sesuatu yang dilakukan gitu ya, ada
0: maksudnya
1: satu perubahan gitu ya.
0: Nominasinya hanya untuk diri sendiri kan ibarat kan. Ya kan. Saya ke Jakarta waktu itu kan dapat ini, dapat itu. Tapi ketika pulang kalau saya enggak ngelakuin apa-apa kan untuk masyarakat buat apa gitu kan. Ya apa gunanya nominasi itu.
1: Wah, luar biasa. Terus akhirnya terbersitlah nama Rumah Gagas Bersama itu tadi ya.
0: Yeah.
1: Karena berawal dari gagasan-gagasan
0: gagasan yang tertumpuk-tumpuk.
1: Gagasan yang tertumpuk-tumpuk gitu. Awalnya berapa orang Mbak Firda membentuk Rumah Gagas ini?
0: Awalnya berdua sama teman saya. Teman saya itu juga ini nominasi juara 3 atau berapa gitu. Kalau saya enggak juara waktu nominasi itu. Dan teman saya itu nominasi nomor 3 kalau enggak salah itu asli

0: Ajang, dan saya ajak, ayo bikin rumah gagas bersama. Oh oke okay, mbak gitu kan. Mm-hmm. Akhirnya dari dua orang itu saya apa namanya bikin webinar-webinar dan mm-hmm. beliaunya jadi narasumbernya. Kemudian akhirnya kami rekrut-rekrut volunteer lagi, akhirnya sekarang udah 50 orang.
1: Wah. Kemudian ketika di tahun 2025 alias 17 tahun yang lalu, 17 bulan yang lalu itu, kemudian akhirnya apa yang membuat Mbak Firda dan kawan-kawan ini kemudian memutuskan untuk melakukan real gitu, nggak hanya di webinar aja edukasinya?
0: Ya, ya kalau webinar waktu itu kan memang keterbatasan waktu, waktu itu waktu tenaga dan logistiknya. Kemudian setelah awal 2025, ya mau nggak mau harus gerak sih. Gitu.
1: Mau nggak mau harus gerak. Goalnya apa sih Mbak buat rumah gagas itu, apa nggak bikin capek sendiri?
0: Saya seneng sih.
1: Seneng aja.
0: Seneng karena saya udah dari zaman sekolah udah aktif gitu. Jadi kalau nggak aktif kayak gimana
1: gitu. Ada kegiatan gitu ya.
0: Iya gitu.
1: Terus kan. Akhirnya ketemu dengan ketemu dengan Mas Iqbal sama Mbak Ayu ini, gimana ceritanya? Dari volunteer juga?
0: Iya, mereka saya rekrut dari media sosial waktu itu. Saya rekrutmen terus mereka mendaftar. Kalau untuk Mbak Ayu Alinda ini waktu itu pertama ikut kegiatan di Pasuruan, pertama kali kegiatan offline.
1: Kegiatan apa itu, Mbak Ayu?
2: Sekolah berdaya.
1: Sekolah berdaya. Oh, apa yang membuat tiba-tiba Mbak Ayu tertarik untuk ikut Mbak Firda di komunitas Rumah Gagas bersama ini?
2: Karena kebetulan saya sedikit cerita, saya tuh menikah di usia 14 tahun.
1: Oh, masih muda ya?
2: Iya. Kemudian baru berkuliah di akhir 2023. Nah dari situ saya terinspirasi. Pada saat itu Mbak Firda itu mengabari saya mau mengadakan sekolah berdaya dengan edukasi, mau ini sosialisasi terkait kekerasan seksual, anti bullying gitu. Wah pas banget nih dengan kondisi saya dulu gitu. Saya waktu SMP sering dibully. Terus
1: pernah mengalami hal seperti itu?
2: Iya, pernah mengalami bullying itu. Terus karena saya tidak ingin mereka merasakan hal yang seperti apa saya rasakan dulu, akhirnya saya tertarik untuk join bersama Mbak Firda. Dan kebetulan juga saya senang sama anak-anak gitu. Apalagi senang dongeng, bisa nanti di kayak untuk anti bullying itu diaplikasikan ke dalam cerita dongeng semenarik mungkin gimana gitu. Baik. Supaya masuk kepada mindsetnya anak-anak gitu.
1: Jadi dulu pernah mengalami bullying pada masa-masa sekolah ya?
2: Yap, benar.
1: Rasanya kayak mana itu ya?
2: Ya pastinya apa?
1: Trauma.
2: Terus kurang percaya diri pastinya.
1: Baik. Kalau Mas Iqbal sendiri ya, pertama kali gabung pada saat momen apa itu?
3: Sebelumnya mau ikut ini komunitas bermain. Ada di Surabaya komunitas bermain itu ternyata tidak ada panggilan. Nah, karena aku tipikal orangnya introvert, jarang keluar di rumah segala macamnya. Dapatlah dari Instagram pada saat itu. Daftarlah di salah satu komunitas tersebut, akhirnya lulus. Kenapa mengikuti komunitas ini? Awal-awal mengikutinya tuh pada saat itu di Ngawi.
1: Kediri. Oh, lupa di ya, mungkin udah lama kali ya.
3: Iya, udah lama. Di Kediri ternyata itu semakin banyak anak-anaknya yang senang untuk belajar. Akhirnya ada lagi volunteer bahwasannya mau ngajak ke Ngawi. Akhirnya ikutlah ke Ngawi. Pada saat itu gak diizinkan oleh orang tua. Ngapain sih ikut-ikut kayak gitu, gak ada uang gak macamnya, mana gak ada aninya. Gak apa-apa ikut,
1: gak ada benefitnya, gak ada gajinya.
3: Ya, hanya untuk sertifikat, hanya benefitnya hanya sertifikat pada saat itu. Tapi tetap aku ikut pada saat itu ke Ngawi sama teman-teman. Dari situ banyak belajar hal tentang pelajaran anak-anak yang dimana mereka masih membutuhkan yang namanya pendidikan. Karena kalau kita nilai di Ngawi sama Surabaya, kalau di Surabaya di lingkungan warga rumah itu nggak ada yang sekolah. Alias putus sekolah.
1: Putus sekolah, ya.
3: Ada yang putus sekolah, ada yang nggak mau sekolah. Akhirnya kok di sini di balai-balai desa kok banyak yang dia lebih senang bersekolah ya daripada di kota. Jadi kalau di kita ngomong di sebuah Ngawi, kenapa sih kamu kepengen sekolah? Ya aku senang sekolah. Aku senang bertemu dengan teman-teman, ingin bermain.
1: Ingin bermain gitu ya.
3: Tapi kalau kita ngomong ke kota, kenapa sih kamu enggak sekolah? Ya malas.
1: Oh, beda ngantuk, motivasi ya, beda motivasi. Gurunya jahat.
3: Iya, gurunya gitu jahat dan macamnya.
1: Oke. Okay. Banyak belajar banyak hal tentang di rumah gagas bersama ini ya. Tapi suka sama anak-anak?
3: Suka sih.
1: Suka ya.
3: Tapi anak-anak yang enggak suka sama.
1: Ngeri kali ya. Oke, okay, nanti kita bakal balik lagi seputar kegiatan apa saja kah di Rumah Gagas Bersama.

0: Iya, kita masih bersama di Ngobras bersama dengan komunitas Rumah Gagas Bersama. Ada Mbak Firda, ada Mbak Ayu, juga ada Mas Iqbal yang sudah hadir di Studio Pro 1. Mbak Firda tadi sempat disampaikan kalau home base-nya itu di rumah Mbak Firda sendiri ya. Di daerah mana Mbak Firda?
1: Di Prambon.
0: Di Sidoarjo. Prambon, Krian ya?
1: Iya, Krian masih lurus dikit.
0: Masih lurus dikit ya, Sidoarjo. Nah, tadi sempat dijelasin latar belakang Mbak Ayu gabung, Mas Iqbal gabung. Karena memang ada, mungkin karena ada pengalaman pribadi ya. Kemudian ada kegiatan yang menurut Mas Iqbal lebih berdampak gitu ya untuk anak-anak. Nah, memang apakah sasarannya ini Rumah Gagas untuk anak-anak saja, Mbak? Anak usia berapa kalau boleh tahu?
1: Kalau untuk sasarannya itu nggak hanya anak-anak. Karena tergantung programnya. Kalau sekolah berdaya itu kan kita masuk ke sekolah-sekolah. Itu ke siswa.
0: Sekolah-sekolah apapun, SD, tingkat, SMP?
1: SD, SMP, dan juga SMA.
0: Baik.
1: Iya. Terus kalau untuk pemberdayaan masyarakat, otomatis kan orang dewasa.
0: Orang dewasa.
1: Ya, itu targetnya kami ke ibu-ibu, ke lansia, dan juga usia muda produktif seperti itu.
0: Oke. Jadi memang sasarannya bisa ke anak-anak sekolah, juga bisa ke masyarakat begitu ya.
1: Iya.
0: Masyarakat lebih luas lagi begitu. Nah, untuk anak-anak nih saya pengen tahu, Mas Iqbal kan tadi bilang ya mau enggak mau karena berhubungan dengan anak-anak juga ya Mas Iqbal ya, ke gustu sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi seperti tadi Mbak Firda sampaikan, pergi ke sekolah, edukasi, sekolah-sekolah mana aja Mbak yang dituju, yang selama ini sudah dijalankan?
1: Kalau selama 17-18 bulan ini, kalau untuk di Pasuruan waktu itu ke Yayasan Darul Ulum. Yayasan Darul Ulum itu mulai dari tingkat TK sampai tingkat madrasah aliyahnya. Kemudian setelah dari Pasuruan, itu sekolah belum. Ini ke Banyuwangi. Kami pernah ke Banyuwangi juga, itu ke Yayasan An-Nur. Itu tingkat TK dan MI-nya, tingkat SD.
0: Nah, untuk apa isu atau materi apa yang dibawakan kepada anak-anak usia-usia belia ini, TK loh ya kan, TK, SD, itu gimana?
1: Kalau materinya yang utama yang kami angkat itu yang paling sering itu pasti tentang anti-bullying dan kekerasan seksual.
0: Anti-bullying dan kekerasan seksual.
1: Itu jadi materi utama di Rumah Gagas Bersama untuk pendidikannya. Kenapa ambil materi itu?
0: Yeah.
1: Mungkin sama kayak Mbak
0: Ayu.
1: Jadi memang punya latar belakang pernah dibully dulu waktu sekolah. Kayaknya dibully dari TK sampai SMA dibully.
0: Oh.
1: Jadi selama sekolah di
0: dulu, selalu jadi objek penderita ya.
1: Jadi objek penderitaan ya. Sering dibully. Jadi ketika saat ini sudah dewasa, saya gak mau orang lain mengalami apa yang saya pernah alami seperti itu. Makanya saya lakukan edukasi anti bullying seperti karena memang bullying itu memang benar-benar dampak ke mental kita gitu sampai dewasa.
0: Nah, gimana caranya memberikan satu materi kepada anak-anak yang juga masih cukup belia ya begitu? Mbak Ayu mungkin bisa ngejelasin nih gimana caranya Mbak, karena kan kalau dikasih materi secara kita ngomong-ngomong terus begitu kan mereka takutnya nggak mudeng, nggak paham atau kayak gimana, atau mungkin ada role play yang dijalankan begitu?
2: Iya, karena usianya masih belia, tentunya kita harus pandai-pandai mengaplikasikan kata-kata kita. Misalnya dikolabkan dengan nyanyi gitu. Ini tidak boleh, yang ini boleh gitu. Jadi kayak ada nada-nadanya nantinya, sama gerakan-gerakannya. Misalnya kalau tiba-tiba dipeluk orang jangan mau, tiba-tiba dipegang ini sama orang jangan mau. Nah gitu, tapi diaplikasikan dengan lagu.
0: Diaplikasikan dengan lagu gitu. Itu menurut Bayu efek efektif gak sih?
2: Menurut saya efektif karena anunya anak-anak itu kan masih
0: anunya apa?
2: Pemikirannya anak-anak itu
0: pemikirannya
2: kan
0: anak-anak, ya,
2: grow mindset masih berkembang gitu.
0: Bisa
2: susupi seperti itu. Jadi sangat mudah disusupi dengan lagu-lagu.
0: Disusupi atau disisipi nih? Jadi diisi dengan lagu-lagu seperti itu ya.
2: Selain itu juga
0: jadi mereka mencintai dirinya sendiri ya. Buat poster kemudian.
2: Buat poster.
0: Oke, mereka disuruh buat poster nih maksudnya. Enggak, atau gambar?
1: Dari kami, poster edukasi dan poster itu ditempel edukasi di majalah di mading sekolah seperti itu.
0: Oke, jadi edukasinya ke sekolah-sekolah gitu. Kenapa harus ke sekolah-sekolah? Kenapa nggak yang gede-gede? Kenapa juga yang harus yang anak-anak kecil gitu, Mbak Firda?
1: Ya karena anak kecil itu kan bekal mereka nanti dewasa. Karena memang kita kalau mengubah orang,
0: apa nggak terlalu kecil tuh anak-anak?
1: Justru itu.
0: Oh gitu ya.
1: Justru kalau kita mengubah orang yang udah dewasa itu kan agak repot ya, agak susah karena kan udah punya ego sendiri, punya betul. Apa sendiri, kepentingan sendiri. Tapi kalau anak kecil,
0: kemauan,
1: kalau anak kecil itu kan masih muda, mereka meniru.
0: Masih polos.
1: Dan makanya saya tadi cerita saya dibully dari TK gitu kan. Artinya ada pelakunya. Nah pelakunya kok bisa jadi pelaku? Nah itu yang kita atasi. Jadi bagaimana ketika kita memberikan edukasi itu, kami harapannya siswa-siswa itu udah jangan sampai membuli teman-temannya di sekolah ataupun di rumah kayak gitu.
0: Gitu ya. Apa nggak cukup dengan peran sekolah aja, Mbak? Karena kan sekolah sudah ada guru nih, ada sistemnya juga. Menurut Mbak Firda gimana?
1: Kadang gini ya, kalau guru itu kan setiap hari ketemu.
0: Betul.
1: Kadang anak itu ngerasa bosen biasa.
0: Gurunya sendiri
1: bilang gitu ke saya. Kalau ketemu guru itu kan udah biasa, jadi kan udah akrab. Ini kalau diomongin itu kadang suka enggak mempan. Tapi gitu kalau ada orang baru, tiba-tiba oh dari kota, dari mana datang, pasti mereka antusias banget.
0: Emang kepo, kepo.
1: Nyatanya kita pernah berangkat ke Pasuruan, ke Banyuwangi, ke Ngawi, itu mereka seneng banget kita datengin dan mereka benar-benar antusias. Nah, itu kita masuk ke psikologis mereka ketika datang ke orang baru biar mereka juga meniru apa yang kami bicarakan seperti itu.
0: Oke, jadi karena anak itu kan tadi seperti dibilang ya meniru dan melakukan apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan ditiru dan kemudian diaplikasikan sebegitu mudahnya gitu ya. Tapi prakteknya juga susah nggak sih, Mbak Firda? Prakteknya mengedukasi anak-anak itu menurut Mbak Firda susah nggak sih?
1: Kalau saya ya, kalau teman-teman itu memang ada tarafnya. Kalau masih TK dan SD 1, 2, 3 memang agak sulit karena kan mereka pemahamannya masih dasar banget.
0: Terbatas.
1: Jadi memang
0: usia
1: kita
0: juga
1: relawan-relawannya juga harus pinter-pinter ini menyesuaikan
0: uji
1: dengan
0: kesabaran
1: mereka.
0: Ya?
1: Tapi kalau untuk yang kelas 4, 5, 6 agak mudah kan? Agak mudah apalagi yang SMP dan SMA.
0: Karena mereka udah duduk tenang begitu mungkin ya.
1: Kalau yang TK itu kadang dia jadi apa kemana-kemana gitu kan, minta ke kamar mandi lah, yang haus lah, yang ini, yang itu, ya nggak apa-apa. Itu kan kita juga menstimulus dan nggak hanya kegiatan kami nggak hanya selesai di itu saja. Kami kan ada masih ada grup monitoring dengan guru-gurunya.
0: Nah, itu ngapain monitoring dengan guru-guru? Artinya apa yang terjadi di sekolah dipantau gitu maksudnya?
1: Ya, tetap saya monitoring, saya tanyakan bagaimana progresnya tentang bullying dan bagaimana. Terus apa namanya perkembangannya kasus di sekolah misalkan sebelumnya mungkin sangat besar tingkat bullyingnya, nah setelah kami datang bagaimana? Nah itu untuk mengukur kesuksesan dari program kami juga.
0: Oke, baik. Nah untuk kegiatan tadi ada yang di Ngawi, ada yang di Banyuwangi bahkan. Ini atas undangan siapa, Mbak Firda? Apakah memang atas inisiatif sendiri dari Rumah Gagas atau karena ada undangan invitation gitu dari pihak sekolah? Atau kayak mana?
1: Dari kami sendiri,
0: ini
1: inisiatif sendiri. Jadi memang ini pure Rumah Gagas itu dengan pendanaan kami pribadi. Gak ada dana dari siapapun. Kecuali memang ada, misalkan waktu mau kegiatan, ada yang mau support kita, jadi community partner, dari sponsor, atau mau jadi sponsor, produk, atau sebagainya, kita terima. Tapi kalau utamanya kita gerak pure dari sukarelawan kami.
0: Gitu ya. Itu butuh waktu berapa lama, Mbak? Ketika datang ke sebuah sekolah, kemudian edukasi, atau berapa hari mungkin?
1: Tergantung programnya. Kalau hanya datang ke sekolah, sekolah berdaya aja, itu kami cukup satu hari. Satu hari atau dua hari. Kayak kemarin di Sidoarjo yang bulan April itu satu hari cukup.
0: Sudah cukup, sudah selesai.
1: Kalau ada kegiatan yang lain kayak kampung berdaya itu kan di sekolah juga, di masyarakat juga, dan sebagainya itu bisa tiga hari.
0: Oke. Nah untuk ekonomi kreatif sendiri, ini Mas Iqbal, apa yang menjadi tugas Anda mungkin sebagai langkah pemberdayaan masyarakat, Mas Iqbal? Silakan.
3: Kalau ini karena aku awal, masih satu tahun, belum sepenuhnya untuk paham masalah Gagas Bersama ini. Kalau kemarin ditugaskan oleh Mbak Firda itu mengisi pemateri tentang bank sampah.
0: Bank sampah, ya, pemilah-pilahan ya, sampah itu
3: bank
0: ya?
3: Bank sampah.
0: Oke.
3: Kayak istilahnya kalau Surabaya itu kan botol-botol bekas.
0: Betul.
3: Nah karena di wilayah sana itu tidak ada orangnya, perwakilan Karang Tarunanya itu cuma tiga anak, tiga orang anak,
0: tiga sama, orang.
3: sama satunya itu bapak-bapak perwakilan dari ibu-ibu.
0: bapak-bapak perwakilan ibu-ibu.
3: Ya, wah. Ibu PKK.
0: Oke, diwakilkan oleh bapak-bapak ya, bukan diwakilkan oleh ibu-ibu ya.
3: Nah, okay, memberikan terus? Edukasi tersebut, mereka sangat senang oleh pemateri tersebut. Namun bapak tersebut meminta bahwasannya kalau kita ACC oleh ibu-ibu, apakah ada pelatihan dari gegas bersama pada saat itu. Dan kami bilang bahwasannya ya insya Allah kita bisa membantu pak, walaupun tidak hanya perantaranya saja. Namun kesusahannya mereka adalah kalau bank sampah itu kita programkan di kampung tersebut, warganya tidak ada.
0: Maksudnya?
3: Warga di sana tidak ada. Jadi hanya orang bapak-bapak aja, bapak-bapak petani, ibu-ibu petani, bapak petani. Jadi kalau misalnya sholat kita ngadakan sholat Jumat di atas itu, ngadakan sholat itu nggak, sholatnya nggak sesuai dengan shof. Jadi kalau misalnya kita sholat Jumat, ya hanya 12 shof, 3 shof, 4 shof. Dan itu kebanyakan anak-anak kecil, bapak-bapak tua, segala macamnya. Jadi kalau
0: emang warganya sepi segitu ya?
3: Mereka melarang anak-anaknya untuk tinggal di situ.
0: Alasannya?
3: Alasannya adalah kalau kamu tinggal di situ, nggak mungkin dapat pekerjaan dan pemungkinannya jauh.
0: Kenapa ada anggapan miring seperti itu, Mas?
3: Karena kalau dari kampung ke kita aja beli makanan untuk beli anu itu dari sekolahan ke kampung tuh jauh, antara 1 meteran.
0: 100 meter maksudnya.
3: Iya,
0: 1 meter mah dekat di situ, Mas. 100 meter. Jadi, karena lokasinya jauh.
3: Iya, lokasinya jauh.
0: Akhirnya tidak diperkenankan oleh orang tua.
3: Jadi akhirnya kebanyakan dia TKW, TKI gitu-gitu. Dan enggak boleh tinggal di situ. Hanya orang tuanya aja yang untuk meneruskan sawahnya.
0: Oh, gitu.
3: Jadi kalau semisalnya kita mengundang siapapun, entah itu dari pemerintah macam, mereka pemerintah nggak ada yang tahu. Oh, wilayah sini ada ya ternyata kampungnya.
0: Ternyata dan, ada ya.
3: Dan saya pernah bicara sama gurunya, bagaimana dia promosikan sekolahnya.
0: Terus
3: ternyata sekolahnya itu masih baru.
0: Oke.
3: Okay. Masih baru-baru diresmikan oleh pemerintah. Dan itu pun gurunya masih tinggal 4 atau enggak?
0: Masih 5? Tinggal 4.
3: 4 atau enggak?
0: Tinggal 5. Di jendela enggak? Tinggal nenek sudah tua tinggal di jendela enggak ya?
3: Oh, 10.
0: Oh. 10 guru ya. Untuk banyak kelas, salah satu sampai kelas 6. Iya. Wah.
3: Dan itu pun guru yang kita datang ke sana guru langsung senang.
0: Wah, karena merasa terbantu ya dengan kurikulum atau pun juga mungkin pengajaran dari teman-teman gagas bersama ini begitu ya. Luar biasa loh ya. Selama waktu 17 bulan ini ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah teman-teman gagas lakukan gitu kan. Nah, selama ini ada kendala apa Mbak Firda? Misalnya dalam melakukan kegiatan sosial tersebut, kendalanya apa sebetulnya?
1: Kalau kendalanya kayaknya nggak banyak kendala sih.
0: Nggak banyak kendala ya. Karena udah langsung aja datang ke sana, disambut, selesai gitu. Atau mungkin
1: paling ke ini ya, apa namanya, gini, pendanaan untuk keberlanjutannya. Kami harapkan kan kegiatan kami nggak selesai 1 hari 2 hari. Seperti monitoring, misalkan kita melakukan edukasi tentang pengelolaan sampah. Nah, keberlanjutannya kita butuh kayak pelatihan lagi, kemudian penyediaan alat dan sebagainya. Itu kami masih usahakan untuk mencari funding-funding dari sponsor perusahaan, CSR kayak gitu.
0: Oke, selama ini sudah ada beberapa funding yang sudah bergabung atau CSR yang sudah support, Mbak?
1: Kalau untuk CSR khusus kayaknya belum ya.
0: Belum ya.
1: Sedang proses karena beberapa dalam 2 bulan terakhir saya sering beberapa kali ketemu sama orang untuk melakukan kerjasama kayak gitu. Kalau untuk hanya sponsor kecil-kecil kayak ngasih apa namanya, produk buat isian goodie bag itu udah lumayan banyak.
0: Lumayan banyak. Cuman yang pendanaan yang sifatnya dana fresh money yang seger, yang buat operasional lah paling tidak ya, itu yang susah gitu ya dibutuhkan. Bagaimana dengan peran pemerintah kota daerah sendiri Mbak Firda? Apakah juga akhirnya mengetahui dan kemudian support kegiatan ini atau kayak mana?
1: Kalau pemerintah kota kabupaten yang kami tuju kayaknya belum ya. Cuman waktu di Ngawi saya juga kerjasama salah satu anggota DPRD provinsi dapil sana gitu. Dapil sana karena memang beliau klien saya. Saya kan juga konsultan branding juga ya. Itu beliaunya waktu pemilu kemarin saya bantu.
0: Okay.
1: Terus waktu saya ngadain kegiatan di dapil beliau, saya minta bantuan walaupun dapatnya sedikit.
0: Ya, tapi disupport lah ya, ya kan? Ya, disupport ya, itu yang paling gak disupport ya. Nah, itu kendala yang selama ini mungkin muncul ya, karena kan setiap kegiatan itu juga pasti harus ada operasionalnya gitu. Kemudian apa namanya minimnya belum adanya perhatian dari pemerintah kota atau minim sekali gitu ya.
1: Jadi memang untuk kami biar apa ya, karena mungkin nggak tahu ya,
0: ya
1: tahu
0: betul, dan sebagainya betul.
1: Ya kami menggandeng ya kemarin waktu kegiatan kalau untuk di Ngawi kami menggandeng Iki Ngawi.
0: Iki Ngawi.
1: Kalau yang di Banyuwangi, Banyuwangi 24 jam. Terus waktu di Pasuruan kami menggandeng TV 9. Karena memang ada saya kenalan beberapa media kayak gitu.
0: Oke, baik. Wah, luar biasa ini ya. kegiatan-kegiatannya walaupun tapi online masih jalan kah? Atau setelah 17 bulan ini kita kegiatan offline kemudian online ditinggalkan atau bagaimana?
1: Online masih, tapi masih? Online kemarin kita fokusnya ke ibu-ibu ya. Jadi saya selain khusus rumah, selain Rumah Gagas, saya juga mendirikan Mom's Voice.
0: Mom's Voice.
1: Itu untuk ibu,
0: kayak mana itu?
1: Ibu-ibu ya, ibu-ibu rumah tangga yang melek politik. Jadi tapi untuk kegiatannya dinaungi sama Rumah Gagas untuk ini ya apa pelaksanaannya kayak bikin poster.
0: Ibu-ibu dan yang melek politik.
1: Ya itu dari berbagai daerah di Indonesia.
0: Oke. Kegiatannya kayak mana ini? Sedikit aja di spill ya.
1: Hanya online aja sih.
0: Oh, hanya online.
1: Webinar-webinar. Kami beri edukasi-edukasi enggak hanya tentang politik kayak kemarin bulan Desember kami ada edukasi mitigasi bencana karena pas habis banjir Sumatera ya.
0: Waktu itu ya sempat ya.
1: Terus apalagi ya waktu itu tentang ini juga finansial keluarga juga, terus tentang ini apa namanya? Perlindungan hukum untuk perempuan. Kayak gitu.
0: Efektif dan dirasakan oleh masyarakat begitu ya.
1: Iya, jadi
0: oleh ibu-ibu ya yang sebagian mayoritas adalah ibu-ibu apa ini?
1: Kalau untuk ini profesinya rata-rata ini ya, apa
0: ibu rumah tangga.
1: Ada ibu rumah tangga, pure rumah tangga banget
0: betul,
1: gitu kan.
0: Betul, betul.
1: Terus ada juga dosen,
0: akademisi juga ada.
1: Akademisi, okay. Terus entrepreneur dan sebagainya.
0: Gitu. Oke, okay, baik. Jadi antara Rumah Gagas dan komunitas tadi apa?
1: Mom's Voice.
0: Mom's Voice ini saling berjalan.
1: Iya, jadi Rumah Gagas menurut saya jadi ini aja yang menaungi karena kan ini kami sedang proses jadi yayasan.
0: Oke.
1: Okay. Rumah Gagas ini. Nah, nanti Mom's Voice itu bagian di bawahnya, jadi programnya.
0: Programnya yang salah satunya adalah
1: yang nggak terlalu banyak.
0: Baik.
1: Jadi nanti akan dinaungi seperti itu.
0: Luar biasa. Terus ketika para donasi ini belum ada, belum bergabung, dananya dari mana, Mbak? Ini spill aja nih kalau boleh tahu.
1: Kalau pribadi. Dana utama dana pribadi saya dan juga didukung sama teman-teman
0: suami.
1: Semua.
0: Oke, kira-kira dengan suami gitu
1: teman-teman
0: ya.
1: Teman-teman semua, relawan gitu. Relawan. Kami iuran sukarelawan, tapi ya utamanya ya backupnya saya sebagai foundernya gitu.
0: 50 orang teman-teman relawan. Itu ya, Mbak ya, yang sudah tergabung dalam grup WhatsApp-nya
1: 50 orang.
0: Gagas bersama 50 orang dalam grup ya, ada di grup
1: ya,
0: semua
1: dalam
0: ya.
1: Grup. Tapi kalau untuk penerima manfaatnya kita sudah ribuan orang.
0: Ribuan
1: ya.
0: Orang
1: pasti. Selama 18 bulan itu.
0: 18 bulan udah ribuan orang ya. Volunteer hanya 5 orang saja.
1: 50.
0: Oh, sorry, 50 orang saja.
1: Iya.
0: Tapi dirasakan oleh ribuan orang. Terus proses untuk menjadi yayasan sudah sejauh mana, Mbak?
1: Sebenarnya kami kemarin sudah ini ya, kalau untuk ikut kayak berapa kali kompetisi-kompetisi ide, itu kami pakai bendera yayasan teman saya. Itu karena gini, saya teman saya punya ini legalitas yayasan, tapi nggak ada orangnya gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya cuman ya abis bikin udah
0: gitu ya.
1: Saya punya ini komunitas tapi belum bikin gitu kan. Sementara pakai itu, biar apa kita hemat juga.
0: Betul.
1: Misalkan kalau daftar kan lumayan kan berapa juta. Saya pikir beberapa juta ya mending buat kegiatan dulu lah gitu. Nanti kalau udah ada funding-funding masuk baru nanti kita tabung untuk legalitas sendiri.
0: Udah legalitas gitu. Sendiri. Artinya sekarang pun bisa berjalan, sudah punya legalitas walaupun itu bukan punya sendiri gitu ya.
1: Tapi dan namanya hampir sama juga
0: sih. Oh, namanya sama. Apa rumah apa?
1: Rumah Garuda Nusantara.
0: Oh, Garuda Nusantara, Gagas juga ya. Garuda Nusantara. Ya disikat-sikat gitulah ya.
1: RGN dan RGB.
0: Oke. Okay. Mas Iqbal gabung di komunitas ini keuntungannya secara finansial apa sebetulnya?
3: Belum ada ya?
0: Belum ada.
3: Belum ada karena masih 1 tahun ini masih.
0: Keuntungan apa yang didapetin?
3: ilmu pertama.
0: Ilmu.
3: Ilmu dari Mbak Fida juga iya.
0: Ilmu kanuragan, iya. Bukan ya?
3: Mbak ilmu dari Mbak udah diizinkan sama Mbak Fida untuk ngasih amanah dia. Jadi
0: gitu ya.
3: Ya dijalankan aja sampai setahun kedepannya bagaimana.
0: Sempet, gimana,
1: jadi Mas maksudnya? Iqbal ini juga saya pilih jadi nanti jadi ketua yayasannya.
0: Oh.
1: Saya sebagai pembina nanti dia ketua yayasannya.
0: Gitu. Oke, wow, ada ini regenerasi gitu ya Mbak ya.
1: Iya.
0: Regenerasi. Kalau selama ini kan masih dipegang sama Mbak Fida sendiri nih. Oke, suami support Mbak?
1: Support banget.
0: Support banget. Keluarga mungkin... aman ya?
1: Apa?
0: Keluarga aman ya?
1: Keluarga aman, aman. Gitu.
0: Artinya nggak sampai kemudian terus ekonomi keluarga juga berpengaruh enggak ya?
1: Oh enggak sama sekali, karena untuk penghasilan dari suami buat kehidupan keluarga. Pribadi kan,
0: okay.
1: Untuk dapur sendiri.
0: Dapur sendiri.
1: Nah saya kan juga ya itu tadi kerja remote gitu kan, hasilnya untuk kegiatan sosial. Gitu.
0: Nggak rugi Mbak, artinya kerja remote buat sosial terus buat Mbak sendiri apa dong?
1: Alhamdulillah masih sehat.
0: Itu
1: kita sebagai investasi sosial ya. Investasi sosial. Jadi saya pikir saya kalau ini ya, ketemu anak-anak kecil terus kita habis kita kasih, ketemu lansia terus kita beri sesuatu yang itu mereka itu sangat senang dan saya makin senang gitu.
0: Barakallah. Akhirnya saya luar biasa.
1: Kelihatan sangat muda aja.
0: Oh, iya muda bingit ya.
1: Karena sering ketemu orang gitu kan.
0: Bahagia
1: iya. Gitu. Menurut saya lebih berharga dari harta yang seperti apa gitu.
0: Iya, luar biasa. Ini panggilan yang luar biasa. Mbak Ayu sendiri gimana? Apa yang Mbak Ayu dapatkan keuntungan secara finansial, mungkin pekerjaan atau link atau apa setelah bergabung Rumah Gagas ini, apa yang Mbak Ayu ini rasakan manfaatnya untuk diri sendiri?
4: Branding. Iya.
0: Branding seperti apa yang didapatkan Mbak Ayu setelah bergabung dengan Rumah Gagas Bersama ini?
4: Karena setiap ada kegiatan Rumah Gagas Bersama itu selalu berpartner dengan media. Seperti yang disebutkan tadi ada TV9, Iki Ngawi, dan lain sebagainya. Nah, dari situ pastinya juga disebut narasumbernya dari situ gitu. Akhirnya nama saya juga ikutan muncul.
0: Iya. Bayu sebagai narasumber itu juga memberikan edukasi juga berarti.
4: Iya.
0: Bayu profesinya sebagai guru.
4: Pernah jadi guru tapi resign.
0: Oh, akhirnya kerinduan itu terjawab ya dengan mengikuti di kegiatan Rumah Gagas ini ya, ngajar lagi benar. Berarti. Oke, luar biasa. Wow, pendengar, ini menarik sekali ya Rumah Gagas Bersama. Kalau misalnya Anda pun juga tertarik atau ingin membantu kegiatan sosial yang digagas oleh Mbak Firda dan kawan-kawan ini, bisa ya Mbak ya? Gimana caranya pendengar kita yang mau bergabung untuk support, misalnya memberikan dukungan, donasi, itu bentuknya kayak gimana? Atau ada aturan atau arahannya kayak mana Mbak?
1: Pertama kalau kepo itu bisa follow dulu Rumah Gagas Bersama di
0: Instagram
1: rumahgagas.id. Nanti dari situ bisa DM, nanti di follow up sama admin dan juga nanti saya juga. Itu kalau misalkan mau lihat-lihat dulu gitu. Tapi kalau mau langsung habis dengar kita di radio ya.
0: Iya.
1: RRI. Ya bisa nanti menghubungi saya secara pribadi biar lebih cepat mungkin ya daripada ke admin dulu.
0: Betul.
1: Itu nanti gimana misalkan punya brand mau kerjasama juga bisa. Atau punya komunitas yang mau kerjasama juga jadi community partner itu juga bisa. Atau saya juga ada ya namanya sponsor utama kami itu di salah satu perusahaan percetakan di Sidoarjo, milik tetangga saya. Dia menggratiskan seluruh urusan percetakan untuk Rumah Gagas Bersama.
0: Wow.
1: Dari awal ya.
0: Sampai sekarang ya, gitu.
1: Banner, gantungan kunci dan semuanya itu digratiskan.
0: Digratiskan karena memang ini kegiatannya untuk sosial ya. Jadi ketika nanti ada yang mendengarkan dan ingin bergabung ACSR misalnya, perusahaan ingin juga memberikan support bantuannya kepada adik-adik atau kepada masyarakat gitu, boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Rencananya ini setelah dari sini apakah akan ada kegiatan lain ini sampai penghujung tahun 2026?
1: Bulan depan kami ada kegiatan di Desa Belung, Poncokusumo, Kabupaten Malang. Itu kami ada kegiatan Kampung Berdaya, Safari Kampung Berdaya.
0: Safari Kampung Berdaya.
1: Selama 2 hari, itu kegiatannya mulai dari sekolah berdaya, edukasi ke sekolah tadi. Kemudian ini, bootcamp pemuda desa. Jadi kami melakukan edukasi kepada pemuda-pemudanya. Sehingga okay, apa ketika kami tinggalkan, tetap ada kader-kader kami di sana.
0: Nah, itu dia. Itu. Kadang-kadang kalau udah pergi dari situ udah hilang lagi gitu.
1: Iya, kami ajarkan tentang komunikasi dan advokasi masyarakat dan juga pelatihan membuat mapping dan branding potensi desa. Itu untuk materinya. Kemudian ada juga workshop daur ulang limbah fashion untuk ibu-ibu PKK di sana nanti.
0: Daur ulang limbah fashion untuk ibu-ibu PKK. Jadi memang benar-benar diberdayakan gitu ya. Masyarakat memang benar-benar diajak terlibat. Di samping itu pula juga anak-anaknya pun juga diberikan edukasi gitu ya, yang luar biasa.
1: Iya, karena memang banyak desa itu yang mengeluh seperti itu. Jadi apa ya, mereka punya program tapi gak ada penggeraknya. Bahkan kemarin di thread saya itu ada yang DM, itu salah satu ibu PKK di salah satu desa di Trenggalek itu pengen kami datang ke sana.
0: Datang ke sana.
1: Karena mereka kekurangan SDM dengan dana yang seminim itu, gimana caranya untuk mengembangkan UMKM, potensi desa dan sebagainya itu susah banget. Nah, beliau pengen, saya butuh orang-orang seperti Mbak Firda buat datang ke sini gitu.
0: Berarti next ke Trenggalek ini berarti?
1: Mungkin. Sebenarnya ada beberapa request dari daerah lain juga sih. Kita mau roadshow.
0: Kayak
1: orang kampanye ya, gitu.
0: Oke deh, satu-satu sampai dengan tahun ini harapannya Mas Iqbal untuk Rumah Gagas bersama ini ke depan.
3: Rumah Gagas bersama masih memberi apa ya?
0: Harapannya apa nih ke depan? Harapannya apa? Pengen apa dari Rumah Gagas supaya apa gitu? Doanya apa nih? Gitu aja doanya untuk Rumah Gagas apa?
3: Makin dikenal sama orang.
0: Makin dikenal sama orang.
3: Makin apa ya? Bisa dipercaya sama orang nantinya. Dan Rumah Gagas ini nantinya bisa berjalan di kota-kota lainnya.
0: Betul.
3: Yang membutuhkan dan bisa belajar bareng dengan kota-kota lain atau desa-desa lainnya. Itu
0: baik,
3: sih
0: baik,
3: yang kita butuhkan.
0: Lebih dikenal. Lebih gitu dikenal. Ya. Kalau Mbak Ayu, apa nih harapannya Mbak Ayu?
4: Harapannya itu semoga Rumah Gagas semakin luas jangkauannya, terus diakui perannya sebagai mitra yang dapat diandalkan.
0: Amin, ya, amin ya. Semoga nanti akan ada mitra-mitra yang akan bekerja sama dengan Rumah Gagas ya. Mbak Firda sendiri sebagai founder dan juga penggagas dari Rumah Gagas bersama ini apa Mbak harapannya?
1: Kalau harapannya sebenarnya nggak hanya tentang meluas atau banyaknya mitra ya, tapi bagaimana pergerakan yang kami lakukan untuk mendidik diri kita sendiri. Misalkan nih, kita memberikan pelatihan tentang anti-bullying dan kekerasan seksual. Apakah kita bisa menerapkan untuk diri sendiri dan keluarga? Itu penting. Itu kan jadi alarm buat saya sendiri gitu loh.
0: Reminder ya, reminder.
1: Kita habis bikin kegiatan kemana ke daerah, ternyata nanti di rumah kita membiarkan hal seperti itu, misalkan
0: beda,
1: untuk anak, betul, untuk saudara, kita cuek dan sebagainya, itu jangan sampai. Kemudian tentang sampah, misalkan tentang lingkungan hidup, kita memberikan edukasi. Ternyata di rumah kita sendiri kita masih curang dengan pengelolaan sampah, itu jangan sampai. Jadi reminder sendiri kita.
0: Jadi harapannya adalah ketika kita ingin berbagi kebaikan untuk orang lain, ya kita harus juga bersikap baik untuk diri kita sendiri. Sejauh mana kita bersikap baik untuk diri kita sendiri, ya itulah yang akan kita berikan kepada orang lain, begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Luar biasa. Terima kasih Mbak Firda, terima kasih juga Mas Iqbal, Mbak Ayu sudah hadir. Nanti insya Allah kalau ada kegiatan-kegiatan lagi, kita bisa dikabari ya.
1: Siap.
0: Ya, baik, saya Jody Wanda pamit, terima kasih. Kita lanjutkan perjalanan kita malam hari ini di program selanjutnya, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Selasa, tanggalnya tanggal 23 Juni 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk berbagi nostalgia bersama dengan mendengarkan ya lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an yang Anda bisa nikmati sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Satu buah lagu pembuka tadi dari Afgan dengan Dia. Sudah kita nikmati bersama. Sekarang giliran Anda untuk bisa bergabung malam hari ini mendengar, dan langsung saja Anda bisa telepon ataupun juga mungkin kirim WhatsApp di 08133 satunya 4x992. Kalau telepon langsung bisa deringkan di 031 534 5474, ya. Jangan lupa juga sebutin passwordnya. Kalau saya bilang ruang rindu, Anda langsung jawab dengan berbagi rindu memori lewat lagu. Gampang sekali. Yuk kita mulai aja ya. Dari siapa kegerangan? Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Bu Shichi Baroka.
1: Assalamualaikum, malam juga.
0: Iya, waalaikumsalam. Amos, Donjemaca.
1: Dan sehari yang
0: lagi. Oh iya. Senengi. Gitu ya.
1: Kirimi videonya di Panjang Jiwa Permai itu amber.
0: Terus itulah sekilas berita dari Bu Siti. Kalau saya diceritain ya, aku seru. Lah pokok dia ngomong-ngomong, aku seru. Iya.
1: Iya. Salah.
0: Diceritain.
1: Tebak-tebakan.
0: Apa?
1: Tebakan ya. Ayo.
0: Apa?
1: Menjawab enggak?
0: Bisa.
1: Apa yang paling pinter?
0: Apa?
1: Apa yang paling pinter?
0: Apa? Hujan apa?
1: Benda
0: apa?
1: Yang paling pinter, ayo.
0: Sebentar, benda apa yang paling pinter? Kalkulator.
1: Oh tidak, salah.
0: Apa ya, benda apa yang paling pinter? Komputer.
1: Oh tidak.
0: Sebentar.
1: Satu lagi, kalau enggak bisa jawab, tak jawab sendiri.
0: Loh ya, apa sih? Benda apa yang paling pinter itu apa ya Bu Siti ya? Sebentar, saya tunggu. Apa ya? Apa Bu? Benda?
1: Bantu ya.
0: Sebentar.
1: Pak Parno ya, bantu ya.
0: Bantu ya, Pak Parno ya.
1: Pat jadi kocur nanti.
0: Kok jadi kocur sih?
1: Iya, pat ya.
0: Bentar, saya mikirin nih Bu. Benda apa yang paling pinter? Buku.
1: Oh, salah.
0: Kipas angin.
1: Oh, salah.
0: Lampu.
1: Oh, pinter lah ngono. Iya, karena lampu berterus terang.
0: Apa? Ya pinteran.
1: Jujur kan?
0: Terus terang. Oh iya ya.
1: Pinter ya, katanya tak jawab sih.
0: Aku kok ya pinter. Burung apa yang kalau terbang sampai ke langit?
1: Nggak ono.
0: Ada lah.
1: Burung itu borak yang
0: kendaraannya.
1: Kendaraannya Nabi Muhammad.
0: Lapo enggak usah. Burung ada satu, burung nekat wis, lapo kok nang langit atuan nekat teh wis. Udah. Oh, iya, lagunya nekat, apa?
1: Ya, malaikat Jibril wis kak
0: orang. Burung kok malaikat Jibril ya apa sih?
1: Kan kok pinter kan jawab.
0: Pinter lah burung. Iya iyalah.
1: Mas Joy kok ganteng bisa?
0: Nah, iyalah, alah anak maunya iki berarti. Apa lagunya? Apa lagunya?
1: Liodra
0: baru Bu, ya wes. Liodra nggak boleh sih, terlalu baru sih, nggak bisa Bu, nggak ada keluar. Langsung tak ketik Liodra langsung nggak keluar lagunya.
1: Apa ya sih? Laskar.
0: Oke, siap. Kau usah nyanyi. Ada nyanyi barang. Oke.
1: Salamnya buat Pak Edres, Bu Dewi, Umi Yanti Queen, Umi Kristia di Pondok Maritim, Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damayanti, Bu Ramli, Bang Kobar, Bang Freddy, Mas Ali, Mas Dio.
0: Oke.
1: Okay. Nanti ini Bu Yani.
0: Oke, jangan banyak-banyak, cukup 5 orang aja. Terima kasih. Yuk, selamat malam. Assalamualaikum. Nanti saya disemprit nanti sama yang lain ya. Jangan banyak-banyak. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Ruang Rindu. Mana nih suaranya
2: berbagi
0: nih?
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Mama Yu. Yuk, sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Silakan lagunya. Waktunya
2: dihabisin Ibu Siti.
0: Oh, enggak, masih banyak kok. Masih baru berapa menit pemanasan. Apa Bu lagunya?
2: Ya, lagunya Ada Kamu dari Hari Mukti.
0: Itu tahun 90-an loh Bu, yang 2000-an? 2000-an yang agak baru. Halo Bu. Ibu. Nah, hilang suaranya. Bu Mama Yu. Mama Yu.
2: Iya,
0: lagunya enggak bisa,
2: halo.
0: Bu. Yang tahun 2000-an ya, tua 2000-an.
2: Halo.
0: Halo, tahun 2000-an lagunya, Ibu. 2000-an.
2: Oh, ya. 2000-an. Ya. Ya, aku lagunya siapa ya?
0: Ya nggak tahu dong.
2: Lagunya dari ini.
0: Ini.
2: Raja Sivilia bisa.
0: Sivilia bisa. Yang mana? IC Teru. Ntar.

0: Terima kasih, Kak
1: Assalamualaikum.
0: Oikum. Ya, Waalaikumsalam. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Apa kabar, Ibu Yuni, Solo Tigo?
2: Anu, Mas, puji Tuhan, saya sehat.
0: Oh ya, silakan Bu, lagunya tahun 2000. Sehat, Ibu.
2: Ya, Mas. Anu, kok kalau pakai telepon WA kok enggak bisa ya, Mas?
0: Gantian, Bu. Ini yang masuk buahnya, soalnya bukan enggak bisa. Tadi Ibu masuk, terus nutup teleponnya Mama Yu, masalahnya. Gitu. Jadi...
2: Ini enggak aneh loh, Mas. Saya pakai seluler ini.
0: Lah iya, gantian, bukan enggak bisa-bisa. Tadi Mama Yu telepon pakai HP, pakai WA bisa.
2: Oh iya
0: ya,
2: iya.
0: Gantian, memang harus satu
2: iya.
0: Per satu ya.
2: Iya, Mas.
0: Oke. Silakan lagunya apa ini?
2: Agnes boleh, Mas.
0: Agnes Monica boleh dong. Yang mana?
2: Sebuah rasa.
0: Sebuah rasa, siap. Salamnya buat siapa?
2: Jangan anu ya, Mas, yang rasa stroberi.
0: Oh, rasa ketupat, wai, Bu, nanti saya kasih rasa kupat.
2: Sama anu, pujak tingur.
0: Oh ya, pasti toh, gaduh-gaduh. Kalau oke, Bu, salamnya buat siapa ini, Bu?
2: Iya, ada Ibu Nana, Ibu Titi, terus ada Om Queen, terus ada Pak Wandi, Bang Kober, semuanya ada ya, Mas?
0: Siap-siap.
2: Ya? Untuk Mas Yu, Sugeng Tugas, sehat selalu.
0: Siap.
2: Tuhan memberkati ya, Mas.
0: Siap, terima kasih ya, Bu. Ya,
2: sama-sama.
0: Malam, bareng-bareng, bareng. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo Mas Budi Sasena, selamat halo, malam.
3: Ya. Selamat malam, gimana punya kabar?
0: Baik, Mas Budi.
3: Ya, Bang Jo, aku baik, apa kabarku? Lagunya nih tahun 2000-an ya, Bang.
0: Betul, Tuh. Betul.
3: Ya, lagunya nanti aku itu aja. Kalau bisa Rati Purwasi bisa ya.
0: Loh, tahun 2000-an Rati Purwasi ya, apa sih masih Ki Kuyon ta? Cok Kuyon, tahun 2000.
3: Anggun Jasmine yang enggak bisa ya.
0: Anggun ada yang tahun 2000-an, yang mana dulu? Yang lagu Hanyalah Cinta atau Mantra?
3: Ya itu, ya itu aja lah.
0: Yang
3: ya,
0: mana? Mantra?
3: Yang tadi, yang ya pasrah ya.
0: Kok pasrah sih? Ya apa, gak kerungu, aduh bahaya ini, bahaya nggak?
3: Nggak
0: ngerti lagunya.
3: Tadi loh, yang disebutkan jenengan tadi loh.
0: Hanyalah
3: pertama.
0: Hanyalah Cinta.
3: Ya itu aja.
0: Apa sih? Apa sih? Gak ngerti lagu
3: aku
0: nih
3: lupa,
0: aduh gak ngerti lagu nih liane mas liane ya. Kalau nggak tahu nggak usah nanti daripada
3: ya salamnya buat semuanya saja ya apa terkecuali aku saling bingung mas lagu-lagu
0: ngapain kok bingung nggak usah bingung kalau bingung pegangan sebelahnya kursi
3: ya salamnya buat semuanya saja ya tanpa terkecuali katanya buat diri silakan masuk
0: ya.
3: Assalamualaikum
0: om salam. Jadi kenapa harus tahu lagunya? Bukan hanya sekedar request gitu ya. Kasihan yang benar-benar pengen dengerin lagunya nanti. Kan judulnya kan Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Nah harus tahu lagunya paling tidak ya. Wajib itu hukumnya. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Malam juga abangku.
0: Siap.
4: Terima kasih. Aku rindu setengah mati.
0: Oke, rindu setengah mati.
4: Ya.
0: Salamnya.
4: Salamnya buat Mama Yu, Bu Yuni Solo Tigo tadi, terus buat Tiramli Mas Bandi, Pak Tua, satu lagi Bu Nana dan Bu Istikaro. Ibu satu Bang Jo, Pak Mul.
0: Oke.
4: Bang Jo, maturun. Terima kasih.
0: Mari, sama-sama. Oke. Rindu setengah mati. Satu lagi ya. Nanti yang di WhatsApp boleh di apa gabung setelah yang satu ini. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam Ustu.
0: Malam Abawi.
5: Pati semua tak sama.
0: Baik.
5: Salam buat Wati Ramli. Pak Lukiawan, Bu Wira. Sinana.

0: Mama Ayu dan Tulang Kobar. Buat Mas Ju, matur nuwun.
1: Siap. Baik, terima kasih untuk Bang Kobang sih tadi yang sudah gabungkan ada Abawi.

0: rindu setengah mati ya, sudah kita nikmati bersama. Selamat malam saja untuk Anda yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu setengah mati, oh enggak ya. Memori lewat lagu. Kita akan kembali ke laptop lagi. Ada yang sudah bergabung. Selamat malam Pak Mariono dari Tulungagung. Demi waktu, ungu ya. Salamnya untuk Ibu Wira, Pak Mulyono, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Titi dan Bu Siti ya, dan semuanya pendengar setia Pro 1 RRI Surabaya. Selamat mendengarkan begitu ya. Terima kasih buat Pak Mariono dari Tulungagung. Kemudian juga selamat malam buat Ibu Sri Suhartini. Apa kabar Ibu? Requestnya Gigi ya, Facebook ya. Salamnya buat Mas Ali, Bu Siti, Bu Wira, Bu Bibi, Bu Nur Fadila, Bu Siti Rumia, buat Mas Jody Yuandanya terima kasih. Terima kasih juga ya untuk Ibu Siti Rumia dari Tuban. Bukan ya, dari Surabaya ya. Oh, Sri Suhartini, sorry. Ibu Sri Suhartini dari Surabaya, kalau Ibu Siti Rumia dari Tuban. Belum saya baca Ibu ya. Terima kasih Ibu Sri Suhartini yang sudah bergabung malam hari ini. Kita ke line telepon nih, adakah yang mau bergabung malam hari ini? Silakan 0315345474. Saya buka kembali untuk Anda yang mau request lagu-lagu Indonesia 2000-an. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam.
1: Lagunya ini aja Mas, dari Dewi-Dewi.
0: Dewi-Dewi boleh.
1: Mengapa, oh mengapa.
0: Oke, siap.
1: Mengapa tuh Mas?
0: Bu, raruh aku Bu.
1: Kok gak diangkat aku Mas?
0: Lo ya orang wayah ayo Bu ya, nanti
1: 5 atau 10 atau 15 iki.
0: Lah ilah ilah Allah, kok ya saya takoneh atau iki piye, 5 orang tuh Bu.
1: Lali mulai 10.
0: Saya boso tolong agunya jadi keluar nih lo ya. Gimana ini Bu ini?
1: Ya. Ditung.
0: Ya.
1: Buat Bu Mus, Bu Nana. Terus apa iki ya? Terus Bu Hartini, Bunda Wira, tonggoku dhewe rek. Terus satu lagi sapa iki ya? Iki ae Mas Ali ae.
0: Oke.
1: Satu lagi Pak Idris dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Buat Mas Jo kalau pulang hati-hati ya Mas.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Istikaro dari Cemengkalang Sidoarjo sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih ya. Kalau 5 orang itu enak ya, jadi semua orang bisa kebagian. Kalau disalamin yang ini mungkin enggak disalamin yang itu ya. Yang pasti semuanya harus sabar ya. Semuanya harus menunggu giliran, nanti saya angkat teleponnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Halo Ibu Siti Rumia dari Tuban ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Aku dan dirimu dari BCL dan juga Ari Lasso. Selamanya buat Ibu Hartini, Bu Istikaro, Bu Dewi, Bu Nana, Pak Mulyono. Terima kasih Bang Jo ya. Salah kerik katanya ya. Gak apa-apa Bu, salah kerik, salah ketik ya kan. Yang pastinya semuanya sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun.

Bahasa di setiap negara mungkin berbeda-beda, tapi kalau sudah soal sepak bola, rasanya semua orang bisa ikut paham dan ikut merasakan. Itulah kenapa sepak bola sering disebut sebagai olahraga paling universal di dunia. Lewat ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, jutaan bahkan miliaran orang dari berbagai negara bisa bersorak di waktu yang sama. Ada yang nonton di stadion, di rumah, di warung kopi, sampai nobar bareng teman-teman. Menariknya lagi, sepak bola bisa menyatukan banyak perbedaan. Usia berbeda, bahasa berbeda, budaya berbeda. Tapi tetap bisa sama-sama tegang saat penalti atau sama-sama teriak ketika gol tercipta. Dan mungkin itu yang membuat Piala Dunia terasa spesial. Karena selama turnamen berlangsung, dunia seperti punya satu topik yang sama untuk dibicarakan. Orang yang biasanya tidak terlalu mengikuti sepak bola pun sering ikut larut dalam suasana Piala Dunia. Mulai hafal nama pemain, mendukung negara tertentu, sampai rela begadang demi menonton pertandingan favoritnya. Sepak bola juga termasuk olahraga yang paling mudah dimainkan. Tidak harus punya lapangan mewah atau perlengkapan mahal. Kadang cukup bola sederhana dan ruang kecil, pertandingan sudah bisa dimulai. Mungkin karena itulah sepak bola terasa dekat dengan banyak orang di seluruh dunia. Dan setiap 4 tahun sekali, Piala Dunia selalu mengingatkan bahwa sepak bola bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tentang kebersamaan yang bisa dirasakan hampir seluruh dunia.

0: Oke, mengapa mengapa sudah kita nikmati bersama dari Dewi Dewi alias Mahadewi ya. Ini saya juga agak-agak gimana ya antara Dewi Dewi dan Mahadewi. Yang pastinya ini dari Republik Cinta Manajemen punya Ahmad Dhani ya. Selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kemudian juga saya mau sapa-sapa nih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi-atensinya. Ada Ibu Nana, halo Ibu Nana, Ruang Rindu.
1: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Mas Jo, requestnya Ari Lasso and Melly Goeslaw, Apa Arti Cinta. Salam sehat buat Bu Yuni Solotiko, Ibu Istiharo, Mama Yu, Budian, terus Mbak Rika Herlin, Mas Asa, Mbak Awi, Pak Freddy, dan semuanya. Makasih ya Mas Jo.
0: Terima kasih. Ari Lasso-nya nanti gabung sama Becel ya Bu ya. Dengan apa tadi itu, Aku dan Dirimu. Request Dewa 19, Aku, Kau dan Dia ki sopo ya. Formatnya dong, formatnya tulung, formatnya dong ya. Kalau mau masuk rumah harus permisi dulu ya. Ada Ibu Nani, halo Bu Nani. Mas Jo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Request lagunya Elemen, Rahasia Hati. Oke, salamnya buat semua pendengar setia Pro 1. Buat Mas Junya, semoga sehat selalu kalau pulang hati-hati ya. Oke deh, siap Bu, terima kasih banyak ya. Sudah saya siapkan gitu. Siap kalau begitu, Rahasia Hati dari Elemen. Elemen, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Pagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Bu Dewi, ya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ayo, tadi memes ya?
0: Memes, tahun berapa Bu? Memes, 90-an itu Bu.
2: Ini tahun berapa?
0: Ini tahun 2000-an. Memes yang mana dulu? Sebentar.
2: Terlanjur Sayang.
0: Terlanjur Sayang, sebentar ya. Saya cek dulu ya Bu ya. Memes, Terlanjur Sayang. Kok nggak keluar ya lagunya? Oh, nggak bisa Bu. Ini tahun 94. 94, sorry.
2: Oh. Apa ya Bang Jo?
0: Tahu deh.
2: Meriam Belina nggak bisa?
0: Ya nggak bisa toh Bu. Kok Meriam Belina orang memes aja nggak bisa?
2: Udah, ikut aja udah.
0: Siap.
2: Punya nanti lah. Habis. Salam ya.
0: Mm-mm.
2: Buat Oma Yanti, Bu Mira, Bu Siti, Pak Idris, yang Bang Kopan. Dan semuanya sudah. Dan Bang Jo, makasih.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ibu. Ya, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Lagunya belum bisa keputar. Yang bisa-bisa aja ya, Bu, ya. Kalau Ibu bingung ya, Ibu bingung lagu tahun 2000-an itu kayak mana, nanti kita puterin deh lagunya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Hai.
0: Ruang Rindu.
4: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yeah.
4: Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam Bu Titi Damiati.
4: Mas Jo, kalau bilang lima tok itu aku ketawa.
0: Loh, terus gimana dong?
4: Saya lagunya Harry Tasman.
0: Belum bisa Bu, yang lain Bu. Yang 2000-an Bu, agak baru.
4: Oh, yang 2000-an
0: ya.
4: Epit GAD.
0: Yang judulnya
4: ya. Lagunya apa ya enaknya ya?
0: Aha.
4: Dan apa? Ada bedanya.
0: Tak ada bedanya. Ya, sebentar Bu ya.
4: Tak ada bedanya.
0: Ya.
4: Lagunya tahun untuk berapa? Umi Yanti Queen yang sedang dalam perjalanan.
0: Bu, belum bisa Bu. Sorry. Lagunya tahun 90-an. Ini yang tahun 2000-an Bu.
4: Oh, 2000-an.
0: 2000-an. Itu tahun 93, 94. Halo, maaf ya.
4: Waduh. Kalau 2000-an ya Doremi.
0: Budi Doremi ya.
4: Budi Doremi. Budi Doremi, lagunya boleh dipilih Mas Jo aja.
0: Oke.
4: Ya, lagunya untuk Umi Yati Queen yang dalam perjalanan. Hati-hati Umi, juga Oma Agustina, juga Bu Tiara, Mama Yu, Pak Idris, kurang dua ini, dua katanya, Pak Idris juga Pak Freddy, Bu Siti, Bang Kobar. Makasih Mas Ju.
0: Iya, sama-sama.
4: Hati-hati
0: Ibu.
4: Hati-hati kalau pulang ya.
0: Iya, makasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: BCL ya, dan juga Ari Lasso dengan Aku dan Dirimu sudah kita nikmati ya. Selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Juadi Yuanda, kita kembali nikmati kebersamaan hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih ada kurang lebih satu jaman lah ya, kita akan bersama-sama. Halo, selamat malam Ruang Rindu,
1: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mul.
1: Selamat malam Kak Jo.
0: Silakan.
1: Lagunya apa Kak Jo?
0: Silakan, monggo dipilih tahun 2000-an ya Pak Mul.
1: Oh, bebas ya ini ya.
0: Tahun 2000-an Pak Mul, ya. Indonesia.
1: Oh iya, 2000-an dari anu aja, Carikan Wali. Aja di balik batu.
0: Oke, salamnya buat.
1: Salamnya untuk seluruh pendengar setia yang saat ini lagi mantau. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Untuk Kak Jo, selamat bertugas dan terima kasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Mul ya, dari Bendul Merisi, Surabaya. Gitu ya Pak Mul ya. Betul ya. Oke, di belakang Pak Mul ada siapa lagi nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam. Oke, Pak Tua.
2: Ada bubuan tiga tadi. Cuman yang satu nerombol-nerombol ya, gak apa-apa. Salam balik buat Tante Jo Tuban. Kedua buat Abah Alwi di Tenggumung. Yang ketiga buat Bang Polka di Mojosari. Yang barusan tadi itu MBG ya.
0: Apa itu?
2: Mulbos Gembili. Gembili bukan Bendul Merisi.
0: Oh, Gembili, Jalan Gembili Pak. Betul, nah, iya. Kecamatannya Bendul Merisi.
2: Mulbos Gembili.
0: Ya, MBG.
2: Iya. Saya request lagunya Kepingin Manja bersama Doni Sibarani.
0: Oke.
2: Buat Bang Jo, matur nuwun.
0: Siap, terima kasih Pak Tua. Sehat selalu untuk Bapak ya, dan juga keluarga. Ada yang sudah bergabung lagi nih malam hari ini, Mbak Rika Herlin. Itu link share YouTube kalau belum apa sih Mbak? Mbak mau request lagu ini, ketik aja judulnya gitu Mbak, nggak perlu dikirim link YouTube-nya. ngadi-ngadi tanpa batas waktu ya. Ini baru ya Mbak, belum bisa diputerin. Terima kasih. Yang tahun 2000-an, 2000 awal gitu ya. Ada, oh Mbak Tanti, selamat malam Mbak Tanti, apa kabar? Request lagunya Mbak Tanti di Pumpungan ya, Harus Kaku Mati dari Ada Band. Wah, Ada Band-nya tadi udah di request. Udah keduluan tadi sama Pak Tua gitu ya. Semoga tidak kuciwa rata. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana ini?
3: Ini pendatang baru, Bang.
0: Hai, salam kenal. Dengan abang siapa ini?
3: Nasrun di Sulawesi Tengah, di Palu.
0: Bang Nasrun. Oke, apa kabar Bang Nasrun? Ya, sehat?
3: Gila, sama-sama kita Bang, baik-baik selalu.
0: Dari Palu ya, luar biasa. Tiba-tiba kok gabung ke Surabaya ini apa? Yang apa, cerita apa nih kok bisa tiba-tiba gabung ke Surabaya ini Bang Nasrun?
3: Iya, namanya kita kan, saya ini apa namanya, hobi juga menelpon
0: di radio. Oh, luar biasa. Ya, ya, terima kasih.
3: Iya, masih di Surabaya juga.
0: Gitu. Kok saya baru dengar suara Bang Nasrun ini ya. Salam kenal ya Bang ya. Salam kenal, salam kenal. Bagaimana cuaca di Palu bagaimana?
3: Cerah juga.
0: Cerah ya. Oh baik. Silakan Bang Nasrun, mau dengar lagu Indonesia ini ya?
3: Iya.
0: Apa Bang?
3: 2000-an.
0: 2000-an betul.
3: Oke, lagunya Ungu.
0: Ungu udah tadi. Demi Waktu tadi sudah keluar.
3: Iya, Demi Waktu ya.
0: Yang lain mungkin.
3: Ya, sudah.

Tahukah kamu, istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Ada Mas Arma yang sudah bergabung ya. Halo Mas Arma, selamat malam. Ya, malam hari ini ingin mendengarkan lagu dari The Rock ya. Triad ya, The Rock Ahmad Dhani gitu ya, dengan judulnya Munajat Cinta. Baik, ditunggu ya Mas Arma. Selamat berkendara, semoga selamat sampai tempat tujuan.

0: Samson ya, dengan kenangan terindah sudah kita nikmati bersama. Semoga menjadi sebuah kenangan yang terindah gitu ya buat kita semuanya yang masih setia bersama kami malam hari ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Seuman
1: Mas Uya.
0: Seuman. Apa kabar Mas Bandi?
1: Alhamdulillah sehat Mas Ju.
0: Boleh.
1: Lagunya Mas Ju.
0: Monggo.
1: Anditi. Semenjak ada dirimu.
0: Mantap, Mas, mantap. Semenjak ada dirimu.
1: Oke. Okay. Ya terasa indahnya.
0: Semenjak kau ada di sini.
1: Di sini. Ku mampu melupakannya.
0: Yeah.
1: Oh, kau pun jadi lupa nih
0: masa lalu. Masa lalu. Ya. Oke, Mas, silakan.
1: Soalnya banyak orang baru Mas ya.
0: Betul.
1: Fans baru Mas.
0: Betul.
1: Iya, salam kenal Mas ya.
0: Ya.
1: Salam buat Pak Mul, Pak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Bang Gobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Bu Wati Ramli. Itu aja Mas Ju.
0: Yep.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Mas Bandi. Sehat selalu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat aku.
0: Mas Irfan, apa kabar Irfan?
2: Alhamdulillah, kabar baik Mas Ju.
0: Cuma Mojokerto gimana? Cuaca, hujan kah?
2: Kemarin hujan Mas Jo, nggak tahu
0: terus,
2: minggu
0: ya?
2: Mas, Senin apa Senin Mas Selasa itu.
0: Oh iya. Surabaya itu weres sih pol-polan ya.
2: Pagi ya Mas Jo.
0: Iya.
2: Orang lagi dekat, banjir.
0: Betul. Ada kolam renang banyak di Surabaya. Kamu mau dengar lagu apa? Ada kolam renang di Surabaya, kolam renang waterpark terpanjang ada di Surabaya. Oke, kamu mau dengar lagu apa nih, Van?
2: Lagunya Sheila on Seven bisa, Mas Jo?
0: Boleh. Yang mana?
2: Sebuah kisah klasik.
0: Sebuah kisah klasik, boleh. Ditunggu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya, salamnya buat Mas Jo yang tadi udah gabung juga sama buat Yas. Sama sih lagi dengerin Pro 1.
0: Oke.
2: Ya, kita aja Mas Jo.
0: Yo, selamat malam, Irfan, ya. Sudah bergabung malam hari ini, semoga sehat selalu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Baru bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Hai Dre, silakan.
3: Sofi Yasmin masuk aja.
0: Kenapa Pak?
3: Sofi Yasmin.
0: Semir?
3: Sofi Yasmin.
0: Sofi Yasmin.
3: Lagunya Diam-Diam Jatuh Hati.
0: Diam-diam jatuh hati. Tahun berapa itu Pak?
3: Ya aku mau tanya sama Mas Jo.
0: Oh mau tanya Pak. Mohon maaf ya Pak, ini tahun 2000-an. Bapak requestnya tahun 70-an ini Pak.
3: Sofi Yasmin tahun lama ya.
0: Saya kurang tahu Pak. Ini di sini yang keluar tahun 70-an. Sofia Diam-Diam Jatuh Hati itu tahun 70-an.
3: Iya.
0: Ini tahun 2000-an Pak, lagu-lagu baru Pak.
3: Bumerang.
0: Sama kayaknya Pak. Bapak request Bumerang yang apa sih, Pak?
3: Kasih.
0: Kasih ya, Pak ya. Tahun ya, 94, betul. Pak, betul. Tahun 94, Pak.
3: Enggak bisa.
0: 2000-an, Pak. 2000-an. Yo, bisa yo.
3: Dewa.
0: Dewa yang mana nih? Banyak dewa yang udah keluar tadi, Pak.
3: Oh.
0: Ada dewa, ada Munajat Cinta The Rock juga. Ahmad Dhani banyak yang request tadi hari ini.
3: Nora.
0: Dilema. Sama Pak, itu tahun 90-an Bapakku.
3: Oh.
0: Iya, gimana mau salam aja ya, biar
3: kota,
0: cepet
3: kota,
0: ya.
3: Kota.
0: Oke, yang mana Pak?
3: Kota. Semua jadi satu.
0: Semua jadi satu. Kota. Semua ya. Jadi satu enggak punya, Pak.
3: Ada band.
0: Ada band sudah keluar, Pak. Salam aja kali ya, Pak. Bapak requestnya kejadulan sih, tahun 70-an. Kita main tahun 2000-an loh, Pak, dari tadi, Pak.
3: Ular Berbisa.
0: Hello.
3: Ya, betul.
0: Oke, boleh kalau itu.
3: Nah, itu aja saja, Mas Jo. Salahnya untuk semuanya saja, Mas Jo, ya. Ini baru nyumet radio, malah ini.
0: Oh, atau disumet, Pak. Kopong nanti kalau disumet.
3: Oh, bukan. menyalakan. Maksudnya
0: disumet.
3: Apa yang menyalakan?
0: Oh, baru menyalakan. Nah, ya, itu dia.
3: Ya. Yang penting bisa masuk lah.
0: Oh, iyalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio ini kok disumet itu nanti kalau wer gitu gimana ya, nekat. Oke deh, kita nikmati lagu dulu dari The Rock, Mundaja Cinta.

0: pernah dengar anggapan kalau sering minum air dingin bisa bikin perut buncit? Menurut penjelasan kesehatan dari Cleveland Clinic dan berbagai kajian gizi, hingga saat ini belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan air dingin menyebabkan lemak menumpuk di perut. Air putih, baik dingin maupun hangat, tetap tidak mengandung kalori. Perut buncit lebih dipengaruhi pola makan berlebih, kurang bergerak, dan kebiasaan hidup yang tidak seimbang. Jadi yang perlu diperhatikan bukan suhu airnya, melainkan pola hidup kita sehari-hari. Karena tubuh sehat dibentuk oleh kebiasaan, bukan sekedar dingin atau hangatnya minuman.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 22 lewat 55 menit ya. Akhirnya saya juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda malam hari ini. Terima kasih sudah bersama, terima kasih sudah menemani, dan juga terima kasih sudah mengirimkan atensi-atensinya. Saya mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata ataupun juga hal yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi esok hari di waktu dan juga program yang sama. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, dan sampai ketemu besok.

Ella merasa ponsel bergetar di saku, tapi ternyata tidak ada notifikasi apapun. Fenomena ini dikenal sebagai phantom vibration syndrome. Menurut penelitian dari University of Michigan, hal ini terjadi karena otak sudah terlalu terbiasa menerima notifikasi dari ponsel, sehingga sensasi kecil pada tubuh langsung dianggap sebagai getaran ponsel. Fenomena ini cukup umum terjadi, terutama pada orang yang sering menggunakan ponsel setiap hari. Artinya, kadang bukan ponselnya yang aktif, melainkan otak kita yang terlalu siap menerima pesan. Di era digital, bahkan rasa getar pun bisa datang dari kebiasaan.

Pendengar, tahukah Anda kalau ikan mujair yang sering kita konsumsi ternyata punya kisah unik di balik namanya? Nama mujair berasal dari nama seorang penemu ikan di Indonesia, yaitu mujair. Beliau adalah seorang nelayan asal Blitar, Jawa Timur, yang pada tahun 1930-an berhasil membudidayakan ikan tilapia dari perairan laut menjadi ikan air tawar. Karena jasanya itulah, masyarakat kemudian menyebut ikan tersebut dengan nama ikan mujair. Selain terkenal mudah dibudidayakan, ikan mujair juga kaya protein dan digemari banyak orang karena rasanya yang gurih. Tak heran kalau menu mujair goreng atau bakar menjadi favorit di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, setiap kali menikmati ikan mujair, kita juga sedang mengingat sosok sederhana yang berjasa mengenalkan ikan ini kepada masyarakat luas.

persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air di tengah tantangan zaman modern. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, setiap generasi diingatkan untuk berperan aktif dalam membangun bangsa yang adil, maju, dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila!

Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kondisi.

Tahukah kamu, kata gratis ternyata bukan berasal dari bahasa asli Indonesia. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu gratis, yang juga berakar dari bahasa Latin gratia atau gratis, yang berarti cuma-cuma atau tanpa biaya. Karena pengaruh sejarah kolonial, banyak kosakata Belanda yang akhirnya melekat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, termasuk kata gratis yang kini terasa sangat akrab digunakan di berbagai tempat, mulai dari toko hingga iklan promosi. Menariknya, dalam bahasa Indonesia sendiri sebenarnya ada padanan kata seperti cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya. Namun, kata gratis lebih populer karena singkat, mudah diingat, dan terdengar lebih menarik perhatian.

Tahukah pendengar, gurita adalah makhluk laut yang sangat unik karena memiliki 3 jantung dan 9 otak. 2 jantung memompa darah ke insang, sedangkan 1 jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya, selain otak pusat yang mengendalikan tubuh, setiap 8 lengan gurita juga memiliki otak kecil sendiri, sehingga lengan-lengan ini bisa bergerak dan bereaksi secara mandiri. Sistem saraf yang kompleks ini memungkinkan gurita melakukan berbagai trik luar biasa, seperti membuka botol, memecahkan masalah, dan menyamar dengan lingkungan sekitarnya. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun tampak sederhana, gurita memiliki kecerdasan dan koordinasi yang luar biasa di dunia hewan laut.

0: Bel, presentasi kamu tadi keren banget. Itu poin yang bikin klien kita akhirnya mau kerjasama dengan kita.
1: Terima kasih ya Mas Andi. Padahal saya pikir Mas Andi yang bakal ambil alih bagian itu seperti biasanya.
0: Tadinya saya maunya gitu. Tapi mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
1: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
0: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu gak akan bisa berkembang, kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok, presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
1: Siap, Mas Andi.
0: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya.
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.

Baik, pendengarannya masih bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 00 nanti akan ada pertandingan Piala Dunia 2026, yakni dari Portugal versus Uzbekistan dari fase grup K yang disiarkan langsung dari Stadion Houston. Kemudian pada pukul 3 dini hari nanti akan ada pertandingan yang cukup menarik, yaitu Inggris versus Ghana dari fase grup L disiarkan dari Stadion Boston. Untuk itu tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Surabaya, karena sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti siaran sentral pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ikuti pertandingan Piala Dunia 2026
2: Portugal versus Uzbekistan.
3: Informasi.
4: RRI Net Radio Visual.
5: Ya, Bung Indra Virgianara, silakan.

Selamat pagi teman Perdua, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya kembali mengudara pada edisi hari ini 24 Juni 2026. Dan dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Langsung dari Kasan Pemuda 829 Series 95,2 Prodo FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Prodo, senang sekali Prodo FM hadir menjumpai kamu di edisi hari ini. Dan serangkaian acara sudah kami siapkan untuk menemani kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan acara-acara bisa kamu ikuti dimulai pada pagi hari ini dengan Spade, yang dilanjutkan dengan Santai Siang, Sore Ceria, dan ditutup dengan Jaga Malam. Dan sesaat lagi jangan kemana-mana, kamu bisa simak lagu-lagu enak hanya di Just More Music, persembahan dari Prodo FM.

Baru saja kita ikuti siaran pertandingan Piala Dunia 2026 pada babak penyisihan grup L antara Inggris versus Ghana dengan skor imbang 0-0. Dan sebelumnya pendengar, pada dini hari tadi, lebih tepatnya pukul 00 waktu Indonesia Barat, itu juga ada pertandingan antara Portugal versus Uzbekistan begitu ya, dengan skor kemenangan telak Portugal 5-0 atas Uzbekistan. Dan tentunya kami juga tunggu Anda yang ingin memberikan pendapat komentar ataupun hal-hal lain berkaitan dengan dua pertandingan yang kita siarkan sejak pukul 00 hingga pukul 5:15 waktu Indonesia Barat pagi ini. Dan tentunya kami di Pro 1 RRI Surabaya juga akan terus mengajak Anda untuk mendengarkan siaran pertandingan Piala Dunia 2026 hingga nanti pada sesi laga final dan juga penutupan pada tanggal 20 Juli 2026. Nanti kita akan kulas lebih lanjut begitu ya berkaitan dengan pertandingan dari grup K dan juga grup L yang baru saja kita ikuti bersama. Namun sesaat lagi kita kembali pada program acara di RRI Surabaya, dan kami di Pro 1 RRI Surabaya akan menghadirkan sejumlah program untuk Anda. Temani Anda beraktivitas di kesempatan hari Rabu 24 Juni 2026.

89,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Rabu 24 Juni 2026. Dan tentunya kami sudah menyiapkan begitu banyak program acara untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi ini seperti biasa, saya Sari Julia temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program kajian Islami dalam Mutiara Pagi. Tema kita kali ini adalah sebab hancurnya hati. Kami juga turut mengundang Anda nanti dalam sesi tanya jawab untuk bisa berinteraksi bersama narasumber kita. Ada Ustadz Nur Adi Septanto, Sekretaris PW Persis Jawa Timur, yang nanti juga akan memberikan tausiah dan juga mukadimahnya. Dilanjutkan dengan Buletin Warta Pagi, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, berisikan sejumlah informasi diantaranya. BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan BPBD Kabupaten Kota melakukan berbagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana akibat anomali cuaca. Dampak musim kemarau, petani Kabupaten Kediri harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengairan tanaman, serta sejumlah informasi lainnya. Kemudian juga, pada sesi dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami juga mengajak Anda berinteraksi bersama berkaitan dengan tema ketahanan pangan di tengah ancaman El Nino. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Bapak Jumantoro, Ketua Umum APPI Nasional, dan juga Bapak Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR RI. Kemudian juga dilanjutkan dengan program Halo RRI. Bagi Anda yang punya keluhan pelayanan publik, Anda boleh sampaikan kepada kami via line telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya. Kita akan mulai perjalanan Surabaya pagi ini sesaat lagi pendengar dengan program Mutiara Pagi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kita buka jumpa kita dengan program Kajian Islami Mutiara Pagi di edisi kali ini. Sebelum kita mendengarkan tausiah dan juga mukadimah dari Ustadz Adi, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Ali Imran ayat 134.

Pengasih, Maha Penyayang. Orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Ali Imran ayat 134. Kembali mengundang Anda nanti dalam sesi tanya jawab. Anda boleh menggunakan line telepon kita 5345474 atau mengirimkan pesan singkat via WA di 081-331-4x992. Berkaitan dengan tema mutiara pagi kita di edisi hari Rabu 24 Juni 2026 adalah sebab hancurnya hati. Di ujung telepon saya sudah bersama dengan Ustadz Nur Adi Septanto, SPDI, Sekretaris PW Persis Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar.
0: Terima kasih waktunya untuk Persatu RRI Surabaya. Kabar baik dan juga sehat ya Ustadz.
1: Alhamdulillah, barakallah.
0: Ya. Baik, sebelum nanti kita buka sesi interaksi bersama para pendengar, kami beri kesempatan kepada Ustadz Adi untuk memberikan tausiah dan juga mukadimahnya. Silakan Ustadz.
1: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati itu ibarat di dalam tubuh kita itu seperti raja. Ya. Kalau hati itu baik, kontrolnya bagus dan memberi pengaruh yang signifikan kepada seluruh tubuhnya. Hal ini tentu sebuah pemahaman bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan bahwa di dalam tubuh seseorang itu ada segumpal daging. Kalau itu baik, maka baik semuanya. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha sairul jasadi wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Jadi kalau rusak hatinya maka rusak seluruh tubuhnya. Kalau itu baik, kalau itu benar, kalau itu lurus, kalau itu bersih maka bersih pula, baik pula seluruh tubuhnya. Dan itu menjadi sentral atau pusat kendali dalam diri seseorang. Karena itu kita perlu memahami apa yang menyebabkan atau diantara sebab-sebab kehancuran rusaknya hati manusia. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebut di dalam surah, salah satu surahnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Itu tersebut di dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-14, ya. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutup hati mereka, ya. Yang dimaksud menutup hati itu karena adanya dosa dan kemaksiatan. Sebagaimana dijabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza akhta khati'ah nukitat fi qalbihi nukatan sauda." Ya. Sesungguhnya seorang hamba jika ia melakukan dosa, perbuatan durhaka kepada Allah, meninggalkan perintah Allah tanpa ada uzur yang dibenarkan, malah mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Allah, ya, tanpa keadaan darurat yang membolehkan dia melakukan sesuatu yang diharamkan, maka akan terbentuklah satu bintik hitam di hatinya. Kalau itu kemudian

0: bertambah, bertambah dan terus bertambah, maka hatinya akan mati, hatinya mengeras, hatinya tertutup dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia lebih memilih memperturutkan hawa nafsunya. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menuruti hawa nafsunya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, ini adalah di antara sebab hancurnya, rusaknya hati manusia karena memperbanyak maksiat, ya, bukan memperbanyak taat, justru memperbanyak kemaksiatan, dan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian sebagai mukaddimah tausiah pada pagi hari ini. Mari kita membicarakan hal ini lebih jauh. Siapa tahu di antara pendengar ada yang ingin menyampaikan unek-uneknya pada kesempatan pagi hari ini. Dipersilahkan untuk kita mulai dialognya. Barakallahu fiikum.
1: Terima kasih kepada Ustadz Adi, kembali pagi ini kita diingatkan gitu ya, bagaimana kita menjaga hati kita, karena ada beberapa hal yang bisa membuat rusak dan hancurnya hati kita. Line telepon 534-5474 atau WA 081-33-14-992. Ini juga boleh Anda manfaatkan begitu ya pendengar, untuk bisa berinteraksi bersama dengan Ustadz Adi. Langsung saja ya Ustadz, ini ada beberapa pendengar yang juga sudah mengirimkan pesan singkatnya via WA. Kita coba baca satu persatu dan nanti boleh dibantu jawab oleh Ustadz Adi. Saya ke Bapak Rahmat. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara mengetahui bahwa hati kita ini sudah mulai rusak ataupun mengeras sebelum benar-benar berdampak pada perilaku kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, ketika kita kecewa begitu ya kepada apa yang diberikan kepada kita, apakah itu juga bisa menyebabkan hati kita hancur dan rusak? Mohon pencerahan bagi tahu. Bagaimana Ustaz?
0: Iya. Baik, yang pertama mendeteksi bagaimana hati kita mulai ada kerusakan atau gangguan gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika kita kecewa tadi terhadap seseorang atau terhadap keadaan. Saya mendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa mendeteksi adanya penyakit hati itu diantaranya digambarkan di dalam suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tentang orang yang hatinya mati ya. Kalau dia lebih banyak tertawa daripada merenungkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara sebab yang lain yang bisa merusak hati itu adalah kasratud dhahik ya. Terlalu banyak dia tertawa. Padahal umur hidupnya setiap detik itu berkurang. Seharusnya dia semakin mawas diri, semakin memperbaiki kualitas hidup, memperbaiki amalnya, memperbaiki ibadahnya. Tapi justru ada orang-orang yang justru semakin ya jauh dari petunjuk Allah karena banyak tertawa. Nah, deteksi lain pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita mulai ada yang disebut dengan riya ya. Kalau beramal itu ingin terlihat oleh manusia, kalau berbuat baik ingin mendapatkan pujian atau sanjungan, itu juga merupakan deteksi dini hati-hati terhadap berbangga terhadap amal kita ya, yang nantinya ujungnya itu bisa menjadi takabur, menjadi sombong, menjadi orang yang ijabul mar'i binafsihi, orang yang berbangga dengan amal-amal kebaikannya. Nah, ini juga berbahaya. Karena orang yang berbangga dengan amal-amal dirinya, ini cenderung nanti akan menimbulkan ketidakikhlasan, kemudian sombong, merendahkan orang lain. Akan semakin jauh perilakunya itu. Ya. Kemudian rasa kecewa kita terhadap keadaan, terhadap manusia yang lain, itu apakah bisa merusak hati kita? Betul. Ya. Rasa kecewa itu bisa jadi adalah puncak dari ketidakmampuan kita mengimani ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ketetapan Allah itu senantiasa mendatangkan kebaikan. Yang dirasakan kita adalah kesusahan misalkan, maka ketika kita menghadapinya dengan kesabaran, Allah menjamin fakana khairan lahu. Yang mendapat musibah dihadapi dengan kesabaran, tidak kecewa yang berlebihan. Kecewa itu manusiawi, tapi kalau kecewa berlebihan dan menyalahkan keadaan, menyalahkan ini dan itu, wah kalau tidak begini mestinya jadi begini, kalau saya tadi tidak melakukan ini, kalau kamu tidak, kalau-kalau itu tahu amalnya syaitan, akan membuka peluang setan untuk merusak hati kita. Ya, maka bersabarlah dengan keadaan yang kita tidak nyaman, tidak menyenangkan, bahkan menimbulkan kekecewaan. Maka bersabarlah. Bersabar itu saya menggambarkan sebagai sebuah tindakan menahan reaksi negatif, kemudian untuk bisa berpikir jernih dan mengambil keputusan yang tepat. Nah, itulah di antara makna kesabaran. Kemudian kalau kita mengalami yang namanya kesenangan, kebahagiaan, ya, pencapaian yang baik, ya, mungkin kalau sebagai pedagang penjualan tinggi dan seterusnya, maka bersyukurlah. Dengan bersyukur itu fakana khairan lahu, itu juga akan mendatangkan kebaikan bagi dia. Nah, jadi artinya rasa kecewa itu karena kita tidak sanggup mengelola situasi sehingga kita larut dalam kekecewaan dan semakin jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian.
1: Ya, baik. Artinya kita bisa mengindikasi begitu ya, apakah hati kita tetap baik atau justru itu tadi sudah hancur karena beberapa hal, entah itu rasa kecewa, kesombongan dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada yang menarik gitu dari pendengar selanjutnya, Ibu Ida begitu. Ustadz tadi juga nyambung dari apa yang disampaikan begitu ya. Ini Ibu Ida mengatakan bahwa saya sering merasa sulit menerima kenyataan Ustadz ketika harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan, dan apakah hal tersebut bisa menjadi tanda hati yang tidak sehat dan bagaimana cara saya untuk mengatasinya? Terima kasih. Nah, bagaimana ini Ustadz?
0: Ya, kita perlu menyimak sejarah para sahabat terdahulu atau orang-orang atau ulama-ulama terdahulu ya, supaya kita juga merasakan atau memahami yang mendapatkan ujian itu bukan hanya kita hari ini yang hidup di zaman apa namanya serba cepat ini ya. Orang-orang terdahulu pun juga menghadapi yang namanya ujian yang berat ya, bahkan Allah menyebut ya dalam salah satu ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin ya mengetahui siapa yang jujur atau yang benar keimanannya ya. Dalam ayatnya begini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum massatumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ya. Jadi apakah kamu mengira akan berkata atau mengatakan saya beriman lalu kamu tidak diuji ya, sebagaimana ujian telah datang kepada umat-umat terdahulu, orang-orang terdahulu. Ya. Karena itu pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika situasi yang kita hadapi adalah ujian ya, itu bagian dari cara Allah menyeleksi ya seberapa pembuktian keimanan seseorang. Dan Allah mengingatkan kita bahwa sesungguhnya situasi-situasi yang kita hadapi itu tentu Allah sedang memampukan kita berada di keadaan itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang terakhir ayat ke-286. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani satu jiwa di luar batas kesanggupannya. Nah, rumusan ini di dalam ayat Al-Qur'an Allah sudah tegaskan sehingga kita perlu banyak merenungkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita menjadi lebih tenang, hati kita bersih menerima keadaan itu, dan kita tidak akan kecewa berlebihan walaupun ekspektasinya belum tercapai.
1: Ya. Baik. Saya juga undang ya pendengar ya, untuk bisa berinteraksi bersama kami. Line telepon 5345474 itu juga bisa Anda gunakan. Dan line WA ini hanya bisa digunakan untuk mengirimkan pesan singkat saja atau pesan teks begitu ya, untuk bisa kita bacakan dan kita sampaikan kepada Ustadz Adi. Geser lagi Ustadz, ini ada Ibu Hartini yang juga sudah bergabung. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Apakah panjang angan-angan, kemudian menunda tobat dan lalai mengingat Allah itu bisa merusak hati? Nah, kemudian bagaimana cara memperbaikinya? Apakah segera bertobat dan banyak istighfar? Kemudian pertanyaan kedua, apakah menuruti hawa nafsu yang berlebihan juga bisa merusak hati? Mohon pencerahan. Terima kasih. Bagaimana ini Ustadz?
0: Iya. Pendengar yang dirahmati Allah, di antara sebab rusaknya hati termasuk tadi yang disebutkan Ibu Hartini dalam pertanyaannya dulu, tulul amal ya, panjang angan-angan. Ya, kalau bahasa sekarang ya no action, talk only gitu ya. Ngomong aja, wacana saja tapi tidak pernah terrealisasi ya, omon-omon saja begitu. Nah, ini juga termasuk ya, karena orang yang hanya membuat satu wacana, kemudian hanya mencita-citakan sesuatu yang baik sekalipun, tapi tidak pernah melakukan tahapan untuk melakukan ya proses mencapai tujuan itu, ya, ya seperti iman itu bukan angan-angan, ya. Laisal iman bitamanni wala bitahalli. Iman itu bukan dengan angan-angan, bukan dengan hiasan apa lipstik ya, apa namanya ya abang-abang lambe kalau orang Jawa bilang. Tidak seperti itu. Walakin akan tetapi realisasi keimanan itu adalah diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan diwujudkan dalam amal-amal perbuatan. Artinya perbuatan dalam konteks ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang ya, sekedar mengatakan aku beriman gitu ya, itu tidak lantas kemudian bisa di apa namanya dikatakan dia beriman dengan sebenarnya. Padahal Allah juga mengingatkan am hasibtum an tadkhulul jannata ya walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Ya. Apa kamu mengira akan begitu saja masuk surga padahal Allah belum tahu siapa yang bersungguh-sungguh dalam keimanannya, kesungguhan dalam ibadahnya, kesungguhan dalam menghadapi apa namanya atau melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wa ya'lamu as-sabirin, dan mengetahui siapa yang benar-benar bersabar menghadapi ujian, bersabar dalam menghadapi perintah, bersabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kemudian ditanyakan lagi apakah hawa nafsu ini yang diperturutkan ini juga menjadi salah satu rusak ya hati kita, betul. Ya, di antara orang memperturutkan hawa nafsu itu digambarkan di dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hasyr ya, yang menggambarkan bagaimana orang-orang Madinah dari kalangan sahabat Ansor itu hatinya bebas, hatinya bersih ya, tidak ada keinginan-keinginan yang mereka apa namanya, tunjukkan terhadap sahabat-sahabat muhajirin yang banyak menerima bantuan, ya. Allah menyebut wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Orang yang hatinya terbebas dari kebakhilan, ya, tidak memperturutkan hawa nafsu, melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan, dia iri, dia dengki, dia ingin merampas kebahagiaan yang dirasakan orang lain. Ya, orang yang terbebas dari sikap seperti itu, faulaika humul muflihun, dialah orang yang beruntung. Demikian untuk Ibu Hartini, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam ketaatan, insyaallah.
1: Baik, kita geser ke penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi, Mbak Sari,
1: ya. Dan Ibu Putri, silakan. Iya.
2: Iya. Sapa dulu ya untuk Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan masalah angan-angan dalam ibadah. Ada pertanyaan saya, Pak Ustadz, sama Pak Ustadz. Anugerah amanah, modal kehidupan yang sehat berharga, nikmat waktu dalam beribadah. Islam seorang muslim dalam Islam dan Al-Quran. Bagaimana Pak Ustadz dalam generasi sekarang atau gengsi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Utri. Nah, bagaimana juga penerapan hal ini kepada generasi muda kita begitu ya? Karena tentu anak-anak muda di saat ini tidak mudah karena tantangannya pasti berbeda begitu. Nah, ini bagaimana seperti ditanyakan Bu Utri?
0: Iya. Di antara yang bisa kita kerjakan itu adalah kita bisa menemukan circle anak-anak kita, komunitas mereka dalam bidang apapun, kita bisa masuk melalui pintu kegiatan yang mereka nyaman di situ. Ya. Nilainya bukan pada apa namanya, kita kemudian membiayai kegiatan itu dan seterusnya, tidak. Tapi kita hadir. Ya. Hadir itu secara fisik juga oke, secara support sistem pada mereka. Artinya misalkan begini, dalam suatu komunitas yang lagi hot ini kan sepak bola. Mm-mm. Indonesia juga sedang panas-panasnya futsal misalkan. Di Gen Z juga banyak komunitas-komunitas yang berbasis olahraga dan seterusnya. Nah, itu pintu masuk kita bisa melalui kegiatan-kegiatan positif seperti itu, ya, tanpa mengurangi perform mereka berolahraga, berkegiatan, apakah itu di bidang seni, ya, kerajinan, skill, usaha, bisnis, maupun olahraga, ya, apapun jenisnya, kita masuk melalui apa yang mereka suka. Ya. Nilainya di mana? Kedisiplinan. Bagaimana kita menanamkan kedisiplinan itu? Sholat. Ya. Sholat ini harus menjadi parameter, ya, kualitas kegiatan mereka berikutnya. Karena sesungguhnya yang menentukan diantara ya amal-amal manusia itu karena kualitas sholatnya. Ingat Rasulullah SAW menyebut di dalam satu hadisnya, yang pertama kali akan dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholatnya. Awal ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamati as-shalah. Ya. Jadi kompleksitas permasalahan kehidupan ini itu sesungguhnya kalau berbasis ya ketakwaan kepada Allah dalam hal menjalankan ibadah sholat dengan tertib, rukun syaratnya disempurnakan, maka Allah akan menghadirkan kemudahan-kemudahan di dalam merespon tantangan kehidupan itu. Ya, jadi menurut saya yang utama harus dijawab oleh para orang tua, bagaimana memasukkan formula sholat itu dalam setiap kegiatan mereka. Nah, itu yang penting gitu. Ya, kita tentu bisa menekankan ya sebelum kegiatan itu perhatikan wudunya, sholatnya. Ya kalau mau main futsal diingatkan nanti sholat jam berapa kira-kira. Nah, teknik-teknik seperti ini mengingatkan mereka, mempertanyakan sudah sholat atau belum, tadi sholatnya di mana. gimana lingkungan di sana, teman-teman pada sholat enggak, coba, dan seterusnya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah, kalau didasari karena kita ingin memperbaiki kualitas ya anak-anak kita, insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan. Karena sejatinya kita sedang mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak-anak kita untuk bisa menjaga kualitas sholat mereka. Demikian insya Allah.
1: Baik, geser lagi ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Boleh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
1: Semangat pagi, Pak Tua, silahkan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh.
3: Bergeser sedikit dari tema, mungkin karena saya tidak tahu asal-usulnya, barusan masuk. Pasang surut tentang keyakinan dalam hidup. Itu satu hal yang saya ingin tanyakan adalah rezeki itu tidak mungkin tertukar karena sudah tertakar. Dan sebagai balansnya adalah takdir itu bisa dirubah. Bagaimana cara kita mengoptimalkan keyakinan ini supaya tidak menurun? Matur suwun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga mungkin bisa dikaitkan gitu ya, bagaimana kita menjaga hati dan termasuk tadi keyakinan seperti yang ditanyakan oleh Pak Tua. Bagaimana Ustaz?
0: Saya kurang apa namanya utuh mungkin ya dalam memahami pertanyaan beliau. Namun saya coba insya Allah akan memberikan tanggapan terhadap apa yang beliau sampaikan, ya, bahwa pasang surut ya keimanan kita itu juga dipengaruhi oleh kadar kualitas ketaatan kita, ya. Al-imanu yazidu wa yanqusu, keimanan itu pasang dan surut, ya. Yazidu bitta'ah, meningkat kualitas keimanannya dengan ketaatan, wayang kusu dan menurun ya keimanan itu dengan kemaksiatan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, situasi manusia itu memang berubah-ubah ya. Sebagaimana di awal tadi saya juga sudah sampaikan bahwa keadaan yang kita rasakan itu tidak selamanya sesuai dengan ekspektasi kita. Kemudian kadang juga melebihi dari apa yang kita harapkan ya. Nah, ketika menghadapi takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya la yaruddul qada illa du'a, ya. Tidak akan dapat mengubah satu ketetapan Allah kecuali adalah doa. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, doa ini silahul mukmin, senjata bagi orang beriman. Karena itu, kalau kita ingin memproteksi diri kita sesungguhnya melalui doa itu, ya. Dan di antara jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang mau dengan tulus, dengan ikhlas, dengan bersih hatinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tiga persoalan yang akan terjawab. Pertama, Allah akan penuhi, Allah akan cukupkan baginya di dunia, ya, kebutuhan-kebutuhannya. Allah akan cukupkan amal-amalnya, Allah akan sempurnakan ketaatannya, ya, sehingga Allah akan memberikan ya kecukupan dalam kehidupan dia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda, menghimpun dan menjadikan perbendaharaan akhirat, ya. Ini orang sudah berdoa, terus ya Allah berikanlah rezeki yang banyak, yang baik, yang halal, yang berkah dan seterusnya. Tapi rezekinya segitu-segitu aja, ya udah kerja keras, banting tulang, ya jangan sampai banting HP tapi ya. Kemudian dapatnya segitu-segitu aja, ya. Padahal udah doa pertengahan malam, sepertiga malam, puasa sunnah, ibadah sunnah, dan seterusnya. Nggak kurang-kurang dia melakukan ketaatan, tapi kok ya rezekinya ngunang-ngunuai. Ya. Yang demikian itu, pendengar dirahmati Allah, boleh jadi Allah menjadikannya sebagai perbendaharaan akhirat nanti akan dihimpun, dikumpulkan dan dibalas dengan sempurna di hari kiamat, ya. Atau yang ketiga, ini adalah ekspektasi seorang mukmin yang tidak bisa dimiliki kecuali hanya orang yang beriman. Yang ketiga yaitu ayyasrif anhu minas-su'a mithlah, ya. Allah hendak menghindarkan dia, Allah menjauhkan dia, Allah menyelamatkan dia dari bahaya yang sebanding dengan apa yang dia minta. Jadi konsepnya sebenarnya doa-doa kita, permohonan kita senantiasa mendapatkan jawaban dari Allah. Boleh jadi di dunia dibalas dengan sempurna atau diakhirkan, ya, disempurnakan balasan kita di akhirat nanti, atau mungkin kita dijauhkan, dihindarkan dari keadaan yang membahayakan, dari bahaya yang mengancam, dari musibah yang berat, dari keadaan yang akan bisa merusak kehidupan kita. Kita dijauhkan dari situasi-situasi yang menyulitkan. Demikian, Mbak. Insyaallah.
1: Baik, artinya keimanan dan ketakwaan itu juga bisa membantu kita untuk itu tadi, ya Ustadz, menghindarkan hati dari rasa kecewa begitu, ya. Karena itu tadi, kok usahanya sudah getol tapi hasilnya masih segini, sudah berupaya kok tapi tetap aja belum membuahkan hasil dan sebagainya. Itu cara kita juga begitu, ya, untuk bisa menjaga hati kita dari kerusakan begitu, ya Ustadz, ya.
0: Betul sekali, dan itu adalah sudah masuk kepada apa yang bisa kita kerjakan untuk bisa menjaga hati kita, ya, menjadi asuransi buat kita lah, yeah, gitu ya. Yeah. Kalau asuransi kesehatan ada provider yang menyediakan, dan itu tidak menjamin seutuhnya, ya. Tapi asuransi dengan doa kita, dengan amal-amal taat kita, itu akan memberikan jaminan seutuhnya dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Wallahualam.
1: Baik, satu pertanyaan terakhir ini dari Mbak Nanda, menyambung dari apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi begitu, ya, berkaitan dengan, ya, kondisi generasi muda kita saat ini dengan zaman yang boleh dibilang tidak baik-baik saja, rasa cemas, kecewa, kehilangan semangat hidup itu banyak mendera generasi muda kita. Nah, bagaimana agar hati kita tetap tenang dan juga tidak rapuh menghadapi tekanan zaman? Wah, ini juga menarik Ustadz, agaknya tidak saja anak-anak muda, ya, kita pun juga melihat berita di sana sini udah mulai khawatir, panik, cemas dan lain sebagainya. Ini harus seperti apa Ustadz? Bagaimana?
0: Ya, tentu bagi orang beriman, ya, kunci utamanya adalah memiliki kepasrahan dan prasangka yang baik kepada Allah. Tidak boleh tidak, ya. Seorang mukmin itu punya prasangka yang baik kepada Allah, ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yasinu dhanna billah. Jangan sekali-kali kamu mati meninggalkan dunia kecuali, ya, kamu senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Ya. Ya, dan ini kan bersifat apa namanya? Keyakinan abstrak, ya. Sulit untuk dilihat. Nah, untuk menunjukkan, ya, gambaran bagaimana yang dimaksud dengan kepasrahan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain kita merenungkan ayat-ayat Allah yang menceritakan bagaimana dahsyatnya, ya, ujian yang Allah datangkan kepada para nabi. Misalkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika menghadapi vonis dibakar oleh raja yang zalim itu, apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, atau dalam ayatnya disebut hasbiyallah, cukuplah Allah menjadi penolongku, Allah menjadi pelindung yang terbaik, ya. Sehingga apa, Allah kemudian memerintahkan kepada api untuk sifat panasnya, sifat yang membakar itu diubah menjadi sifat dingin dan menyelamatkan. Allah berfirman kepada api, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuni yanar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Ya. Nah, artinya pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keteladanan para nabi itu dibutuhkan, ya. harus divisualisasi hari ini. Artinya anak-anak harus mendengar, membaca, merasakan ya kisah itu bahwa itu benar-benar terjadi. Atau pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah-kisah para sahabat yang mempertahankan keimanannya meskipun ya harus merelakan nyawanya. Ini kalau enggak orang beriman, kalau bukan orang yang kuat keimanannya, ya mustahil itu akan terjadi.
1: Betul.
0: Ya, maka perkuat akidahnya, keyakinannya, kepasrahannya kepada Allah. Nah, dalam bentuk amal, ya sholat itu tadi kembali kepada rumusan sholat. Ya, orang yang semakin membutuhkan hubungan yang kuat dengan Allah melalui ibadah sholatnya, dia akan merasakan nikmatnya keimanan, nikmatnya beramal soleh. Nah, jadi demikian pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terkait dengan bagaimana kita mengupayakan generasi kita ini dan anak-anak kita, bahkan mungkin cucu-cucu kita ini yang akan meneruskan kehidupan itu tidak lemah iman, tidak gampang apa jenenge lembek ya, harus kuat keimanan. Ya. Demikian insya Allah. Ya.
1: Baik, semua pertanyaan sudah kita sampaikan dan sudah dijawab oleh Ustadz Adi. Sebagai penutup begitu ya Ustadz, apa pesan yang bisa disampaikan agar senantiasa kita ini memiliki hati yang sehat, lapang, dan juga dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Silahkan Ustadz.
0: Ya, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita perbanyak ya bertaubat kepada Allah. Mengucapkan kalimatul istighfar itu tidak hanya ketika kita berbuat salah atau berbuat dosa ya. Memang ketika kita melakukan kesalahan, kita segera beristighfar, ya. Tapi sekalipun dalam konteks menjalankan ketaatan, kita nih sholat nih, setelah sholat fardu, itu yang disunahkan pertama kali dibaca adalah istighfar, membaca apa namanya kalimat istighfar. Padahal itu setelah menunaikan ketaatan, tapi kita masih juga diperintah untuk membaca istighfar. Jadi perbanyak istighfar, ya. Memohon ampunan kepada Allah. Karena kita kadang-kadang ya keliru, tapi tidak merasa bahwa itu adalah kesalahan. Ya. Jadi itu kunci yang sangat-sangat dibutuhkan untuk membersihkan hati kita adalah dengan kalimatul istighfar. Ya. Tilawatul Quran, baca Quran itu penting supaya kita punya interaksi yang kontinu dengan Quran. Tidak hanya sekedar membaca, tapi juga berupaya memahaminya. Memahami itu bisa mengikuti pengajian, di musola, di langgar, apalagi sekarang banyak di media sosial ya, kultum-kultum singkat, ya, motivasi pendek, itu aja diikuti untuk punya kontribusi kepada diri kita. Sehingga ayat-ayat itu menjadi guidance, menjadi panduan, menjadi pemandu, ya, pemandu dalam langkah kita dalam kehidupan di dunia. Saya kira itu insya Allah kita akan dipertemukan senantiasa dalam kebaikan dan umur yang selalu dalam keberkahan. Barakallahu li wa lakum. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kekurangannya.
1: Baik.
0: Demikian.
1: Terima kasih kepada Ustadz Nur Adi Septanto, Sekretaris PP Persis Jawa Timur untuk tausiah dan juga mukadimahnya. Sekaligus ini menjadi bekal kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tentu tidak mudah, ada begitu banyak hal yang terjadi, tapi kita berharap begitu ya, kita bisa terus menjaga hati kita tetap baik begitu ya, dan tentunya mencegah hancurnya hati kita begitu dari hal-hal yang mungkin membawa kita jauh dari Allah dan juga berbuat kemaksiatan. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Insya Allah kita akan bertemu dan kesempatan ya, tentunya dengan menambah ilmu agama dan pembahasan-pembahasan yang lain. Selamat pagi, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Anda ikuti Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Motivasi hari ini.
3: Setiap orang memiliki jatahnya masing-masing untuk gagal. Maka habiskanlah jatah kegagalanmu ketika kamu masih muda.

0: Sari Berita, BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan BPBD Kabupaten Kota melakukan berbagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana akibat anomali cuaca. Dampak musim kemarau, petani Kabupaten Kediri harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengairan tanaman. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 24 Juni 2026. Bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan BPBD Kabupaten Kota melakukan berbagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana akibat anomali cuaca, mulai dari mewaspadai dampak kekeringan hingga siaga banjir saat terjadi hujan ekstrim. Ani Asana melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur melakukan antisipasi dalam menghadapi anomali cuaca. Berkolaborasi dengan BPBD Kabupaten Kota tetap mewaspadai dampak kekeringan tetapi juga gerak cepat saat terjadi hujan yang menyebabkan banjir. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, terkait dengan fenomena perubahan cuaca yang tiba-tiba ini telah diperingatkan BMKG, di mana terjadi anomali cuaca yang seharusnya telah memasuki musim kemarau, justru terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Beberapa hari terakhir ini, dua daerah di Jatim mengalami anomali cuaca, yakni Surabaya dan Sidoarjo yang diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Untuk itu, BPBD Jatim bersama dengan BPBD Kabupaten Kota mengoptimalkan percepatan pengurangan genangan.
3: Kami BPBD bersama teman-teman BPBD Kabupaten Kota juga terkhusus untuk wilayah Surabaya dan Sidoarjo sudah berupaya maksimal apabila terjadi genangan air segera menindaklanjuti dengan penyedotan dan juga berkolaborasi dengan PU. Saat ini musim kemarau ada beberapa sungai yang sudah sedang dilakukan normalisasi.
2: Berbeda dengan wilayah Surabaya dan Sidoarjo, sejumlah wilayah di Jatim mengalami kekeringan seperti Bangkalan, Pasuruan, Lumajang, serta Banyuwangi dan Bondowoso. Sehingga BPBD Jatim dan BPBD setempat melakukan mitigasi antisipasi dampak kekeringan. Gatot meminta kepada masyarakat untuk mengikuti informasi yang dikeluarkan oleh BMKG agar bisa mengantisipasi potensi ancaman bencana yang mungkin bisa terjadi di luar kekeringan seperti banjir. Ani Hasana melaporkan.
0: Dampak musim kemarau, petani Kabupaten Kediri harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengairan tanaman. Berikut laporan Heri Susanto.
4: Musim kemarau yang terjadi saat ini berdampak pada meningkatnya biaya operasional petani, khususnya untuk kebutuhan pengairan tanaman. Sejumlah petani mengaku harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa pompa air untuk pengairan lahan pertanian agar tanaman tetap dapat tumbuh optimal. Ketua Kelompok Tani Margo Mulyo, Desa Darungan, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Khoirul Huda, menyampaikan kemarau juga mengakibatkan menurunnya debit air sungai. Seminggu sekali petani harus melakukan pengairan menggunakan pompa air, terutama untuk tanaman jagung.
5: Terkait dengan kemarau ini, lahan-lahan banyak yang membutuhkan pengairan. Ya, minimal petani mengeluarkan biaya untuk tambah dieselnya itu, pengairan. Sewa ada yang per jam. Ada yang luasan, per jam kemarin 20, kalau yang perluasan 120 sampai 150 per luasan sawah.
4: Ia mengungkapkan saat musim kemarau juga terdapat serangan hama tikus, sehingga sebagai langkah antisipasi petani melakukan penyemprotan anti hama pada tanaman jagung setiap 10 hari sekali. Sementara Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian, BPP Pare, di Sepertabun Kabupaten Kediri, Sri Hadiawati mengatakan pada musim kemarau sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian, sehingga pihaknya mengimbau agar petani menanam tanaman yang tidak banyak membutuhkan air, seperti jagung.
6: Petani paling tidak menanam komoditas tanaman yang tidak banyak membutuhkan air. Contohnya ada jagung, kemudian kalau tebus tanaman tahunan ya. Kalau sekarang ini kan sudah mulai memasuki ya, tapi puncak-puncaknya ini perkiraan itu di Juli akhir Agustus kayak itu menjadi puncak kemarau.
4: Sri Hadiawati menambahkan terkait kemunculan hama tikus dan penyakit pada tanaman saat musim kemarau, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan petugas PUPT atau pengendali organisme pengganggu tumbuhan, sehingga dampak yang ditimbulkan hama penyakit pada tanaman dapat diminimalisir dan petani tidak sampai mengalami kerugian maupun gagal panen, serta produktivitas pertanian tetap terjaga. Heri Susanto melaporkan.
0: Sementara itu, DPRD Surabaya menyoroti minimnya normalisasi saluran sebagai salah satu penyebab banjir di Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
7: Banjir yang kembali melanda kota Surabaya setelah hujan deras mendapatkan sorotan dari DPRD kota Surabaya. Salah satu penyebab utama genangan yang terjadi, terutama di kawasan Surabaya Timur, adalah minimnya normalisasi saluran drainase dan sungai selama bertahun-tahun. Ketua Komisi C DPRD kota Surabaya, Eri Irawan, mengungkapkan bahwa banyak saluran air di kota Pahlawan yang sudah lebih dari satu dekade tidak mendapatkan normalisasi. Kondisi tersebut menyebabkan kapasitas saluran terus menurun akibat sedimentasi dan juga penumpukan sampah. Menurutnya, fenomena pasang air laut yang bertepatan dengan hujan deras memang turut mempengaruhi kondisi banjir. Namun faktor tersebut bukan menjadi penyebab utama karena dampaknya seharusnya bisa ditekan apabila sistem pengendalian banjir berfungsi optimal.
8: Ini barengan soal pasang air laut ya. Tapi memang itu bukan menjadi alasan, seharusnya dengan dorongan infrastruktur dan kemudian normalisasi yang intens ini bisa mengurangi dampak banjir, bisa lebih minim lah. Kita menyoroti sebenarnya ada dua. Yang pertama soal pentingnya normalisasi saluran dan sungai-sungai di Surabaya yang kita tahu sebagian besar ini sudah sangat lama tidak dilakukan normalisasi. Saya sudah sejak lama sebenarnya mengatakan, jadi seberapa kuat kita ini melakukan pembangunan tidak akan cukup dengan dampak perubahan iklim yang ada sekarang ini. Situasi krisis iklim yang sudah di depan mata. Jadi seberapa kuat pun kita membangun drainase itu tidak akan bisa mengikuti dampak perubahan iklim yang kita rasakan. Maka penting untuk menyeimbangkan antara pembangunan infrastruktur abu-abu dengan infrastruktur hijau. Jadi yang selama ini mainstreamnya Pemkot ini kan masih infrastruktur abu-abu. Bangun, ditutup, mari ngono, tidak dilakukan normalisasi. Apa itu infrastruktur hijau? Infrastruktur hijau itu kan kita harus memperbanyak resapan-resapan air, tampungan air. Maka di Raperda Pengendalian Banjir ini kita wajibkan setiap proyek, setiap bahkan permukiman itu punya tampungan air.
7: Karena itu ia meminta Pemkot Surabaya tidak hanya mengandalkan pembangunan saluran atau drainase baru, melainkan juga memastikan program normalisasi dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. DPRD juga mendorong pemanfaatan dana kelurahan untuk mendukung normalisasi saluran lingkungan, termasuk pengadaan alat sedot lumpur dan biaya operasionalnya. Menurutnya, tanpa perawatan rutin dan perbaikan jaringan saluran, persoalan banjir akan terus berulang setiap musim penghujan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Institut Teknologi PLN, ITPLN mengingatkan pentingnya antisipasi dampak fenomena El Nino terhadap sektor ketenagalistrikan yang dapat mempengaruhi rantai pasok energi hingga ke pembangkit listrik. Berikut laporan Oni Arianto.
9: Institut Teknologi PLN ITPLN mengingatkan pentingnya antisipasi dampak fenomena El Nino terhadap sektor ketenagalistrikan. Meski tidak berdampak langsung pada batu bara, namun gangguan cuaca dapat mempengaruhi rantai pasok energi hingga ke pembangkit listrik. Wakil Rektor 4 ITPLN Aksin Sidki Selasa siang mengatakan pengelolaan sistem kelistrikan memerlukan perhatian terhadap berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satunya adalah distribusi batubara dari lokasi tambang menuju pembangkit. Menurut Ahsin Sidki, keandalan pasokan listrik sangat bergantung pada kemampuan seluruh pihak dalam menjaga kelancaran operasional sistem. Karena itu, setiap potensi gangguan harus segera ditangani agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
10: Kalau El Nino itu nanti kan mungkin arus laut dan lain sebagainya, tentu batu bara itu kan dari mana ya, harus dibawa dari tambang ke pembangkit-pembangkit. Ini juga mari kita sama-sama membantu untuk amannya. Dan percayalah ya, PLN itu juga mau Lebaran, mau Natal tidak pernah libur. Hari ini mungkin karyawan-karyawan juga tidak pernah menyerah untuk membangkitkan karena itu sudah menjadi mandatori dan pekerja yang sudah menjadi passion mereka.
9: Ahsin Sidki menyebut dedikasi tersebut telah menjadi bagian dari tanggung jawab dan budaya kerja para insan kelistrikan. Mereka terus berupaya menjaga keandalan sistem demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, Ahsin juga mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga ketahanan energi, salah satunya dengan menggunakan listrik secara bijak dan sesuai kebutuhan. Oni Arianto melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, hasil musyawarah nasional Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama NU 2026 di Pondok Pesantren Al-Fala Ploso Mojo Kediri memberikan perhatian serius dan rekomendasi terhadap peningkatan program makan bergizi gratis. Informasinya disampaikan Ayu Citra.
11: Hasil musyawarah nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama NU 2026 di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo di Kampung Diri tidak hanya membahas isu-isu fikih kontemporer, akan tapi juga sekaligus memberikan perhatian serius dan rekomendasinya terhadap peningkatan program makan bergizi gratis MBG. Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Sekretaring Komite SC Munas Kombes NU Muhammad Nuh yang mengatakan bahwa secara umum para ulama mengapresiasi pemerintah yang telah menginisiasi program makan bergizi gratis MBG. Apalagi sampai sekarang, program MBG telah memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Namun ada beberapa hal yang dapat dicatat, yakni diantaranya perbaikan penyaluran dan juga pengelolaan MBG.
12: Komisi rekomendasi memberikan tanda petik, ya catatan, untuk dilakukan review sehingga akan didapatkan satu tata kelola yang lebih bagus lagi. Karena ini menyangkut kebutuhan orang banyak dan anggaran yang tidak kecil. Sehingga ketepatan sasaran menjadi penting, ketepatan tata kelola menjadi penting, tetapi tanpa mengabaikan tujuan utamanya.
11: Di tempat yang sama, Rois Syuriah PBNU Kalimantan Timur Muhammad Ali Khalil yang positif atas kelancaran pelaksanaan Munas Konbes NU di Kediri, Jawa Timur. Bahkan yang menilai kesalahpahaman terkait Ketok Palu, diputuskannya tempat muktamar di Liriboyok di Otak Diri ini merupakan dinamika organisasi yang biasa terjadi. Secara umum, PBNU Kalimantan Timur juga mendukung apa yang disampaikan di Munas Konbes NU tersebut.
13: Kesalahpahaman aja bahwa tentang tempat muktamar yang kemudian segera diketok palu bahwa itu di Lirboyo. Masih belum.
11: Belum.
13: Karena ini nanti masih akan dianukan di internal PBNU, mana nanti yang diputuskan karena ini forumnya PBNU.
11: Kedepan, pihaknya juga mengajak semua nahdiyin di Indonesia untuk membaca doa dan menggelar salat istikharah agar muktamar mendatang berjalan dengan sukses dan ketua terpilih adalah tokoh yang benar-benar menjadi pilihan umat. Ayu Citra melaporkan.
0: Momentum gebiar PAUD, Bupati Lamongan meluncurkan kurikulum Lentera Learning Environment berbasis tradisi dan akar budaya Lamongan, yakni membangun pendidikan dan sumber daya manusia sejak dini. Farin Regi melaporkan.
14: Bupati Lamongan Yordana Raffendi resmi meluncurkan kurikulum Lentera atau Learning Environment berbasis tradisi dan akar budaya Lamongan dalam rangkaian gebiar PAUD yang digelar di alun-alun Lamongan. Kurikulum tersebut menjadi inovasi pendidikan anak usia dini yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal Lamongan ke dalam proses pembelajaran. Pak Yesa Panakarapnya menyampaikan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dimulai sejak usia dini. Menurutnya investasi pendidikan paling penting adalah yang diberikan kepada anak-anak sejak lahir hingga memasuki jenjang pendidikan formal.
15: Pemerintah Kabupaten Lamongan memandang bahwa investasi sumber daya manusia ini adalah dimulai dari anak-anak usia dini bahkan sejak lahir. Untuk itu ini terus kita gebiarkan dan alhamdulillah ikhtiar-ikhtiar kita sebagaimana tadi yang kita sampaikan membuahkan hasil yang cukup berprogres dengan baik. Termasuk indeks pembangunan manusia, indeks pendidikan, dan beberapa indeks lain, misal lama sekolah, dan indeks-indeks yang lain, alhamdulillah Lamongan ini termasuk di atas rata-rata di Provinsi Jawa Timur.
14: Widya Prada, Ahli Utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Kahar, mengapresiasi berbagai langkah inovatif yang telah dilakukan Lamongan.
16: Saat ini Kementerian kita Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak-Ibu, seiring bersamaan dengan itu, sedang menggalakkan yang namanya pendidikan bermutu untuk semua. Sementara pendidikan bermutu untuk semua, Bapak Ibu, kita harus bangun dari tiga pilar. Yang pertama, inklusi. Tadi Pak Bupati, juga laporannya Pak Kadis, sudah menyampaikan bagaimana gerakan pendidikan yang ada di Kabupaten Lamongan luar biasa. APK-nya sudah melampaui rata-rata nasional, Bapak. Dari artinya, dari aspek inklusif ini sudah pasti bahwa anak-anak kita sudah memiliki akses pendidikan yang luar biasa untuk berpartisipasi.
14: Momentum gebiar PAUD juga menjadi wujud komitmen Pemkab Lamongan dalam mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan anak usia dini sebagai pondasi menuju generasi emas masa depan. Farin Reki melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surabaya menertibkan 39 bangunan liar di Jalan Tambak Mayor, Kecamatan Asemrowo untuk mengembalikan fungsi jalan dan saluran air. Laporan selengkapnya disampaikan Ermina Jin.
17: Pemerintah Kota Surabaya menertibkan 39 bangunan liar di Jalan Tambak Mayor Gang 6C, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Surabaya. Ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan dan saluran air. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Asemrowo, Ari Setiawan, mengatakan penertiban sudah berlangsung sejak 17 Juni 2026 dan ditarget tuntas pada 25 Juni 2026. Pembersihan material bangunan dilakukan secara bertahap karena akses jalan yang sempit sehingga material harus diangkut menggunakan karung.
18: Kami melanjutkan laporan warga yang masuk di hotline Bapak Wali Kota. Langkah-langkah sebelumnya kita sudah mulai rembuk warga tanggal 13 Mei. Lanjut pemberian sosialisasi peringatan 1-2 tanggal 6 Juni. Semula 34 bangunan sudah dibongkar mandiri 13.
17: Sementara itu Camat Asemrowo Muhammad Zulkhaidir mengatakan penertiban dilakukan setelah adanya aduan warga melalui Satpol PP dan layanan pengaduan Wali Kota Surabaya. Hasil pengecekan menunjukkan bangunan berdiri di atas jalan dan saluran.
19: Kami juga cek lokasi terkait adanya bangunan liar yang berada di Tambak Mayor Gang 6C. Memang benar bangunan itu berada di jalan, sebagian sisi jalan dan berada di atas saluran. Memang agak lama prosesnya karena memang gangnya kecil sekali, ukurannya 1,5 meter, sehingga untuk alat berat pomo dari DSDAPM itu tidak bisa menjangkau, sehingga kita prosesnya manual.
17: Setelah sosialisasi kepada warga, sebagian bangunan dibongkar secara mandiri sejak 13 Juni 2026, sementara bangunan permanen dibongkar bersama Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, mulai 17 Juni 2026. Ia menjelaskan bangunan yang menutupi saluran menjadi penyebab genangan di kawasan tersebut, serta menyulitkan proses pemeliharaan dan pengangkatan sedimentasi. Dari total 39 bangunan yang ditertibkan, 10 bangunan masih dalam proses penyelesaian dan pembersihan. Ermina melaporkan.
0: Sepanjang tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mencatat sebanyak 5.000 lebih orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ berat telah mendapatkan layanan kesehatan. Yanuar Fahmi melaporkan.
20: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mencatat sebanyak 5.000 lebih orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ berat telah mendapatkan layanan kesehatan sepanjang tahun 2025. Data tersebut menjadi dasar pemerintah daerah dalam memperkuat pemerataan layanan kesehatan jiwa serta memastikan seluruh pasien memperoleh akses pengobatan dan pendampingan secara berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati mengatakan pemetaan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan layanan kesehatan jiwa di setiap wilayah kerja Pukismas. Menurutnya data tersebut menjadi acuan dalam penyusunan program dan distribusi layanan kesehatan jiwa pada tahun

0: Kesehatan. Wilayah kerja Puskesmas Taman menjadi daerah dengan jumlah ODGJ berat terlayani terbanyak, yakni 413 orang. Selanjutnya Puskesmas Sidoarjo melayani 397 orang dan Puskesmas Waru sebanyak 342 orang. Dinkes menilai tingginya jumlah sasaran di wilayah tersebut dipengaruhi kepadatan penduduk serta kompleksitas persoalan sosial
1: dan ekonomi kawasan penyangga perkotaan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Kepala UGD dan hemodialisa sekaligus penulis buku Dr. Gia Pratama Putra menilai bidan memiliki tanggung jawab yang besar. Berikut laporan Farida Usnia.
3: Hari Bidan Nasional menjadi pengingat pentingnya peranan mereka dalam menjaga kesehatan ibu dan generasi penerus bangsa. Saat di Universitas PGRI Adibuana UAB Surabaya kemarin, Kepala UGD dan hemodialisa sekaligus penulis buku Dr. Gia Pratama Putra menilai bidan memiliki tanggung jawab yang besar.
4: Bidan adalah salah satu profesi yang memegang nyawa dua sekaligus. Saya di gawat darurat satu persatu. Di ruang operasi, sejago apapun dokter bedah umum atau dokter bedah ortopedi, satu orang satu. Tapi bidan dan dokter obgyn, satu pasien langsung pegang dua nyawa sekaligus, ibu dan janin. Jadi tanggung jawabnya besar dan juga mudah-mudahan juga apresiasinya besar oleh pemerintah.
3: Sementara itu, Ketua Program Studi Kaprodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan FIKES UAB Surabaya Retno Setio Iswati berharap bidan juga berperan menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
5: Rajin lagi belajar supaya dia lulusnya itu bisa kompeten dan profesional nantinya saat lulus dalam melayani ibu dan bayi, sehingga bisa menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
3: Kaprodi Kebidanan FIKES UAB Surabaya Retno Setio Iswati mengatakan, keunggulan lulusan kebidanan dari kampus swasta ini salah satunya telah mendapatkan edukasi pelayanan pijat oksitosin untuk ibu pasca melahirkan. Selain itu pijat untuk bayi baru lahir. Farida Husnia melaporkan.
2: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari reporter Farida Husnia, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
6: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Saya Sari Julia, temani Anda di perjalanan Surabaya pagi ini. Edisi hari Rabu 24 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam kondisi baik dan juga tetap bersemangat untuk kembali lagi melanjutkan aktivitas Anda. Sedikit berbeda agaknya di pagi hari ini kalau dibandingkan dengan 2 hari kemarin begitu ya. Di mana Surabaya ketika pagi hari sudah diguyur hujan dengan begitu lebatnya, mengganggu aktivitas kita yang hendak pergi mengantarkan anak-anak ke sekolah ataupun pergi bekerja atau menuju tempat aktivitas Anda. Memang dini hari tadi hujan juga masih mengguyur wilayah kota Surabaya, tapi pagi ini begitu ya, hingga pukul 6 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kondisinya mendung tapi tidak hujan begitu. Bagaimana tempat tinggal Anda? Tambahkan informasi tersebut begitu ya bagi kami di studio melalui telepon 5345474 atau WA 081331499 karena memang BMKG Juanda itu juga masih memberikan peringatan dininya berkaitan dengan cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi hingga tanggal 24 Juni atau lebih tepatnya hari ini. Jadi wilayah di Jawa Timur itu diminta untuk mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur. Di antaranya Kabupaten Bangkalan, Banyuwangi, Bondowoso, Gresik, Kediri, Lumajang, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Pasuruan, Jombang, serta Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo. Dua hari kemarin, ini beberapa kawasan di Kota Surabaya kondisinya banjir begitu ya. Kalau Senin ada 21 titik begitu ya mengalami banjir, sedangkan Selasa kemarin ada 16 titik. Upaya dari teman-teman DSDA BM Kota Surabaya dibantu juga dengan BBBD Kota Surabaya dan juga teman-teman dari Damkar itu terus begitu ya mengoptimalkan agar aktivitas masyarakat tidak terganggu, karena dengan adanya genangan dan juga banjir itu beberapa kawasan itu kondisinya macet total. Nah, ini yang kita berharap bahwa ada upaya begitu ya untuk bisa menyudahi berkaitan dengan kondisi banjir. Masyarakat turut bantu tentunya ya, karena aktivitas membuang sampah di saluran ataupun sistem pembuangan air lainnya itu juga bisa menghambat jalannya air sehingga mengakibatkan kondisi banjir. Jadi itu yang kemarin ya selama 2 hari terjadi, bahwa di Surabaya Senin ada 21 titik banjir dan Selasa ada 16 titik begitu ya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Kota Surabaya itu juga mencatat data tersebut, dan Irfan Widianto, Kepala BBBD Kota Surabaya, menyebut titik banjir merata hampir di semua area timur, barat, selatan, dan utara, sehingga mulai dari Senin hingga Selasa kemarin banyak pendengar yang sudah menginformasikan hal tersebut begitu ya, berkaitan dengan kondisi jalan-jalan yang banjir akibat hujan deras yang mengguyur Kota Surabaya dan sekitarnya. Dan memang hingga siang hari kemarin juga upaya dilakukan begitu ya untuk bisa membantu agar air cepat surut begitu ya. Dan teman-teman BBBD Kota Surabaya dibantu dengan teman-teman DSDA BM, kemudian ada teman-teman DLH begitu ya, semuanya berjibaku untuk bisa mengurai kepadatan sekaligus juga membantu surutnya air, karena memang kondisi selain cuaca ekstrim ada juga air pasang laut begitu ya, itu juga menjadi penyebab kondisi 2 hari terakhir begitu. Dan ini yang kemudian juga disikapi begitu ya oleh pemerintah Kota Surabaya yang mengambil solusi darurat dengan menambah bosem, yaitu kolam penampung air, dan menyelesaikan jaringan box culvert sebagai ruang tampung sementara. Eri Jayadi, Wali Kota Surabaya, mengatakan bahwa aset lahan milik Pemkot yang saat ini digunakan sebagai gudang atau keperluan lain itu akan diambil alih dan difungsikan sebagai bosem, termasuk di kawasan Simo, karena kemarin Simo itu juga menjadi salah satu wilayah paling parah begitu ya, karena airnya sudah mencapai ketinggian pada lutut orang dewasa. Dan RICD menjelaskan permukaan tanah Kota Surabaya seperti disampaikan pakar dan BMKG sudah lebih rendah daripada air sungai dan laut, sehingga saat akan membuang air ke sungai menuju laut, ya tentu akan kembali lagi ke daratan. Satu-satunya jalan yaitu tadi memperbanyak bosem untuk menampung saluran aliran air gitu ya yang mau dibuang ke sungai menuju laut. Ya, kemungkinan ini yang terus akan dioptimalkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Dan selain bosem dalam jangka panjang,
jaringan box culvert yang sedang dibangun itu juga dirancang menjadi ruang tampung air sementara sebelum dialirkan ke sungai menuju laut, terutama saat kondisi pasang dan air sungai tidak bisa masuk ke laut. Dan saat ini pemerintah kota Surabaya mengejar target pembangunan jaringan box culvert pada November 2026 saat puncak musim hujan. Dan menurut Eri, perencanaan pekerjaan box culvert ini memerlukan waktu minimal 3-4 bulan. Pada Juni 2026 baru berjalan 1 bulan, sehingga apabila hujan turun sebelum waktunya, bendungan untuk proyek-proyek box culvert terpaksa dibongkar untuk mengatasi banjir. Kalau proyek terhambat, pada November hingga Desember saat musim hujan dan curah hujan jauh lebih tinggi, tantangan banjir yang dihadapi kota Surabaya juga akan jauh lebih berat. Ada upaya dari pemerintah kota Surabaya gitu ya? Karena tentu kita melihat luasan banjir di kota Surabaya, wah cukup banyak, 21 titik. Mulai dari timur, barat, utara, selatan, semuanya nyaris merata dikatakan oleh teman-teman BBBD. Sehingga ada upaya tadi ya, memperbanyak bosem dan juga mengebut pengerjaan box culvert guna mengatasi banjir. Tentu kita berharap begitu ya, banjir tidak lagi melanda kota Surabaya untuk hari ini. Sekalipun masih ada peringatan cuaca ekstrim hingga hari ini. Kondisi Jalan Pemuda mendung begitu ya. Ya tentu masih ada peluang hujan yang akan terjadi di sekitaran wilayah Jawa Timur termasuk juga untuk kota Surabaya. Sehingga masyarakat diminta untuk waspada. Ini kita update dulu ya berkaitan dengan cuaca. BMKG mengatakan bahwa pagi, siang, hingga sore dan malam nanti masih ada peluang hujan dengan intensitas beragam yang akan terjadi di sekitaran wilayah Jawa Timur. Suhu udara hari ini 8 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 43 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 37 km per jam. Tetap waspada berkaitan hal tersebut karena tentu kita semua bingung gitu ya loh, udah musim kemarau, payung, jas hujan, udah masuk ke gudang mungkin ya, kemudian hujan deras harus dikeluarkan lagi, belum lagi ditambah dengan kondisi banjir ya, ini tentu akan sangat merepotkan. Tapi apapun itu, tetap bersyukur begitu ya kalau kita masih diberi kesempatan untuk bisa menjalani hari-hari ini, utamanya dalam kondisi yang sehat. Saya tunggu kabar Anda bagaimana dengan kondisi cuaca dan arus lintas pagi ini yang bisa Anda sampaikan tentunya via line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RR Surabaya.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.
2: Motivasi hari ini. Jangan pernah berharap bahwa jalan hidupmu akan seperti jalan hidup orang lain. Perjalanan hidup yang kamu miliki merupakan sesuatu yang unik seperti dirimu.

0: pagi ini begitu ya, pada pukul 00 dan juga pukul 03 dini hari tadi, ada dua pertandingan juga ya yang kita juga ajak Anda untuk mendengarkan siaran pertandingan Piala Dunia 2026. Menarik begitu ya, dan kami juga mengundang Anda tadi untuk bisa memberikan ulasan berkaitan dengan hal tersebut. Apa sih sorotan Anda? Nah, ini memang ada pertandingan di grup K pagi tadi begitu ya, antara Portugal versus Uzbekistan dengan kemenangan telak Portugal dengan skor 5-0 atas Uzbekistan. Dan Portugal itu memang tampil sangat dominan dan menang telak 5-0 atas Uzbekistan di Houston. Dan kemenangan ini menjadi respon sempurna setelah sebelumnya Portugal itu hanya bermain imbang melawan Kongo pada laga pembuka grup K. Sejak menit awal itu Portugal memang langsung menguasai permainan, dan Cristiano Ronaldo itu membuka keunggulan pada menit ke-6 dan memberi kepercayaan diri besar bagi timnya. Nuno Mendes kemudian menggandakan skor lewat tendangan bebas yang indah sebelum Ronaldo mencetak gol keduanya menjelang turun minum, dan Portugal menutup pertandingan dengan gol bunuh diri dari Abduv Kovit Nematov dan satu gol tambahan dari Rafael Leao dengan di menit-menit terakhir begitu ya. Dan berkaitan dengan pertandingan pagi tadi, itu masyarakat dunia tertuju pada sosok Cristiano Ronaldo. Dua gol yang dicetaknya itu membuat Ronaldo menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Dan ia melampaui rekor legenda Portugal yaitu Eusebio sebagai pencetak gol terbanyak Portugal di putaran final Piala Dunia. Dan memang tentu ya, dalam pertandingan pagi tadi, Portugal ini menunjukkan kualitas lini serang yang sangat efektif dan jauh lebih tajam dibandingkan laga pertama. Kombinasi Ronaldo, Rafael, dan juga Nuno Mendes ini membuat pertahanan Uzbekistan kewalahan sepanjang pertandingan. Kalau dilihat memang ya, sempat begitu ya menciptakan beberapa peluang dan memiliki gol yang dianulir oleh VAR begitu ya. Tapi Uzbekistan ini belum mampu memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada. Dan kemenangan ini membawa Portugal ke posisi yang sangat baik dalam persaingan grup K dengan koleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Uzbekistan itu berada di ambang eliminasi setelah menelan 2 kekalahan beruntun. Laga terakhir Portugal melawan Kolombia diperkirakan akan menjadi penentu juara grup. Dan memang ya, kalau kita lihat, Portugal akhirnya menunjukkan kelasnya sebagai salah satu kandidat kuat juara. Di bawah komando Cristiano Ronaldo yang kembali tajam, Siliako de Aquinas ini membungkam Uzbekistan dengan 5 gol tanpa balas dengan mengirim pesan tegas kepada para pesaing di grup K. Sementara itu, lepas dari pertandingan Portugal versus Uzbekistan begitu ya, di grup L tadi pagi juga ya, Inggris melawan Ghana. Skor imbang 0-0 begitu ya, dan laga yang diprediksi menjadi milik Inggris justru berakhir dengan kondisi imbang tanpa gol. Dan Inggris mendominasi penguasaan bola dan lebih banyak menciptakan peluang. Tapi disiplin pertahanan Ghana membuat The Three Lions frustasi sepanjang pertandingan. Ya memang kalau dilihat gitu ya, banyak peluangnya. Tapi pertahanan Ghana jauh lebih baik begitu kan ya. Kalau dari analisis permainannya, Inggris itu memang unggul dalam penguasaan bola. Tapi kurang tajam di sepertiga akhir lapangan. Dan Ghana menunjukkan organisasi pertahanan yang sangat disiplin dan juga efektif. Kiper Ghana itu menjadi salah satu pemain terbaik di lapangan berkat sejumlah penyelamatan penting. Hasil imbang ini membuat persaingan grup L tetap terbuka menjelang laga terakhir fase grup. Jadi ini menjadi peringatan bahwa dominasi permainan tidak selalu berujung kemenangan ya. Dan Ghana, itu ya, bagi Ghana, satu poin dari tim unggulan grup merupakan modal berharga dalam perjuangan menuju fase gugur. Meski tanpa gol, pertandingan pagi tadi juga berlangsung taktis dan penuh ketegangan hingga peluit akhir dibunyikan. Inggris harus puas berbagi angka dengan Ghana setelah gagal menembus tembok kokoh pertahanan Black Star. Skor kacamata memang menghiasi papan pertandingan, namun tensi dan drama di lapangan tetap membuat laga ini layak dikenang. Anda juga boleh sampaikan begitu ya pendapat ataupun komentar Anda, karena banyak yang mendukung Inggris, banyak juga yang mendukung Portugal, atau ada juga yang mendukung Ghana dan lain sebagainya. Anda boleh sampaikan tentunya ya, nanti saya juga putarkan ada voice note juga yang dikirimkan oleh teman-teman pendengar dari Pertuni. Saya ke penelpon terlebih dahulu. Selamat pagi.
1: Semangat pagi Mbak Sari.
0: Semangat pagi Pak Tua.
1: Ya, terima kasih. Berkaitan dengan pasang surutnya stamina di bola, Mbak ya. Mm-hmm. Itu dua hari yang lalu tuh, Van Philadelphia hujan. Mm-hmm. Nah, hujan di tempat saya ini juga hujan, Mbak. Jam 3.11 sampai penundaan waktu bola. Mm-hmm. Nah, ini tadi juga hujan lagi jam 4 sebelum subuh. Nah, berkaitan dengan pasang surutnya stamina di bola, bicara bola itu, tapi kita tidak boleh hiperbola, Mbak. Berkaitan dengan hal tersebut, Mbak, itu ada satu komposisi yang menginspirasi saya. Komposisi pertama tadi adalah Aku Pasti Bisa, gitu, Mbak, ya. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, karena ingin tahu, Mbak, ingin mendapatkan informasi dari Pro 1 adalah satu tentang Pasti Bisa itu tadi, Mbak, ya. Pasang surut stamina itu kadang sakit itu kan melelahkan, Mbak. Tapi yang ingin saya tanyakan bukan itu, Mbak. Yang ingin saya tanyakan adalah kata-kata dari Thomas Jefferson, itu Presiden Amerika yang ketiga, Pak Tua belum lahir, Mbak. Itu adalah kelelahan yang menyakitkan. Maka janganlah kamu lakukan sesuatu melebihi batas kemampuan. Mudah-mudahan bisa menyelaraskan apa yang ingin saya ingin tahu. Aku Pasti Bisa. Matur nuwun ya. Buat Mbak Sari.
0: Baik, terima kasih Pak Tua. Ya, lagu awal tadi ya, ketika membuka jumpa kita, saya putarkan lagu dari Citra Scholastika, begitu ya. Judulnya Aku Pasti Bisa. Ya, harapannya itu tadi menjadi penyemangat, begitu ya. Berkaitan dengan kita yang melakukan aktivitas keseharian. Karena penting loh, semangat itu ketika kita memulai hari, bangun tidur, aduh, malas banget ya. Wah, ini udah bikin kita juga kayaknya gak semangat. Apalagi dua hari kemarin kan ditambah dengan kondisi yang hujan gitu kan ya. Jadi membuat orang-orang agak sedikit kerepotan gitu ya. Belum lagi ditemukan dengan banjir, macet. Itu bikin orang semangatnya pudar. Nah, ini saya berharap dengan lagu Aku Pasti Bisa, begitu ya, itu bisa menambah semangat Anda gitu. Jadi itu Pak Tua, kalau misalnya dikatakan berkaitan dengan hal tersebut. Kalau kita bilang kelelahan, wah, semua orang pasti punya gitu ya. Karena tantangan tiap orang beda-beda gitu ya. Dan memang lagu ini gitu ya, dipopulerkan oleh Citra Scholastika, penyanyi kelahiran 5 Juni tahun 1994, yang ya tentunya ini menjadi penyemangat agar kita itu tadi ya tahu lah bagaimana sih kita ini menyikapi kehidupan. Meskipun pasang surut kehidupan kita alami, tadi dikatakan Pak Tua ada rasa-rasa kelelahan, tapi ya bagaimana kita memotivasi diri. Ada mimpi mungkin ya yang bisa kita raih gitu, atau ada angan-angan dan cita-cita, itu yang membuat kita semangat untuk menggapainya. Dengan apa? Dengan cara berusaha. Semoga ini juga menambah semangat Anda Pak Tua untuk kembali melanjutkan aktivitas keseharian di kesempatan kali ini. Saya ke penelpon selanjutnya. Selamat pagi.
2: Halo, selamat ya. Pagi, assalamualaikum Mbak Sari.
0: Waalaikumsalam, Pak Ardiansa Malik, lama nggak jumpa. Kabar baik juga sehat ya Pak?
2: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, ya.
2: Ya, ini mau mengabarkan cuaca ini Mbak Sari. Di kawasan Kalidawir, Tawagung, cuaca saat ini masih redup dan berkabut, dan untuk lalu lintas agak lengang pagi ini.
0: Oke.
2: Okay. Dan untuk udaranya sangat dingin ini, Mbak Sari.
0: Halo? Pak Ardian Samlik? Halo? Lu, kok hilang suaranya?
2: Ya, halo.
0: Oh ya, kok hilang suaranya?
2: Ya. Suara Mbak Sari juga hilang di sini lah.
0: Baik. Gimana, Pak, di sana udaranya? Ya. Dingin kah? Sejuk?
2: Iya, sangat sejuk ini pagi ini. Iya, dan untuk lalu lintas saat ini agak lengang ini. Mungkin anak-anak sekolah lagi liburan.
0: Betul,
2: ini.
0: Betul, iya, lagi liburan.
2: Iya, itu aja. Terima Baik. Kasih Mbak Sari.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kalidawir Tulung Agung, cuacanya redup, masih mendung gitu kan ya. Sama, sekitaran Jalan Pemuda juga. Cuacanya memang tidak bisa ditebak karena itu tadi ya, anomali cuaca gitu ya. Tapi harus waspada cuaca ekstrim. Sama seperti dikatakan tadi oleh Pak Tua begitu ya. Kemarin ketika pertandingan sepak bola itu sempat terhenti karena hujan di sana ya. Sama di sini juga hujan ya. Bahkan sampai banjir di Surabaya ya. Tapi terima kasih, tetap waspada, saling mengingatkan gitu ya. Karena informasi-informasi dari Anda itu akan sangat berguna bagi para pendengar yang lain. Mungkin bagi pendengar A yang akan menuju tempat aktivitas di kawasan B yang sudah diinformasikan oleh pendengar. Nah, ini akan sangat bermanfaat. Termasuk juga kondisi cuaca begitu ya. Tetap hati-hati dan waspada karena biasanya lepas dari banjir dan juga genangan ada beberapa jalan yang kondisinya juga rusak dan juga berlubang. Hati-hati. Oh ya, kalau tadi disinggung soal lagu Pasti Bisa yang dipopulerkan oleh Citra Scholastika, ini juga salah satu pembuktian begitu ya. Karena Citra ini sempat diragukan oleh sang ayah ketika ingin menekuni bidang tarik suara begitu ya. Dan ini yang kemudian disampaikan melalui sebuah lagu dan hasilnya itu membuat sang ayah percaya bahwa sang anak itu memang punya modal bakat di sana. Dan akhirnya jadilah seorang Citra yang sekarang. Artinya apapun kalau kita imani dan yakini dibarengi dengan usaha begitu ya, itu juga akan membuat kita bisa menjalani kehidupan kita. Kesulitan apapun pasti bisa terlewati. Berkaitan dengan bola tadi ya, saya juga putarkan ini, beberapa kawan-kawan Pertuni juga mengirimkan voice note-nya untuk pagi hari ini. Kita coba dengarkan bersama, ada Mas Ansori dari Pertuni Probolinggo. Wah, kecil sekali nih agaknya suaranya, sebentar. Saya coba kondisikan lagi ya, karena memang sangat kecil suara yang dikirimkan oleh Mas Ansori. Kita coba dengarkan dulu.
3: Dari Pertuni Jawa Timur.
0: Aduh, kecil banget.
3: Mengomentari pertandingan yang beberapa menit lagi.
0: Beberapa
3: menit barusan selesai ya. Pertandingan dari tim Eropa menghadapi tim Asia. Portugal menghadapi Uzbekistan. Uzbekistan kalau di Asia itu kuat sekali karena Uzbekistan ini merupakan juara ya, juara Piala Asia tahun kemarin. Namun di hadapan Portugal dibantai abis-abisan ya. Ini juga pembuktian dari Cristiano Ronaldo yang dimana beberapa penggemar bola itu menyamakan ya dengan hasil mencapai dari Messi ya, walaupun memang agak terlambat ya, baru pertandingan kedua Ronaldo bisa menunjukkan ya kebintangannya di mana mencetak 2 gol yang mengantarkan Portugal menang 5-0. Jadi juga membuka peluang Portugal lolos ke 32 besar.
0: Ya.
3: Baik. Selamat pagi. Selamat agak dengar ada ini mana ada.
0: Suaranya kecil nih Mas. Besok-besok kalau misalnya kena voice out lagi mungkin bisa dibantu ya.
3: Mengetahui pertandingan.
0: Wah.
3: Baru saja selesai 1 jam 6.
0: Makin kecil banget ya suaranya.
3: Di hari Rabu tanggal 24 Juli 2029. 26.
0: 26 sorry, dong.
3: Sorry. Saya tadi habis dengarkan tuh langsung istirahat ya.
0: Jadi
3: baru buka HP lagi.
0: Karena dini hari memang betul.
3: Ya, Inggris menghadapi Ghana. Perwakilan Eropa menghadapi Afrika. Ghana ini memang luar biasa ya. Setiap musim Piala Dunia selalu memberikan kejutan.
0: Betul.
3: Kalau tidak salah 2018 ya selalu. Waktu itu Ghana.
0: Suaranya hilang nih Mas.
3: Apa namanya? Memberi perlawanan kepada Uruguay yang walaupun waktu itu Uruguay menang 1-0 dengan penalti waktu itu. Kalau tidak salah ya. Dan Inggris ini merupakan negara yang setiap musim Piala Dunia itu sulit untuk bersaing gitu ya. Sulit untuk bersaing, padahal Inggris ini merupakan kalau secara liganya itu raja ya.
0: Ya.
3: Terbaik gitu loh. Contohnya musim ini perwakilan Inggris ini semuanya juara dari Champions League, dari European League, dari Conference League, itu juara semua. Tapi timnasnya yang memang agak lain gitu ya. Dan ini mempersulit juga Inggris mendapatkan tiket langsung ke 32 besar. Jadi harus menunggu putaran ketiga atau fase ketiga.
0: Yeah.
3: Ya, kita baik. Tunggu saja Inggris
0: okay.
3: Bagaimana apakah lolos ke 32 besar atau mungkin mengikuti jejaknya Jerman ya waktu 2022 juga Spanyol yang tidak lolos ke babak knockout atau babak gugur.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih, selamat pagi.
0: Ya.
3: Salam olahraga.
0: Terima kasih Mas Ansori, aktif banget memberikan komentar. Anda pun juga boleh gitu, karena ada keseruan-keseruan dalam gelaran Piala Dunia 2026. Saya juga nanti bagikan satu kabar ya. Saya juga punya pesan dulu untuk Anda.
4: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
0: Jangan lupa, masih akan ada keseruan-keseruan dalam siaran pertandingan Piala Dunia 2026 yang bisa Anda ikuti. Sesaat lagi kita gabung dulu ya bersama Pro 3 Jakarta. Lepas dari itu nanti saya juga informasikan berkaitan dengan sosok nama Taufik Hidayat yang banyak dicari oleh masyarakat Indonesia begitu ya, karena melakukan penganiayaan terhadap sang kekasih. Informasinya ini sudah ditangkap juga oleh jajaran kepolisian. Nanti kita akan kabarkan hal tersebut lepas dari Pro 3 Jakarta. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan